0: lose on the spot.
1: DPRD Kota Surabaya kian mematangkan rancangan peraturan daerah atau Raperda tentang optimalisasi penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan. Dalam rapat dengar pendapat yang digelar pada Rabu 24 Juni, Ketua Pansus Abdul Malik mengungkapkan masih rendahnya cakupan kepesertaan BPJS ketenagakerjaan di Kota Surabaya. Dari sekitar 1,4 juta pekerja yang ada, baru 39,81% atau sekitar 562 ribu pekerja yang tercatat sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan. Menurut Malik, kondisi ini menjadi perhatian serius karena setiap pekerja memiliki hak mendapatkan perlindungan jaminan sosial sesuai dengan amanat undang-undang. Raperda ini nantinya akan mengatur perlindungan bagi berbagai kategori pekerja, mulai pekerja penerima upah, pekerja informal, pekerja konstruksi, pekerja migran, hingga pekerja asing yang bekerja di Indonesia minimal 6 bulan. Selain itu, perlindungan bagi pekerja rentan seperti nelayan, petani, dan pengemudi ojek online juga akan diperkuat melalui regulasi tersebut. DPRD berharap perda ini mampu meningkatkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan secara signifikan sekaligus memastikan seluruh pekerja di Surabaya mendapatkan jaminan perlindungan saat menghadapi resiko kerja maupun musibah lainnya. News on the spot.

Sahabat punya umur yang panjang tentunya diidam-idamkan oleh banyak orang. Segala upaya mungkin dilakukan agar bisa hidup lebih panjang, bahkan tak sedikit yang menargetkan punya umur sampai 100 tahun. Dikutip dari Times of India, lewat studi yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah Geroscience, para ilmuwan menemukan bukti bahwa gaya hidup yang sehat memiliki peran penting dalam umur panjang. Dalam studi yang sama sahabat, faktor genetik memang memiliki andil yang besar dalam umur panjang seseorang. Di sisi lain, faktor non-genetik atau lingkungan juga ternyata menyumbang 60% keberhasilan terkait umur panjang. Gaya hidup dan praktek kesehatan yang rutin dilakukan seseorang ternyata berhubungan dengan keberhasilan mereka mencapai umur sampai 100 tahun, sahabat. Nah sahabat, kebiasaan-kebiasaan sederhana apa saja yang bisa ditiru untuk mendapatkan hidup berkualitas dan panjang umur? Yang pertama sahabat adalah pola makan penuh nutrisi. Pola makan memiliki andil yang besar dalam kualitas hidup dan umur panjang seseorang. Pola makan Mediterania mungkin bisa dicontoh atau rutin mengkonsumsi susu dan biji-bijian. Penelitian ini sahabat juga menyarankan untuk menjauhi rokok dan tembakau. Kandungan-kandungan yang ada dalam keduanya bisa membahayakan tubuh. Kedua, tidur yang cukup. Dalam sebuah penelitian di Eropa sahabat, mereka yang tidak memiliki gangguan tidur dan mendapatkan waktu istirahat yang cukup diperkirakan memiliki umur yang lebih lama. Mereka dapat hidup 6 tahun lebih lama dan 3 tahun lagi tanpa penyakit kronis antara usia 50 dan 75 tahun daripada mereka yang memiliki gangguan tidur. Kepuasan dalam tidur atau istirahat ini, sahabat, dapat berpengaruh pada tingkat stres kerja atau sindrom metabolik. Durasi tidur yang panjang atau pendek bisa dikaitkan dengan peningkatan resiko kematian. Seseorang setidaknya harus mendapatkan 8-9 jam istirahat setiap harinya agar bisa mendapatkan hidup yang berkualitas dan umur mencapai 100 tahun. Sahabat, gaya hidup yang ketiga yang bisa dilakukan untuk bisa mencapai umur sampai 100 tahun adalah mencari ketenangan dalam kehidupan. Menjalani kehidupan yang tenang dan nyaman, sahabat, seperti di pedesaan, ternyata bisa membantu seseorang mendapatkan kualitas hidup yang baik. Dalam penelitian ini, lebih dari 75% orang yang berusia 100 tahun, ternyata mereka hidup di pedesaan. Selain itu, sahabat, gaya hidup filantropi ternyata dapat meningkatkan umur panjang, sahabat. Mereka yang lebih mendahulukan orang lain dibandingkan dirinya diketahui akan memiliki tujuan hidup dan harga diri yang lebih baik. Secara ilmiah, tindakan kebaikan atau kemurahan hati ini dapat meningkatkan kadar endorfin yang bisa mengurangi rasa stres dan meningkatkan kebahagiaan seseorang. Nah, sahabat, ternyata 3 kebiasaan sederhana ini bisa membantu kita mencapai hidup berkualitas dan panjang umur.

0: News on the spot. Sajian informasi terkini hanya di Instagram @radiomercury96.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Mau info-info aktual dan lagu hits? Dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya bersama saya Afira dari Brizone Surabaya.
5: Mercury FM.
6: Info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat
1: 96. Saya Dr. Agus Sulistiono, dokter spesialis obstetrik ginekologi konsultan fetomaternal. Jadi pesan-pesan dari kami bahwa untuk kehamilan, seorang wanita itu harus mulai mempersiapkan kehamilan sejak awal. Artinya bahwa sebelum hamil, seorang wanita itu harus tahu bahwa beliau itu layak hamil atau tidak layak untuk kehamilan. Kalau tidak layak, maka harus diobati dulu supaya menjadi layak. Kalau layak hamil, monggo silakan hamil. Kemudian pada saat kehamilan dianjurkan untuk beberapa obat-obatan yang harus dikonsumsi. Yaitu pada trimester awal adalah asam folat sampai 3 bulan pertama. Kemudian setelah itu zat besi dan kalsium untuk kehamilan selanjutnya. Kemudian untuk melihat baik atau tidaknya kehamilan, idealnya dilakukan pemeriksaan USG sejak awal kehamilan. Yaitu untuk menentukan hamil betul atau tidak, kemudian bagaimana keadaan janinnya, janin baik atau tidak, janin ada kelainan atau tidak, sejak trimester awal kita bisa melihat. Kemudian pada trimester kedua, yaitu 20-24 minggu, idealnya diulangi lagi untuk melihat USG yang kita tidak bisa melihat pada awal trimester pertama tadi. Kemudian pada trimester ketiga juga dianjurkan untuk pemeriksaan USG kembali, untuk melihat posisi bayi, untuk melihat plasentanya, ketubannya, serta apakah bayi tersebut sehat atau tidak dari aliran darah yang dari ibu masuk ke dalam rahim, kemudian memberi darah pada janin. Jadi dengan demikian, apabila kita lakukan pemeriksaan dengan baik, insya Allah bayinya juga akan bisa tumbuh dengan bagus, dan kita berharap moga-moga bayi yang dikandung oleh ibu tersebut dapat menjadi calon pemimpin 50 tahun yang akan datang, yang akan memimpin kita semua.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: is Mercury.
1: Sahabat, Indonesia beberapa waktu yang lalu masuk dalam peringkat kedua di dunia sebagai negara penyumbang sampah terbanyak setelah negara China. Tentunya itu bukan sebuah prestasi. Kemudian, apa yang harus kita lakukan agar tidak semakin menghasilkan lebih banyak sampah? Wawan Some, Koordinator Nol Sampah Surabaya, memberikan cara yang bisa kita lakukan untuk mengurangi sampah.
2: Kalau bicara tentang pengolahan sampah, kita selalu berpatokan pada 3R, yaitu ngurangin, pakai kembali, dan daur ulang. Selama ini kita lebih fokus bagaimana melakukannya setelah ada sampah. Seharusnya yang kita lakukan adalah bagaimana mengubah perilaku kita dengan mengurangi menghasilkan sampah. Caranya sangat praktis sebenarnya dan sangat mudah. Salah satunya misalnya, biasakan untuk bawa tas kain yang bisa dipakai berulang kali untuk kalau belanja ke toko, kalau belanja ke pasar atau ke mall. Yang kedua, bawa botol minum sendiri sehingga kita bisa ngurangin konsumsi-konsumsi air kemasan. Kemudian yang ketiga, misalnya bawa tempat makan sendiri sehingga kalau kita belanja ke warung, kalau makan di mana, itu nggak perlu pakai bungkus lagi, tapi sudah ditaruh tempat kita. Selain akan ngurangin sampah, sebenarnya langkah ini justru akan membuat kita hidup sehat. Karena plastik tidak semuanya aman untuk kemasan makanan minuman. Jadi yang harus dilakukan menurut saya adalah, kalau selama ini kita selalu berpikir bahwa sampah itu bisa ditanganin dengan cara pakai kembali, dengan cara daur ulang, ini yang harus dirubah. Yang harus kita lakukan pertama adalah bagaimana mengurangin sampah dengan mengubah gaya hidup kita sehingga tidak menghasilkan sampah atau semakin sedikit menghasilkan sampah. Ini memang butuh proses, harus dilakukan berulang kali, tapi yang pasti ketika ini kita bisa lakukan, maka kita akan mengubah gaya hidup kita dan akan terus kita lakukan seumur hidup.
0: This is Mercury.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Selalu ada fakta menarik yang tidak Anda ketahui di Mercury Fact. Tersaji hanya di Instagram @radiomercury96.

Sahabat informatif inspiratif, generasi milenial yang lahir dari 1981 sampai 1996 mengalami penurunan kesehatan yang lebih cepat dibandingkan dengan orang tuanya seiring bertambahnya usia. Kondisi ini diungkapkan dari studi Cross Blue Shield di Amerika Serikat pada 2020. Data menunjukkan sahabat adanya penurunan pada kesehatan fisik yang terlihat pada kondisi seperti hipertensi dan kolesterol. Selain itu dari sisi kesehatan mental seperti kasus depresi dan gangguan kecemasan juga menunjukkan ada penurunan. Para ahli berpendapat kondisi ini tidak hanya terjadi di Amerika Serikat tapi juga terjadi di Asia. Profesor Kedokteran Geriatri di Asan Medical Center, Seoul, Korea Selatan, Jung Hae-won mengatakan, generasi muda akan menjadi generasi pertama yang menua lebih cepat dibandingkan dengan orang tua mereka. Orang-orang yang berusia 30-an dan 40 tahunan rentan terhadap penyakit terkait usia yang biasanya dialami oleh orang-orang berusia 50-an dan 60-an tahun. Ini berarti terang Jung, mereka mempunyai resiko lebih besar terhadap kondisi kronis jangka panjang seperti obesitas, diabetes, kanker, dan penyakit jantung. Jung mengungkap ada beberapa faktor yang menyebabkan hal itu terjadi. Misalnya, seperti konsumsi makanan olahan berlebih, makanan dengan tambahan gula, ketidakaktifan fisik, stres, hingga kehidupan kerja yang buruk.

0: cara menghadapi bencana alam gempa bumi apa saja. Jadi kalau kita melihat gempa bumi, karakternya adalah berupa guncangan. Artinya kita harus menyiapkan rumah kita dan kita sendiri menghadapi guncangan tersebut. Kita bisa menyiapkan rumah itu mengikuti gempa terbesar yang pernah terjadi, dan kita pun harus menyiapkan diri menghadapi gempa itu. Yang paling sederhana adalah saat terjadi gempa, kita turun di bawah meja, berlindung, kemudian baru kita keluar. Itu yang pertama. Dan yang kedua, terkait dengan banjir, apa yang bisa dilakukan warga untuk mencegahnya? Jadi beberapa banjir itu disebabkan karena perilaku kita buang sampah sembarangan. Jadi ini waktunya kita bersama-sama untuk mencegah terjadinya banjir ini dengan membuang sampah pada tempatnya. Sampah selama ini, khususnya plastik, itu bisa menyebabkan volume kapasitas dari sungai itu menurun, karena dia mengendap di bawah sehingga dia menurunkan kapasitas tanah tadi, sehingga dia air itu bisa meluap ke kiri kanan sebagai banjir tadi. Jadi kalau kita tidak buang sampah sembarangan, maka itu bisa membantu, sangat membantu tidak terjadinya banjir. Saya Amin Widodo dari Departemen Teknik Geofisika ITS Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.

Sahabat, mungkin masih banyak yang belum bisa keluar dari zona nyaman sedentary lifestyle atau gaya hidup bermalas-malasan. Padahal sahabat, rutin berolahraga seperti lari atau jogging dapat memberikan banyak manfaat kesehatan, salah satunya membuat awet muda. Dikutip dari Times of India, berdasarkan studi yang diterbitkan pada 2017 di jurnal Preventive Medicine, jika seseorang rutin melakukan aktivitas fisik tinggi, maka akan mendapatkan keuntungan memperlambat penuaan biologis hingga 9 tahun. Penulis studi Larry Taker dari Brigham Young University Amerika Serikat membenarkan, aktivitas fisik dapat membantu memperlambat penuaan dalam tubuh. Taker mengatakan hanya karena Anda berusia 40 tahun, tidak berarti Anda 40 tahun secara biologis. Karena kita semua tahu orang-orang yang tampak lebih muda dari usia mereka yang sebenarnya. Semakin aktif secara fisik, semakin sedikit penuaan biologis yang terjadi di tubuh kita. Taker sahabat menambahkan, jika Anda ingin melihat perbedaan nyata dalam memperlambat penuaan biologis, tampaknya sedikit olahraga tidak akan berhasil. Anda, kata Taker, harus berolahraga secara teratur pada tingkat yang tinggi. Dengan kata lain, kita harus lebih giat untuk berolahraga, sahabat.

0: Sobat Mercury, tips dari Renjana adalah ketika kalian di tempat umum, kalau ada teman-teman disabilitas, dahulukan mereka ya. Bersama saya, Billy.
1: Dan juga saya, Sabrina.
0: Dari
1: Renjana Inclusive Hub, kamu sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
2: Mercury FM,
3: info aktual dan lagu hits.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum Ambesir.
8: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
9: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
10: Hai.
9: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
11: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
10: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
11: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
9: Oh iya? Terus?
10: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
11: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
9: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
11: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
9: Gampang
11: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
9: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
11: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
10: Baby Happy, Mom Happy.
2: Wings Care. Subscribe YouTube channel Mercury di Radio Mercury 96.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Farah Fatmawati, spesialis paru konsultan. Tips sehat menjaga kesehatan paru-paru adalah ya, jangan lupa istirahat cukup, makan yang sehat ya, hindari rokok, hindari polusi, jangan stres, dan jangan lupa tiap kali ada keluhan batuk ya atau sesak atau keluhan apapun ya harus segera memeriksakan diri.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: News on the Spot.
1: Percepatan pengembangan energi terbarukan harus menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah daerah. Program pembangunan pembangkit listrik tenaga surya PLTS yang selama ini telah dijalankan Pemprov Jawa Timur harus diperluas hingga menyentuh masyarakat secara langsung. Hal ini menyusul adanya pemadaman listrik bergilir yang sempat terjadi di sejumlah wilayah Jawa Timur dalam beberapa hari terakhir yang menjadi pengingat pentingnya penguatan ketahanan energi daerah. Anggota Komisi D DPRD Jawa Timur Royok Mulyadi mengatakan di tengah meningkatnya kebutuhan listrik masyarakat dan dunia usaha, diversifikasi sumber energi dinilai menjadi langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan pada pasokan listrik konvensional. Menurut Yoyok, sejak 2023 hingga 2024, Pemprov Jawa Timur telah mendorong pemanfaatan PLTS di sejumlah perkantoran pemerintah, sekolah, dan pesantren. Namun, pada 2026 ini, Yoyok menilai sudah saatnya program tersebut mulai diuji coba secara lebih luas di lingkungan masyarakat, tidak hanya terbatas pada lembaga yang biaya operasionalnya dan pemeliharaannya ditanggung pemerintah. Politisi PKB ini menuturkan keberhasilan transisi energi tidak cukup hanya untuk membangun infrastruktur. Pemerintah juga harus memastikan masyarakat memiliki kemampuan untuk mengoperasikan, merawat, dan memperbaiki fasilitas energi terbarukan yang tersedia. Yoyok mencontohkan sejumlah program berbasis tenaga surya yang pernah dijalankan namun kurang berkelanjutan akibat minimnya pendampingan. Karena itu, Yoyok mendorong Pemprov Jawa Timur menyusun laporan evaluasi terhadap seluruh program energi terbarukan yang telah berjalan. Evaluasi tersebut dinilai penting untuk mengukur efektivitas program sekaligus menjadi dasar pengembangan kebijakan berikutnya. Dengan dukungan teknologi, edukasi, dan keterlibatan masyarakat, Jawa Timur dinilai memiliki peluang besar menjadi salah satu daerah terdepan dalam transformasi energi bersih di Indonesia. News on the Spot.

0: Kapan waktu yang tepat ke dokter THT? Sebetulnya untuk masalah pendengaran ini atau telinga, kita tidak perlu untuk melakukan pembersihan atau korek-korek secara terus-menerus ya. Tapi bila ada gangguan atau ada bermasalah baik telinga maupun pendengaran, maka segera mungkin untuk dilakukan pemeriksaan. Saya Dr. Nyilo Purnami, spesialis THTKL dari Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Dengerin terus Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teh? Teh siapa?
3: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
4: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
3: Untung itu, bos.
4: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
3: Ah! Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
4: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Bang, es teh cekek 3.
6: Doyan apa doyan banget ini?
5: Kan minum es teh jus bang.
7: Tijus!
5: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
3: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
7: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.

0: Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Menemani mobilitas Anda sepanjang weekdays, 96 FM Mercury menghadirkan Lintas Kota. On air mulai Senin sampai Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 6 petang. Lintas Kota menyajikan informasi dan layanan publik terkini, serta deretan lagu enak yang akan selalu menginspirasi Anda beraktivitas. Lintas Kota, cuma di 96 FM Mercury Surabaya.

Sahabat, garam adalah bumbu dapur yang nyaris tak pernah absen dalam setiap masakan. Rasanya yang gurih membuat makanan jadi lebih sedap, bahkan sekaligus berfungsi sebagai pengawet alami. Tapi tahukah Anda, sahabat, bahwa garam tidak hanya sekedar pelengkap rasa, melainkan juga menyimpan resiko kesehatan bila dikonsumsi berlebihan. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia WHO, konsumsi garam harian sebaiknya tidak lebih dari 5 gram per hari. Ini setara dengan 1 sendok teh kecil. Sayangnya, sahabat, kebanyakan orang tanpa sadar mengkonsumsi garam jauh melebihi batas ini. Sebab garam tak hanya berasal dari dapur rumah, tapi juga dari makanan olahan, camilan, sampai saus siap pakai. Melansir HealthSot, sodium, unsur utama dalam garam, sering disebut sebagai silent killer. Dampaknya tidak langsung terasa, tapi dalam jangka panjang bisa memicu masalah serius pada tubuh. Apa saja resiko kesehatan akibat asupan garam berlebih? Resiko akibat konsumsi garam berlebih antara lain hipertensi, penyakit jantung, stroke, sampai kerusakan ginjal. Nah, sahabat, bagaimana cara mengurangi asupan garam? Cara mengurangi asupan garam, mengontrol asupan garam, sahabat, tidak selalu berarti makanan jadi hambar. Ada beberapa cara sederhana yang bisa dilakukan. Pertama, kurangi makanan olahan seperti mie instan, keripik, atau makanan kaleng. Batasi juga saus siap pakai seperti kecap asin, saus tomat, atau sambal botol. Gunakan rempah alami seperti bawang putih, jahe, atau jeruk nipis untuk menambah rasa. Biasakan sahabat membaca label gizi agar tahu kandungan sodium dalam produk kemasan. Seperti diketahui sahabat, garam memang memberi rasa nikmat, tapi mengonsumsinya berlebihan bisa berakibat fatal bagi kesehatan. Nah, sahabat, mulai sekarang coba lebih bijak mengatur jumlah garam harian Anda. Ingat, sahabat, tubuh hanya butuh sekitar 5 gram garam per hari atau setara 1 sendok teh kecil. Lebih dari itu berarti Anda sedang menabung resiko untuk masa depan.

0: Mercury Effect on Mercury FM.
1: Tahu nggak sahabat, kalau hujan ternyata punya aroma khas yang disukai banyak orang. Bahkan, bau setelah hujan ini sering dianggap menenangkan, segar, dan bikin suasana jadi lebih nyaman. Tidak sedikit juga loh, produk seperti parfum, sabun, hingga pengharum ruangan mencoba meniru aroma hujan ini. Karena memang wanginya terasa unik dan berbeda. Nah sahabat, menurut para ilmuwan, aroma hujan ini dikenal dengan istilah petrichor. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh dua peneliti, Isabel Joy Beer dan Richard Thomas, dalam jurnal Nature tahun 1964. Mereka menemukan bahwa bau tersebut berasal dari minyak alami yang tersimpan di tanah dan bebatuan saat kondisi kering. Ketika hujan turun, kelembapan akan melepaskan minyak ini ke udara, sehingga terciptalah aroma khas yang kita hirup. Selain itu, aroma hujan juga dipengaruhi oleh bakteri tanah, yang disebut actinobacteri. Bakteri ini menghasilkan senyawa aromatik yang ikut terangkat ke udara saat tetesan hujan menyentuh tanah. Inilah yang membuat bau hujan terasa semakin kuat, segar, dan khas. Menariknya lagi sahabat, tumbuhan di sekitar juga punya peran. Saat musim kemarau, beberapa tanaman mengeluarkan minyak alami. Nah, ketika hujan turun, minyak ini akan menguap dan bercampur di udara, menghasilkan aroma yang menenangkan. Tidak hanya itu, petir saat hujan badai juga bisa mempengaruhi aroma yang kita cium. Petir dapat membentuk ozon di udara yang memiliki bau agak tajam. Bau ini sering ikut terasa saat hujan turun, terutama saat hujan deras disertai kilat. Jadi, kalau Anda merasa tenang saat mencium aroma hujan, itu bukan kebetulan. Alam memang punya caranya sendiri untuk berbicara, mengirimkan rasa damai lewat wangi yang sederhana tapi penuh makna. Nah, sahabat, kalau Anda sendiri gimana nih? Termasuk yang suka aroma hujan atau enggak?
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Tips kesehatan, GERD adalah aliran balik asam lambung ke kerongkongan. Dan langkah penting untuk mencegah GERD itu adalah hindari makanan asam, makanan pedas, dan juga hindari stres. Saya Dr. Kara Ramli, spesialis penyakit dalam Finasim dari Rumah Sakit Adi Usada Undaan Wetan. Dengerin terus Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

96.6 FM Mercury, sahabat, banyak orang tua yang sering mengingatkan anaknya akan bahaya menelan permen karet. Ingatkan kalau para orang tua kita dulu mengatakan kalau tertelan maka permen karet itu akan terus ada di dalam perut kita. Tapi sahabat, ada banyak hal ajaib yang bisa terjadi dalam tubuh manusia. Misalnya saja jika kita menelan permen karet, banyak orang bilang kalau benda ini akan terus ada dalam tubuh kita. Menurut Caleb Beck, ahli kesehatan dan kebugaran, ini bukan berarti permen karet itu akan bertahan selama bertahun-tahun di dalam tubuh kita. Selain itu, paparan dari Ohio State University juga menyebut kalau permen karet jarang berada di tubuh kita lebih dari seminggu. Ini karena sahabat, lambung secara berkala mengosongkan isinya ke dalam usus kecil. Jadi, jika kita menelan permen karet, kemudian akan pindah ke usus besar dan akhirnya akan keluar menjadi kotoran, sahabat. Tapi Edwin McDonnell, dokter ahli pencernaan, menyebut sering menelan gumpalan permen karet tetap akan merusak tubuh. Menelan permen karet berulang kali bisa menyebabkan besoar, sejumlah kecil bahan yang tidak bisa dicerna yang berpotensi menyebabkan obstruksi usus. Dan untuk menghindarinya, Edwin menyarankan sebaiknya kita membuang permen karet itu saat rasanya sudah tidak enak di lidah, sahabat.

0: Kelewat informasi selama seminggu? Gak usah bingung. Dengerin aja Fokus Sepekan. Hadir tiap minggu pukul 6 petang sampai 9 malam. Fokus Sepekan merangkum informasi dalam news on the spot selama sepekan untuk Anda. Fokus Sepekan cuma di 96 FM Merkuri, Surabaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Hai.
5: Hai. Eh, kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes.
5: Parfum apa sih?
4: No, ini Soclean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
4: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Hai.
5: Hai. Eh, kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes.
5: Parfum apa sih?
4: No, ini Soclean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
4: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
6: Mau info-info aktual dan lagu hits, dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya. Bersama saya, Fajar, dari komunitas Hotel Sales Surabaya.
7: Mercury FM.
8: Info aktual dan lagu hits.

0: News on the Spot.
1: Kekuatan maritim menjadi faktor penting dalam menjaga kedaulatan sekaligus menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Karena itu, menurut Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, Angkatan Laut AL memiliki peran yang semakin strategis di tengah dinamika geopolitik global yang penuh ketidakpastian. Menurut AHY, saat memberikan kuliah umum di Akademi Angkatan Laut AL Surabaya, Indonesia sebagai negara kepulauan dengan wilayah yang luas dan kekayaan sumber daya alam yang besar harus mampu menjaga integritas nasional melalui kekuatan pertahanan yang handal. Ketua Umum Partai Demokrat tersebut menegaskan posisi Indonesia sebagai negara maritim menuntut penguatan seluruh instrumen yang berkaitan dengan sektor kelautan, mulai dari teknologi, pendidikan, hingga infrastruktur pendukung. AHY menjelaskan pembangunan sektor kemaritiman tidak hanya berkaitan dengan pertahanan negara, tetapi juga menjadi pondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Menurutnya, pengembangan pelabuhan, jalur pelayaran, dan pusat-pusat ekonomi baru harus terus diperkuat. Dalam kesempatan tersebut, AHY juga menyoroti masih maraknya berbagai aktivitas ilegal di wilayah perairan Indonesia, mulai dari perdagangan manusia hingga penangkapan ikan ilegal yang merugikan negara. Karena itu, Indonesia harus terus mengedepankan diplomasi sekaligus memperkuat kapasitas pertahanan untuk menjaga kepentingan nasional. Meski demikian, AHY menegaskan bahwa Indonesia tetap mengedepankan perdamaian dalam hubungan antar negara. Di atas segalanya, pihaknya mengatakan ingin dunia tetap damai dan tentram. News on the spot.

96 FM Mercury, sahabat, teknologi termasuk media sosial ibarat pedang bermata dua. Agar tak terluka karenanya, Anda perlu membatasi durasi penggunaannya. Di satu sisi, teknologi berguna, mempermudah banyak hal dalam hidup kita. Di sisi lain, media sosial sebagai produk teknologi membawa sederet masalah sosial dan psikologis. Akibatnya, mengganggu cara kita berkomunikasi dan melihat dunia. Bagaimanapun sahabat, kendali tetap ada di tangan Anda. Media sosial bisa menghubungkan Anda dengan orang lain, tapi riset terbaru mengungkap, media sosial juga bisa membuat Anda merasa kesepian. Semakin lama Anda mengakses Facebook, Instagram, dan platform media sosial lainnya, semakin Anda merasa terisolasi. Demikian temuan terbaru tentang efek media sosial pada kesejahteraan dari para peneliti di University of Pennsylvania. Sebagai eksperimen, 143 mahasiswa S1 direkrut. Pertama-tama, mereka diminta menjawab serangkaian pertanyaan yang bisa membantu para peneliti mengidentifikasi suasana hati dan kesejahteraan setiap individu di awal penelitian. Peserta kemudian memberikan tangkapan layar data media sosial. Setelah itu, peserta dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok kontrol diberitahu untuk terus menggunakan media sosial seperti biasanya, sedangkan kelompok eksperimen boleh mengakses dengan waktu terbatas hanya 10 menit per platform untuk Facebook, Instagram, dan Snapchat per hari selama 3 minggu. Artinya sahabat, mereka hanya mengakses media sosial 30 menit per hari selama hampir 1 bulan. Dari data itu saja, Melissa Han, penulis utama studi dan direktur penelitian klinis di Departemen Psikologi University of Pennsylvania, menyatakan hasilnya menunjukkan mengurangi waktu penggunaan media sosial dikaitkan dengan penurunan yang cukup signifikan dalam rasa kesepian. Tapi Han mengatakan temuan ini tidak menyarankan kita untuk sama sekali berhenti menggunakan media sosial. Bagaimanapun, Han mengatakan riset ini mengungkapkan gagasan tidak ada salahnya membatasi durasi akses media sosial. Jadi mengakses media sosial hanya 30 menit sehari adalah temuan ideal menurut riset ini, sahabat.

0: Dengarkan lebih jernih streaming Radio Mercury hanya di aplikasi On Ear.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, kasih aja.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis,

Lintas Kota menyajikan informasi dan layanan publik terkini, serta deretan lagu enak yang akan selalu menginspirasi Anda beraktivitas. Lintas Kota, cuma di 96 FM, Merkuri, Surabaya.

Tahukah Anda, jumlah manusia di planet bumi sudah melebihi daya dukung dan daya tampung lingkungan loh. Sudah saatnya berpartisipasi mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Ayo ikut KB, dua anak cukup. Ayo ikut KB, dua anak cukup. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Surabaya.

akhir pekan jadi lebih nyaman bersama Healthy Life. Menghadirkan informasi seputar kesehatan untuk temani weekend Anda.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat, bawang merah adalah bumbu wajib di setiap menu masakan Indonesia. Selain membuat masakan enak, bawang merah juga punya manfaat untuk kesehatan. Salah satunya dapat digunakan untuk mengatasi luka bakar. Ini karena bawang merah mengandung dua macam mineral yang sangat baik, yaitu sulfur dan selenium. Sulfur adalah mineral yang dibutuhkan tubuh memicu munculnya kolagen. Sebab semakin tua usia, produksi kolagen juga akan berkurang sehingga gampang timbul keriput. Sedangkan selenium pada bawang merah dapat melindungi sel-sel pada kulit terhadap bahaya radiasi sinar UV atau ultraviolet. Ini sekaligus menurunkan resiko terkena kanker kulit. Sulfur dan selenium pada bawang merah juga sangat baik untuk mengatasi masalah kulit kepala, gatal, dan ketombe.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Teknologi berkembang begitu cepat, jangan sampai ketinggalan informasinya.
1: Dengerin Science and Techno, ada info gadget, aplikasi, fintech, NASA, semuanya ada di sini, Minggu pukul 2 siang sampai pukul 6 petang. Seputar Science and Techno, hanya di 96 FM Mercury, Surabaya.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Halo, saya Dr. Irma Dita Citra Santi dari Surabaya Skin Center. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
5: Merkuri FM.
6: Info aktual dan lagu hits.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Tahukah sahabat, salah satu ikon terkenal di Malaysia ternyata dirancang oleh putra Indonesia. Menara Kuala Lumpur menjadi salah satu menara telekomunikasi tertinggi di dunia dan merupakan ikon terkenal di Malaysia. Tidak banyak yang tahu, sosok di balik rancangan megah itu adalah Insinyur Ahmad Murdijat, seorang lulusan Institut Teknologi Bandung atau ITB. Menara Kuala Lumpur sendiri memiliki tinggi mencapai 421 meter dan menjadi kebanggaan masyarakat Malaysia. Bangunan ini mulai dibangun pada awal tahun 90-an. Lalu diresmikan pada tahun 1996. Menariknya sahabat, desain menara ini dibuat sangat canggih untuk zamannya. Struktur bangunannya dirancang tahan terhadap gempa dan terpaan angin kencang. Bahkan, bagian puncak menara disebut bisa bergerak lentur mengikuti arah angin, sehingga tetap aman dan stabil. Untuk menopang bangunan setinggi itu, fondasinya juga dibuat sangat dalam. Konon, proses pengecoran fondasinya dilakukan tanpa henti selama 2 minggu penuh. Keberadaan Menara Kuala Lumpur pun akhirnya menjadi simbol kemajuan dan modernisasi Malaysia. Hingga sekarang, menara ini masih menjadi salah satu destinasi wisata favorit di Kuala Lumpur. Nah sahabat, kisah ini membuktikan kalau karya anak bangsa ternyata mampu diakui hingga mancanegara. Jadi, bangga nggak nih? Ternyata ada putra Indonesia yang ikut menciptakan ikon terkenal di negeri tetangga.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

Sahabat pepaya merupakan buah yang kaya khasiat kesehatan. Apa saja penyakit yang bisa diatasi dengan pepaya? Ya sahabat, daging orange buah pepaya menghadirkan rasa yang manis dan menyegarkan. Teksturnya yang lembut dan mudah hancur pun ramah bagi setiap orang. Dengan semua itu sahabat, tak heran jika pepaya jadi salah satu buah favorit banyak orang. Selain karena rasa dan teksturnya, pepaya juga dikenal akan manfaat kesehatannya. Pepaya buah tinggi kandungan vitamin C yang berkontribusi dalam meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Selain itu, masih banyak manfaat lain dari makan pepaya yang Anda bisa dapatkan, sahabat. Berbagai nutrisi yang ada dalam pepaya, sahabat, juga dipercaya bisa membantu mengatasi berbagai penyakit. Apa saja itu? Yang pertama adalah kanker. Penyakit pertama yang bisa diatasi dengan pepaya adalah kanker. Pepaya mungkin tak benar-benar menyembuhkan, tapi setidaknya bisa membantu memperlambat pertumbuhan sel kanker, sahabat. Khasiat ini didapat karena kandungan likopen yang ditemukan dalam pepaya. Likopen merupakan senyawa antioksidan yang memiliki khasiat melawan sel kanker. Mengutip Health, likopen dapat memperlambat pertumbuhan tumor. Sebuah penelitian bahkan menemukan likopen berperan dalam mengatasi kanker prostat. Kedua, sahabat, penyakit pencernaan. Pepaya mengandung banyak serat hingga dapat melancarkan pencernaan. Asupan serat tambahan membantu mengatasi wasir dan penyakit divertikular. Pepaya, sahabat, juga dipercaya bisa mengatasi flu dan penyakit infeksi lainnya. Vitamin C dalam pepaya ditemukan dapat mendorong sistem kekebalan tubuh. Hal ini diperlukan untuk melawan berbagai penyakit infeksi seperti flu. Sahabat, itu dulu informasi nutrisi yang ada dalam pepaya yang dipercaya bisa membantu mengatasi berbagai penyakit seperti kanker, penyakit pencernaan, dan flu, serta penyakit infeksi lainnya. 4 manfaat lainnya akan saya sampaikan lagi nanti setelah yang satu ini.

0: Sahabat Merkuri, jangan lupa kalau bersepeda selalu gunakan helm dan nyalakan lampu. Bersama saya, Sammy dari Surabaya Night Ride. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby
2: ya?
4: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum Ambesir.
1: Streaming sambil menikmati beragam informasi. Cek di www.merkurifm.id.

Sahabat, informasi berikutnya seperti yang sudah saya sampaikan tadi, nutrisi yang ada dalam pepaya yang bisa dipercaya membantu mengatasi berbagai penyakit. Yang keempat adalah degenerasi makula. Beberapa senyawa yang terdapat dalam pepaya, sahabat, membantu mengatasi stres oksidatif pada penyakit mata terkait usia seperti degenerasi makula. Melansir Medical News Today, likopen mengambil peran dalam hal tersebut. Likopen sahabat membantu melindungi epitel pigmen retina dari peradangan dan stres oksidatif. Kelima sahabat, penyakit yang dipercaya bisa diatasi dengan mengkonsumsi pepaya adalah asma. Senyawa antioksidan, serat dan vitamin D yang ada di dalam pepaya bisa membantu mencegah perburukan asma. Nutrisi ini sahabat membantu fungsi sistem kekebalan tubuh berjalan normal yang biasanya bereaksi berlebihan pada penderita asma. Berikutnya adalah diabetes. Penelitian menunjukkan asupan serat tinggi pada penderita diabetes tipe 1 dapat menurunkan kadar glukosa dalam darah. Sementara pada penderita diabetes tipe 2, studi menemukan asupan serat membantu kadar gula darah, lipid, dan insulin yang lebih stabil. Penyakit yang bisa diatasi dengan pepaya lainnya adalah sekelompok masalah kardiovaskular. Hal ini sahabat didapat berkat kandungan antioksidan yang ditemukan dalam buah pepaya. Serat dalam pepaya juga ditemukan dapat membantu menurunkan kadar kolesterol yang jadi salah satu faktor risiko penyakit jantung. Selain itu, kandungan tinggi kalium pada pepaya juga disebut bermanfaat pada mereka yang memiliki tekanan darah tinggi. Nah sahabat, banyaknya manfaat pada pepaya, Anda bisa memasukkan buah yang satu ini dalam konsumsi buah harian Anda, sahabat.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 28 Juni 1965, surat kabar Kompas mulai beredar. 28 Juni 1997, petinju Amerika Serikat Mike Tyson didiskualifikasi oleh WBA karena menggigit telinga Evander Holyfield ketika pertandingan baru berlangsung 3 ronde. 28 Juni 2013, juru bicara FPI Munarman menyiram secangkir teh ke wajah Tamrin Tamagola, sosiolog UI, pada saat siaran langsung di salah satu televisi swasta nasional.
0: Moment on this day.

0: ketinggalan talkshow-nya Mercury? Simak lagi di YouTube channel Radio Mercury 96.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Halo sahabat Mercury, saya Om Andri dari Nissan March Indonesia Chapter Jawa Timur. Dengarkan terus 96 FM Mercury Surabaya.
5: Mercury FM,
6: info aktual dan lagu hits.

0: Dr. Iwan Sulianto, spesialis penyakit dalam, selalu menjaga kebersihan lingkungan, menghindari adanya nyamuk, demam berdarah, dan yang kedua bisa dilakukan dengan vaksinasi demam berdarah. Itu tips sehat dari saya untuk menghindari demam berdarah.
1: Merkuri FM, informatif, inspiratif.

0: Atas kebersamaannya, saya Nila Ariola, wassalamualaikum.
1: Healthy Life hadir setiap weekend mulai dari jam 6 sampai 10 pagi. Jangan lewatkan Healthy Life hanya di 96 FM Mercury, Surabaya.

Tahu nggak sih? Ternyata... Pengen tahu info dan fakta unik lainnya? Yuk, tambah pengetahuan Anda di Tahukah Anda sesaat lagi.

selamat pagi, selamat berhari Minggu sahabat Merkuri. Di hari Minggu ini seperti biasa saya menemani Anda di perjalanan tahu ke Anda. Dari pukul 10 sekarang sampai pukul 14 saya akan bersama Anda. Sekali lagi di program Tahu ke Anda.

0: Tip kesehatan untuk kanker payudara itu adalah memeriksakan diri pada saat yang tepat dan ke tempat yang tepat. Pada saat yang tepat itu kapan? Pada saat yang tepat itu adalah sebelum ada keluhan. Karena kanker payudara yang dini tidak memberikan keluhan. Jadi, periksalah pada saat Anda sudah mulai mempunyai payudara. Nanti setelah 25 tahun, silakan periksa secara rutin kepada dokter yang biasa memeriksa payudara. Dan setelah 35 tahun, dianjurkan untuk melakukan mamografi. Kanker payudara adalah termasuk kanker yang dapat ditemukan dini dan ada obatnya. Sehingga insya Allah dengan penanganan yang tepat, waktu yang tepat, dan ke tempat yang tepat bisa disembuhkan. Saya Dwi Rani Rosmala Pratiwi, spesialis bedah dari Rumah Sakit Onkologi Surabaya. Dengerin terus Radio Mercury Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Ingin merencanakan liburan, tapi bingung harus kemana?
1: Stay tune di Weekend Destination tiap Sabtu pukul 10 sampai 2 siang.
0: Menghadirkan informasi tempat-tempat wisata menarik, unik, dan menakjubkan.
1: Wonderful Indonesia.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.
6: Halo, saya Dr. Umi Maimunah, spesialis penyakit dalam konsultan gastroenterohepatologi. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
0: Merkuri FM.
7: Info aktual dan lagu hits.

Sahabat Merkuri, ketika orang menyebut nama wortel, maka yang tertanam di benak kita adalah warna oranye. Iya, warna oranye memang sekarang ini seolah identik dengan wortel ya. Meskipun selain oranye, warna wortel itu macam-macam ternyata. Ada yang putih, kuning, merah, maupun juga ungu. Nah sahabat, berbagai catatan sejarah menyebut wortel sudah dikenal sejak abad ke-1 Masehi. Lantaran aromanya yang khas, dulu orang menanam wortel ini untuk mengambil daun dan bunganya saja, bukan akarnya seperti sekarang ini. Secara garis besar, para ahli botani mengelompokkan wortel dalam dua kategori, yaitu timur dan barat. Timur dibudidayakan pertama kali di Afghanistan abad ke-10 Masehi, warnanya ungu. Kalau yang barat, dibudidayakan pertama kali di Belanda sekitar abad ke-15, warnanya oranye. Oh, jadi kalau yang oranye sekarang ini, itu wortelnya Belanda. Kalau yang di Afghanistan warnanya ungu ya. Untuk mendapatkan wortel yang berkualitas baik, tanaman ini mesti ditanam pada tanah yang sedikit berpasir, tapi tidak berbatu. Cuaca dan kondisi tanah secara keseluruhan akan berpengaruh terhadap rasa wortel ini. Dan tahukah Anda, ukuran wortel yang bervariasi sekarang itu, yang terberat, itu wortel beratnya ternyata adalah 8,61 kg. Wow, lumayan berat loh ya, 8 kilo lebih, 8,5 kilo lebih. Nah, wortel ini ditanam oleh John Evans dari Alaska, Amerika Serikat, yang sekarang sampai sekarang masih tercatat sebagai wortel terbesar di dunia, 8,6 kg. Selain kaya sumber vitamin A, wortel juga menjadi sumber vitamin C, K, serat, dan potasium. Dengan zat-zat yang dikandungnya itu, wortel diyakini para ahli bisa memiliki bisa melindungi tubuh dari resiko serangan jantung, kanker, dan juga meningkatkan kesehatan mata. Selain dinikmati dalam bentuk sayur atau lalap, wortel kerap juga di jus. Berdasarkan catatan Organisasi Makanan dan Pertanian PBB, FAO, China merupakan penghasil wortel terbesar di dunia, disusul oleh Rusia dan Amerika Serikat.

0: News on the Spot.
1: DPRD Kota Surabaya kian mematangkan rancangan peraturan daerah atau Raperda tentang optimalisasi penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan. Dalam rapat dengar pendapat yang digelar pada Rabu 24 Juni, Ketua Pansus Abdul Malik mengungkapkan masih rendahnya cakupan kepesertaan BPJS ketenagakerjaan di Kota Surabaya. Dari sekitar 1,4 juta pekerja yang ada, baru 39,81% atau sekitar 562 ribu pekerja yang tercatat sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan. Menurut Malik, kondisi ini menjadi perhatian serius karena setiap pekerja memiliki hak mendapatkan perlindungan jaminan sosial sesuai dengan amanat undang-undang. Raperda ini nantinya akan mengatur perlindungan bagi berbagai kategori pekerja, mulai pekerja penerima upah, pekerja informal, pekerja konstruksi, pekerja migran, hingga pekerja asing yang bekerja di Indonesia minimal 6 bulan. Selain itu, perlindungan bagi pekerja rentan seperti nelayan, petani, dan pengemudi ojek online juga akan diperkuat melalui regulasi tersebut. DPRD berharap perda ini mampu meningkatkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan secara signifikan sekaligus memastikan seluruh pekerja di Surabaya mendapatkan jaminan perlindungan saat menghadapi resiko kerja maupun musibah lainnya. News on the Spot.

0: Mau pagi-pagi Anda selalu bersemangat? Dengerin Mercury Morning Show di 96 FM Mercury Surabaya, Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 pagi. Mercury Morning Show, talk show, news update, sampai kiat-kiat hidup tersaji lengkap untuk Anda. Mercury Morning Show, hanya di 96 FM Mercury Surabaya.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh? Teh siapa?
1: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Rasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh jus bang.
5: Tijus!
4: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Halo sahabat Mercury, saya Jeffrey Lim dari Asosiasi Pengusaha Perlengkapan Pernikahan AP3. Dengarkan terus 96 FM Mercury Surabaya.
4: Mercury FM,
5: info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat, bawang merah adalah bumbu wajib di setiap menu masakan Indonesia. Selain membuat masakan enak, bawang merah juga punya manfaat untuk kesehatan. Salah satunya dapat digunakan untuk mengatasi luka bakar. Ini karena bawang merah mengandung dua macam mineral yang sangat baik, yaitu sulfur dan selenium. Sulfur adalah mineral yang dibutuhkan tubuh memicu munculnya kolagen. Sebab semakin tua usia, produksi kolagen juga akan berkurang sehingga gampang timbul keriput. Sedangkan selenium pada bawang merah dapat melindungi sel-sel pada kulit terhadap bahaya radiasi sinar UV atau ultraviolet. Ini sekaligus menurunkan resiko terkena kanker kulit. Sulfur dan selenium pada bawang merah juga sangat baik untuk mengatasi masalah kulit kepala, gatal, dan ketombe.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

sahabat Mercury, hati-hati dengan bahan-bahan sampah botol plastik. Kenapa? Karena botol plastik atau peralatan plastik yang kita gunakan, tahukah Anda, itu baru bisa diurai di dalam tanah itu setelah 200-500 tahun. Coba bayangkan, ya. Kenapa? Karena umumnya botol plastik atau peralatan plastik yang kita gunakan untuk kebutuhan rumah tangga kita terbuat dari plastik konvensional. Dibuat melalui proses polimerisasi, yaitu menyusun dan membentuk secara sambung-menyambung bahan-bahan dasar plastik atau monomer. Dilihat dari struktur kimianya, plastik ini punya bobot molekul yang tinggi dan punya rantai ikatan yang kuat. Sehingga plastik konvensional butuh waktu sangat lama untuk terurai di alam, bisa sampai 200-500 tahun tadi itu. Sahabat, sampah plastik berbeda dengan sampah organik atau sampah yang berasal dari makhluk hidup. Ya, sampah organik bisa mudah terurai oleh alam melalui mikroorganisme. Sebaliknya, sampah plastik tidak bisa diurai oleh mikroorganisme. Sampah plastik, jika ingin dibuang atau ditimbun di sembarang tempat, tanpa diolah, akan menimbulkan banyak masalah. Dibuang di sungai, nanti banjir, ya, menyumbat saluran. Nah, salah satu penanganan sampah plastik yang benar adalah dengan mendaur ulang, sehingga bisa dimanfaatkan sebagai barang plastik lain, misalnya dari botol plastik diolah menjadi bangku plastik, perabot plastik, dan karya seni lainnya. Makanya mulai dari sekarang boleh sih pakai botol plastik, tapi kalau misalnya mau dibuang, dibuang di tempat yang sudah di ini ya, jangan dibuang sembarangan supaya bisa didaur ulang, ya.

0: This is Mercury.
1: Sahabat, Indonesia beberapa waktu yang lalu masuk dalam peringkat kedua di dunia sebagai negara penyumbang sampah terbanyak setelah negara China. Tentunya itu bukan sebuah prestasi. Kemudian, apa yang harus kita lakukan agar tidak semakin menghasilkan lebih banyak sampah? Wawan Some, Koordinator Nol Sampah Surabaya, memberikan cara yang bisa kita lakukan untuk mengurangi sampah.
2: Kalau bicara tentang pengelolaan sampah, kita selalu berpatokan pada 3R, yaitu ngurangin, pakai kembali, dan daur ulang. Selama ini kita lebih fokus bagaimana melakukannya setelah ada sampah. Seharusnya yang kita lakukan adalah bagaimana mengubah perilaku kita dengan mengurangi menghasilkan sampah. Caranya sangat praktis sebenarnya dan sangat mudah. Salah satunya misalnya, biasakan untuk bawa tas kain yang bisa dipakai berulang kali untuk kalau belanja ke toko, kalau belanja ke pasar atau ke mall. Yang kedua, bawa botol minum sendiri sehingga kita bisa ngurangin konsumsi-konsumsi air kemasan. Kemudian yang ketiga, misalnya bawa tempat makan sendiri sehingga kalau kita belanja ke warung, kalau makan di mana, itu nggak perlu pakai bungkus lagi tapi sudah ditaruh tempat kita. Nah, selain akan ngurangin sampah, sebenarnya langkah ini justru akan membuat kita hidup sehat karena plastik tidak semuanya aman untuk kemasan makanan minuman. Jadi yang harus dilakukan menurut saya adalah kalau selama ini kita selalu berpikir bahwa sampah itu bisa ditanganin dengan cara pakai kembali, dengan cara daur ulang, ini yang harus dirubah. Yang harus kita lakukan pertama adalah bagaimana mengurangin sampah dengan mengubah gaya hidup kita sehingga tidak menghasilkan sampah atau semakin sedikit menghasilkan sampah. Ini memang butuh proses, harus dilakukan berulang kali. Tapi yang pasti ketika ini kita bisa lakukan, maka kita akan mengubah gaya hidup kita dan akan terus kita lakukan seumur hidup.
0: This is Mercury.
3: Hai.
4: Hai. Kamu wangi banget.
3: Kayak old money vibes.
4: Parfum apa sih?
3: No, ini Soclean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
3: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: Hai.
4: Hai. Kamu wangi banget.
3: Kayak old money vibes.
4: Parfum apa sih?
3: No, ini Soclean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
3: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Menemani mobilitas Anda sepanjang weekdays, 96 FM Mercury menghadirkan Lintas Kota. On air mulai Senin sampai Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 6 petang. Lintas Kota menyajikan informasi dan layanan publik terkini, serta deretan lagu enak yang akan selalu menginspirasi Anda beraktivitas. Lintas Kota, cuma di 96 FM Mercury Surabaya.

0: instan di Indonesia mencapai 14,36 miliar porsi. Kenaikan ini dimulai dari pandemi COVID-19 kemarin loh sahabat. Waduh, nggak bahaya ta? Meski mie instan adalah makanan alternatif yang mudah didapatkan, sahabat harus membatasinya ya, karena konsumsi berlebihan juga tidak baik untuk kesehatan. By the way, sahabat tim mie kuah atau mie goreng nih? Jangan lupa buat like dan follow @radiomercury96 untuk dapetin Mercury Facts lainnya.
1: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Facts hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

Tahu nggak sih? Ternyata... Pengen tahu info dan fakta unik lainnya? Yuk, tambah pengetahuan Anda di Tahukah Anda sesaat lagi.

0: News on the Spot.
1: Kekuatan maritim menjadi faktor penting dalam menjaga kedaulatan sekaligus menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Karena itu, menurut Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, Angkatan Laut AL memiliki peran yang semakin strategis di tengah dinamika geopolitik global yang penuh ketidakpastian. Menurut AHY, saat memberikan kuliah umum di Akademi Angkatan Laut AL Surabaya, Indonesia sebagai negara kepulauan dengan wilayah yang luas dan kekayaan sumber daya alam yang besar harus mampu menjaga integritas nasional melalui kekuatan pertahanan yang handal. Ketua Umum Partai Demokrat tersebut menegaskan posisi Indonesia sebagai negara maritim menuntut penguatan seluruh instrumen yang berkaitan dengan sektor kelautan, mulai dari teknologi, pendidikan, hingga infrastruktur pendukung. AHY menjelaskan pembangunan sektor kemaritiman tidak hanya berkaitan dengan pertahanan negara, tetapi juga menjadi pondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Menurutnya, pengembangan pelabuhan, jalur pelayaran, dan pusat-pusat ekonomi baru harus terus diperkuat. Dalam kesempatan tersebut, AHY juga menyoroti masih maraknya berbagai aktivitas ilegal di wilayah perairan Indonesia, mulai dari perdagangan manusia hingga penangkapan ikan ilegal yang merugikan negara. Karena itu, Indonesia harus terus mengedepankan diplomasi sekaligus memperkuat kapasitas pertahanan untuk menjaga kepentingan nasional. Meski demikian, AHY menegaskan bahwa Indonesia tetap mengedepankan perdamaian dalam hubungan antar negara. Di atas segalanya, pihaknya mengatakan ingin dunia tetap damai dan tentram. News on the spot.

0: ketinggalan talkshow-nya Mercury. Simak lagi di YouTube channel Radio Mercury 96.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
7: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
7: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
7: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
7: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
8: Ambeien wasir, minum ambesir.

96 FM Merkuri, informatif, inspiratif, masih di perjalanan tahukah Anda, sahabat Merkuri? Tahukah Anda beberapa fakta tentang Indonesia? Saya akan hadirkan untuk Anda. Tapi dua dulu ya. Yang pertama, tahukah Anda kalau Indonesia merupakan negara dengan jumlah bahasa daerah terbanyak kedua di dunia setelah Papua Nugini? Indonesia punya 749 bahasa daerah. Sayangnya semakin banyak bahasa daerah yang menjadi punah karena terhambat penurunan bahasa itu ke generasi berikutnya. Kemudian yang kedua, fakta kedua tentang Indonesia, tahukah Anda juga bahwa nama Indonesia diperoleh dari kata Latin Indus yang berarti India dan kata Yunani Nesos yang berarti pulau. Jadi kalau dari kata itu artinya pulau India dong. Ya, Indonesia dulunya disebut Kepulauan India memang atau Pulau Indies Timur. Nah, dua dulu saja, nanti kita lanjutkan kembali, oke? Okay?

0: Tips kesehatan, GERD adalah aliran balik asam lambung ke kerongkongan. Dan langkah penting untuk mencegah GERD itu adalah hindari makanan asam, makanan pedas, dan juga hindari stres. Saya Dr. Kara Ramli, spesialis penyakit dalam Finasim dari Rumah Sakit Adi Usada Undaan Wetan. Dengerin terus Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits.
3: Were you trying to get crazy with this thing? Don't you know I'm loco?

0: Moment on this day.
1: Tanggal 28 Juni 1965, surat kabar Kompas mulai beredar. 28 Juni 1997, petinju Amerika Serikat Mike Tyson didiskualifikasi oleh WBA karena menggigit telinga Evander Holyfield ketika pertandingan baru berlangsung 3 ronde. 28 Juni 2013, juru bicara FPI Munarman menyiram secangkir teh ke wajah Tamrin Tamagola, sosiolog UI, pada saat siaran langsung di salah satu televisi swasta nasional.
0: Moment on this day.

0: Teknologi berkembang begitu cepat, jangan sampai ketinggalan informasinya.
1: Dengerin Science and Techno, ada info gadget, aplikasi, fintech, NASA, semuanya ada di sini, Minggu pukul 2 siang sampai pukul 6 petang. Seputar Science and Techno, hanya di 96 FM Mercury, Surabaya.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Halo, saya Dr. Kristiyoko Sumartono, saya dokter anestesi. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Mercury Surabaya.
5: Mercury FM,
6: info aktual dan lagu hits.

Sahabat Mercury, beberapa fakta tentang Indonesia berikutnya adalah, tahukah Anda kalau Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia? Dan Indonesia ini tercatat memiliki 17.508 pulau, meskipun hanya 6.000 pulau yang ada penghuninya atau yang dihuni, yang lainnya itu tanpa penghuni. Oke, kemudian yang kedua, Anda pernah mendengar nama seorang penjelajah kenamaan dari Eropa, Marco Polo? Iya. Oke, ternyata sahabat Mercury, Marco Polo ini adalah orang Eropa yang pertama sampai ke Indonesia, dan itu terjadi pada tahun 1292. Wow. Kemudian fakta lain tentang Indonesia, kalau dalam bahasa Inggris, ketchup. Ya, tulisannya K-E-T-C-H-U-P, ketchup. The last ketchup itu loh kan ada. Ternyata itu berasal dari, ya, kata dalam bahasa Inggris ketchup ini berasal dari bahasa Indonesia kecap. Kecap-kecap biasa itu loh. Tapi kata ketchup untuk bahasa barat sana itu artinya saus tomat, bukan kecap manis atau kecap asin kayak di Indonesia. Oke.

Kelewat informasi selama seminggu? Gak usah bingung. Dengerin aja Fokus Sepekan. Hadir tiap minggu pukul 6 petang sampai 9 malam. Fokus Sepekan merangkum informasi dalam news on the spot selama sepekan untuk Anda. Fokus Sepekan cuma di 96 FM Merkuri, Surabaya.

Sahabat Mercury, kita masih di perjalanan tahukah Anda, dan saya masih punya beberapa fakta menarik. Enggak beberapa sih, cuma dua fakta menarik terakhir soal Indonesia. Yang pertama, tahukah Anda apabila penjajah Belanda pertama kali menemukan komodo itu di Pulau Komodo pada tahun 1920. Dan Indonesia adalah salah satu habitat untuk kadal terbesar di dunia ini. Ada yang mengatakan bahwa contoh naga-naga yang ada di cerita zaman dahulunya China dan Asia berasal dari binatang yang DNA-nya dekat dengan dinosaurus ini katanya. Nah, nggak tahu, perlu penelitian, tapi itu adalah faktanya. Sahabat, yang terakhir, Anda pasti sudah tahu dan mengenal, bahkan juga mungkin mengkonsumsi kopi luwak. Tetapi apakah Anda sudah tahu kalau kopi luwak ini adalah kopi termahal di dunia dengan harga yang fantastis? Harganya berkisar $1,000 Amerika Serikat per poundnya. Makanya setelah ini, pas lagi minum kopi luwak, Anda harus benar-benar bisa menikmatinya karena harganya yang wow tadi itu.

0: Sahabat Merkuri, jangan lupa kalau bersepeda selalu gunakan helm dan nyalakan lampu. Bersama saya, Sammy dari Surabaya Night Ride. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Streaming sambil menikmati beragam informasi. Cek di www.merkuryfm.id.

0: Mercury Effect on Mercury FM.
1: Sahabat Mercury, tahu nggak sih? Ternyata ada fakta menarik nih tentang bendera Indonesia sangsaka merah putih. Fakta menarik itu adalah ternyata Indonesia pernah terlibat sengketa dengan Monaco gara-gara warna benderanya yang sangat mirip dan hampir identik. Bendera Indonesia dan Monaco memang punya desain berupa dua garis horizontal dengan merah di atas dan putih di bawah, sehingga sekilas tampak sama persis. Kemiripan ini pastinya bukan hasil saling meniru, karena bagi Indonesia, warna merah dan putih, akar sejarahnya berasal dari Kerajaan Majapahit yang di puncak kejayaannya berhasil menyatukan sebagian besar wilayah Nusantara. Sedangkan bagi Monaco, warna merah dan putih adalah lambang keluarga Kerajaan Grimaldi. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, pemerintah Monaco mengajukan keberatan resmi pada tahun 1950-an. Monaco menilai bendera Indonesia terlalu mirip dengan bendera nasional miliknya. Saat itu Monaco minta Indonesia agar mengganti desain benderanya untuk menghindari kebingungan di tingkat internasional. Tentu saja Indonesia menolak permintaan Monaco. Alasannya, karena bagi Indonesia warna merah dan putih memiliki nilai historis dan budaya yang jauh lebih tua dibandingkan Monaco. Indonesia menekankan tidak ada aturan internasional yang melarang dua negara memiliki bendera dengan warna yang sama. Tapi untungnya sahabat, meski sempat ada ketegangan, sengketa ini tidak berkembang menjadi konflik besar. Indonesia dan Monaco akhirnya menemukan solusi damai melalui jalur diplomasi. Kedua negara sepakat ada perbedaan utama pada aspek dimensi atau rasio bendera. Bendera Indonesia memiliki rasio panjang dan lebar 2 banding 3. Monaco menggunakan rasio yang lebih mendekati persegi, yaitu 4 banding 5. Perbedaan ini cukup untuk membedakan kedua bendera dalam konteks resmi internasional meskipun secara warna tetap identik. Nah sahabat, sengketa bendera antara Indonesia dan Monaco mungkin terdengar sepele, tapi sesungguhnya menyimpan pelajaran penting tentang identitas dan diplomasi. Dengan memilih jalan damai, kedua negara akhirnya berhasil menjaga martabat masing-masing. Hingga kini, bendera Indonesia dan Monaco tetap berkibar dengan bangga, menjadi simbol unik dari sejarah yang berbeda, tapi saling berdampingan.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury9.

Sahabat Merkuri, Anda ingin tahu tentang tempat-tempat menarik di Surabaya? Datang saja ke Surabaya Tourism Information Center atau STIC. Lokasinya ada di Balai Pemuda Surabaya, Jalan Gubernur Suryo nomor 15, atau Anda juga bisa datang ke Museum Surabaya di Gedung Exiola, Jalan Tunjungan nomor 1-3 Surabaya. Surabaya Tourism Information Center atau STIC, sahabat, ini buka setiap hari dari Senin hingga Minggu, pukul 8 pagi hingga 8 malam, dan Anda bisa bertanya apa saja seputar destinasi menarik di Surabaya, mulai kuliner, wisata, museum, penginapan, transportasi, dan sebagainya. Bahkan, Anda juga bisa mengetahui jadwal berbagai event, direktori pariwisata, serta peta Surabaya. Selain itu, sahabat, setiap hari Selasa, Sabtu, dan Minggu, di STIC Balai Pemuda, ada juga fasilitas untuk berkeliling Surabaya menggunakan bus wisata. Biayanya sangat terjangkau. Tidak itu saja, STIC Balai Pemuda juga mengundang Anda mengikuti berbagai kelas seni di rumah kreatif dan mengikuti berbagai kelas bahasa di rumah bahasa secara gratis. Info lengkap Surabaya Tourism Information Center, kelas seni atau bus wisata, silakan menelpon ke 031-534-0444. Sekali lagi, 031-534-0444. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96 FM Merkuri Surabaya.

Sahabat Mercury, melanjutkan perjalanan tahukah Anda? Saya punya fakta-fakta unik tentang matahari. Yang pertama, matahari merupakan deretan merupakan bintang deret utama tipe G yang menjadi pusat dari sistem tata surya. 8 planet Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus, dan 5 planet kerdil, Ceres, Pluto, Haumea, Makemake, dan Eris, di dalam tata surya, berputar mengelilingi matahari dengan orbit elips. Jadi matahari ini merupakan bintang deret utama tipe G, yang menjadi pusat dari sistem tata surya, kemudian 8 planet, dan 5 planet kerdil. Ya, semuanya berputar mengelilingi matahari dengan orbit elips. Kemudian yang fakta unik yang kedua, matahari hanya satu dari 200 miliar bintang yang bertebaran di galaksi Bima Sakti atau Milky Way. Fakta yang berikutnya, diameter matahari diperkirakan sekitar 1.392.684 km. Wow, besar sekali ya. Sementara diameter planet bumi kita itu hanya 12.740 km. Bandingkan dengan matahari, 1.300.000 sekian. Jadi kalau bumi dimasukkan ke dalam matahari, akan dibutuhkan 109 bumi. Masanya sekitar 2 kali 1030 kg, kira-kira 330.000 kali masa bumi. Dan luas permukaan matahari sama dengan 11.900 kali luas permukaan bumi. Luar biasa ya. Oke, saya masih menyimpan fakta-fakta unik tentang matahari yang lainnya, masih banyak, cukup banyak ya. Tetap di perjalanan ini, kita akan buka fakta-fakta unik yang lain nanti.

0: News on the Spot.
1: Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur Kusnali melakukan monitoring dan evaluasi di rumah tahanan kelas 1 Surabaya di Medaeng, Sidoarjo pada Senin 22 Juni 2026. Dalam kunjungan itu, Kusnali meninjau langsung sejumlah fasilitas penting, mulai dari ruang pembinaan kemandirian, dapur, perpustakaan, hingga blok hunian warga binaan. Di area dapur, dia memeriksa kualitas bahan makanan dan kebersihan proses pengolahan untuk memastikan hak konsumsi warga binaan terpenuhi sesuai dengan standar kesehatan. Kusnali juga berdialog dengan warga binaan serta mengecek kondisi lingkungan hunian termasuk kebersihan dan sirkulasi udara di dalam blok. Usai peninjauan, Kusnali memberikan arahan kepada jajaran rutan kelas 1 Surabaya agar terus menjaga kualitas pelayanan publik dan memperkuat sistem pengamanan. Sementara itu, Kepala Rutan Kelas 1 Surabaya, Tristiantoro Adiwibowo menyatakan siap menindaklanjuti seluruh catatan dan masukan yang diberikan dalam kegiatan monitoring tersebut. News on the spot.

0: Mungkin masih ada warga Surabaya yang belum tahu keberadaan Common Center. Berlokasi di Gedung Siola atau yang sekarang lebih dikenal dengan Gedung Dispenduk Capil. Common Center adalah layanan darurat 24 jam untuk warga di seluruh Surabaya. Di Common Center, sahabat, Anda bisa melaporkan apapun kondisi darurat yang terjadi pada Anda maupun di sekitar Anda, mulai dari bencana alam, kebakaran, kecelakaan, kejahatan, serangan jantung, kerusuhan hingga kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Nah, caranya Anda cukup menelpon ke nomor bebas pulsa 112 dari telepon rumah maupun ponsel. Lalu Anda akan terhubung dengan operator Common Center. Setelah melaporkan keadaan darurat yang terjadi, petugas di Common Center akan langsung merespon laporan Anda, yaitu dengan mengirimkan petugas ke tempat sesuai laporan tanpa dikenakan biaya apapun. Sahabat, layanan Common Center 112 ini bisa Anda hubungi selama 24 jam. Sekali lagi, untuk semua keadaan darurat dan di seluruh wilayah Surabaya, tapi ingat, hanya untuk keadaan darurat saja. Sekali lagi, hanya untuk keadaan darurat saja. Nah, sahabat Mercury, jangan sampai lupa ya, untuk semua kedaruratan di sekitar Anda, segera telepon Common Center di 112. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96 FM Mercury Surabaya.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
5: Teh? Teh siapa?
4: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
5: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
4: Untung itu, bos.
5: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
4: Rasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
5: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Bang, es teh cekek 3.
7: Doyan apa doyan banget ini?
6: Kan minum es teh jus bang.
8: Tijus!
6: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
4: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
8: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
9: Dari Winslow. News on the spot. Sajian informasi terkini hanya di Instagram @radiomercury96.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 28 Juni 1965, surat kabar Kompas mulai beredar. 28 Juni 1997, petinju Amerika Serikat Mike Tyson didiskualifikasi oleh WBA karena menggigit telinga Evander Holyfield ketika pertandingan baru berlangsung 3 ronde. 28 Juni 2013, juru bicara FPI Munarman menyiram secangkir teh ke wajah Tamrin Tamagola, sosiolog UI, pada saat siaran langsung di salah satu televisi swasta nasional.
0: Moment on this day.

sahabat Mercury melanjutkan fakta-fakta unik tentang matahari di perjalanan tahukah Anda ini? Tahukah Anda bahwa suhu inti matahari diperkirakan sekitar 15 juta derajat Celcius? Wah, wow, ini di inti dalam ya. Luar biasa, Anda bisa bayangkan 100 derajat aja sudah umep ya. Ini 15 juta derajat. Sedangkan pada inti luar, suhunya mencapai 7 juta derajat Celcius. Suhu pada permukaan matahari sekitar 6.000 derajat Celcius. Korona, ini fakta yang lain. Korona merupakan bagian terluar dari atmosfer matahari. Suhunya mencapai 1 juta derajat Celcius. Korona ini menyebabkan adanya angin matahari, yaitu arus partikel bermuatan yang bergerak hingga ke tata surya. Fakta menyebutkan diperkirakan matahari terbentuk sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu. Dan tahukah Anda cahaya bergerak dari matahari ke bumi sekitar 8 menit 19 detik. Jika dihitung jarak matahari dan bumi, rata-rata sekitar 1 astronomical unit atau AU, yaitu sekitar 150 juta kilometer. Wow.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, mendengkur adalah salah satu gangguan tidur yang dialami oleh 45% orang di seluruh dunia. Tetapi kebanyakan orang yang mendengkur menyepelekan ini dan tidak mencari cara untuk mengatasinya. Ada beberapa cara yang bisa Anda lakukan untuk mengatasi tidur mendengkur. Pertama, ubah posisi tidur. Saat Anda tidur terlentang, aliran udara akan sulit kembali ke kerongkongan dan menyebabkannya terhalang menuju paru-paru. Ini menyebabkan keluarnya suara dengkuran atau ngorok. Untuk itu, cobalah untuk tidur dengan posisi miring. Kedua, turunkan berat badan. Berat badan berlebih bisa menjadi penyebab mendengkur. Sebab kenaikan berat badan terutama di area leher dapat menyebabkan penyempitan area tenggorokan, sehingga semakin menyulitkan jalan nafas Anda. Berikutnya, hindari alkohol. Alkohol bisa menjadi salah satu penyebab mendengkur. Bahkan orang yang biasanya tidak pernah mendengkur akan mendengkur setelah mengonsumsi alkohol. Konsumsi alkohol 4-5 jam sebelum tidur dapat memperparah dengkuran. Berikutnya adalah tidur teratur. Tidur terlalu malam dengan keadaan yang sangat lelah juga dapat memicu dengkuran. Jadi sebaiknya terapkan jadwal tidur yang teratur. Yang terakhir, ganti bantal. Sebaiknya gantilah bantal Anda setiap 6 bulan sekali untuk menghindari tungau debu atau alergen lainnya yang dapat menjadi penyebab dengkuran. Selain itu, jangan biarkan binatang peliharaan Anda tidur bersama Anda di kasur yang sama.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Halo, saya Dr. Izzatul Fitria, spesialis kedokteran jiwa. Saya psikiater di Rumah Sakit Universitas Erlangga. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
3: Merkuri FM.
0: Info aktual dan lagu hits.

menemani mobilitas Anda sepanjang weekdays, 96 FM Mercury menghadirkan Lintas Kota. On air mulai Senin sampai Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 6 petang. Lintas Kota menyajikan informasi dan layanan publik terkini, serta deretan lagu enak yang akan selalu menginspirasi Anda beraktivitas. Lintas Kota, cuma di 96 FM Mercury Surabaya. Derulo. Wine for me, darling. Where you move your spine is alarming.

Masih membahas tentang fakta-fakta unik matahari, sahabat Merkuri. Tanpa matahari, katanya tidak ada kehidupan loh di planet bumi, karena hampir seluruh bentuk kehidupan yang ada di bumi memerlukan energi sinar matahari untuk berkembang dan bertumbuh. Kemudian fakta lain menyebutkan dalam beberapa peradaban kuno seperti Mesir, Aztec, kemudian Maya, Yunani, dan lain-lain, matahari dianggap sebagai dewa yang disembah. Sementara dalam kebudayaan India, matahari disebut juga sebagai Surya atau bahasa Sansekertanya untuk dewa matahari. Jadi Surya itu artinya adalah dewa matahari. Kalau Jepang dijuluki negara matahari terbit. Kapan-kapan nanti kita bahas soal julukan matahari terbitnya itu, ya. Dan fakta unik terakhir tentang matahari, sahabat Merkuri, wahana antariksa yang berhasil pertama kali masuk ke orbit matahari adalah Pioneer 4 yang diluncurkan pada tanggal 3 Maret 1959 oleh Amerika Serikat.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat
1: 96. Halo, saya Dr. Hendy Juarsa, dokter kandungan di Surabaya. Apa aja yang menyebabkan seseorang sulit untuk hamil? Bisa karena dari yang kondisi yang prianya maupun yang wanitanya. Yang paling sering, kalau yang pria masalah di sperma, kalau yang wanita bisa masalah di saluran telur, di ovarium atau di rahimnya. Nah, untuk mengetahui ada masalah yang di mana, kalian boleh cek di dokter masing-masing.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Sahabat Mercury, tips dari Earth Hour Surabaya. Jangan lupa bawa tumbler, bawa bekal dari rumah, kurang-kurangi memakai plastik dan sedotan, karena itu akan berdampak besar bagi bumi yang lebih baik. Bersama saya Ilham dari Earth Hour Surabaya, Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeyen wasir, minum Ambesir.
6: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya ruam. Tuh, nah, iya, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh ya, terus?
7: Karena ada air through teknologinya, oh, bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
6: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang
8: Baby Happy
6: ya?
8: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
9: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
10: Kelewat informasi selama seminggu, gak usah bingung. Dengerin aja Fokus Sepekan. Hadir tiap minggu pukul 6 petang sampai 9 malam. Fokus Sepekan merangkum informasi dalam news on the spot selama sepekan untuk Anda. Fokus Sepekan cuma di 96 FM Mercury, Surabaya.

0: Ingin merencanakan liburan, tapi bingung harus kemana?
1: Stay tune di Weekend Destination, tiap Sabtu pukul 10 sampai 2 siang.
0: Menghadirkan informasi tempat-tempat wisata menarik, unik, dan menakjubkan.
1: Wonderful Indonesia.

Tahu nggak sih? Ternyata... Pengen tahu info dan fakta unik lainnya? Yuk, tambah pengetahuan Anda di Tahukah Anda sesaat lagi.

0: News on the Spot.
1: Pemkot Surabaya mulai mengambil langkah tegas untuk mengatasi banjir dari sumber permasalahannya. Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menyoroti sejumlah kawasan industri dan pergudangan yang diduga melakukan pengurukan lahan tanpa membangun sistem drainase yang memadai. Salah satu kawasan yang menjadi perhatian berada di Romo Kalisari. Menurut Eri, kondisi tersebut berpotensi menghambat aliran air dan memperparah genangan saat hujan deras. Pemkot Surabaya melalui Dinas Cipta Karya diminta segera memanggil pengelola kawasan industri agar membangun saluran drainase di depan area masing-masing seperti yang telah diterapkan di kawasan Kali Rungkut. Selain itu, Pemkot juga menyiapkan strategi jangka panjang dengan menambah kawasan resapan dan bosem dari sejumlah lahan yang selama ini beralih fungsi. Eri juga menegaskan, penanganan banjir tidak bisa hanya dilakukan saat hujan turun, tetapi harus dibarengi dengan pembenahan tata ruang kota. Sementara itu, hujan yang mengguyur Surabaya pada Rabu dini hari tidak menimbulkan genangan besar. Meski demikian, personil dan armada pemadam kebakaran tetap disiagakan sejak pukul 2 dini hari untuk mengantisipasi kemungkinan banjir akibat saluran yang tersumbat. News on the spot.

0: mau pagi-pagi Anda selalu bersemangat? Dengerin Mercury Morning Show di 96 FM Mercury Surabaya, Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 pagi. Mercury Morning Show, talk show, news update, sampai kiat-kiat hidup tersaji lengkap untuk Anda. Mercury Morning Show, hanya di 96 FM Mercury Surabaya.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
0: Subscribe YouTube channel Mercury di Radio Mercury 96.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Tahukah sahabat, salah satu ikon terkenal di Malaysia ternyata dirancang oleh putra Indonesia. Menara Kuala Lumpur menjadi salah satu menara telekomunikasi tertinggi di dunia dan merupakan ikon terkenal Malaysia. Tidak banyak yang tahu, sosok di balik rancangan megah itu adalah Insinyur Ahmad Murdijat, seorang lulusan Institut Teknologi Bandung atau ITB. Menara Kuala Lumpur sendiri memiliki tinggi mencapai 421 meter dan menjadi kebanggaan masyarakat Malaysia. Bangunan ini mulai dibangun pada awal tahun 90-an, lalu diresmikan pada tahun 1996. Menariknya sahabat, desain menara ini dibuat sangat canggih untuk zamannya. Struktur bangunannya dirancang tahan terhadap gempa dan terpaan angin kencang. Bahkan, bagian puncak menara disebut bisa bergerak lentur mengikuti arah angin, sehingga tetap aman dan stabil. Untuk menopang bangunan setinggi itu, fondasinya juga dibuat sangat dalam. Konon, proses pengecoran fondasinya dilakukan tanpa henti selama 2 minggu penuh. Keberadaan Menara Kuala Lumpur pun akhirnya menjadi simbol kemajuan dan modernisasi Malaysia. Hingga sekarang, menara ini masih menjadi salah satu destinasi wisata favorit di Kuala Lumpur. Nah sahabat, kisah ini membuktikan kalau karya anak bangsa ternyata mampu diakui hingga mancanegara. Jadi, bangga nggak nih? Ternyata ada putra Indonesia yang ikut menciptakan ikon terkenal di negeri tetangga.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

96 FM Mercury masih terkait dengan donor darah. Manfaat yang ketiga, kalau Anda rutin berdonor itu adalah membantu penurunan berat tubuh. Tuh, menjadi donor darah adalah salah satu metode diet dan pembakaran kalori yang ampuh, sahabat Mercury. Sebab dengan memberikan sekitar 450 ml darah, akan membantu proses pembakaran kalori sampai dengan 650. Itu adalah jumlah kalori yang banyak untuk membuat pinggang kita menjadi lebih ramping. Yang keempat, mendapatkan kesehatan psikologis. Karena berdonor ini tidak ternilai harganya, membuat kita itu merasa mempunyai kepuasan secara psikologis. Sebuah penelitian menemukan orang lanjut usia yang rutin menjadi pendonor darah akan merasa tetap berenergi dan bugar. Itu manfaatnya. Ya, dan yang kelima, mendeteksi penyakit serius. Sahabat, setiap kali kita ingin mendonorkan darah, prosedur standarnya adalah darah kita akan diperiksa dari berbagai macam penyakit, ya, HIV, hepatitis B, C, sifilis, dan malaria. Bagi yang menerima donor darah, ini adalah informasi penting untuk mengantisipasi penularan penyakit, ya, melalui transfusi. Sedangkan untuk kita, ini adalah rambu peringatan yang baik agar kita perhatian terhadap kondisi kesehatan kita sendiri. Itu kan banyak sekali manfaat yang bisa Anda dapatkan, paling tidak ada 5 tadi yang spesifik kalau kita secara rutin menjadi atau mendonorkan darah kita. Setiap 3 bulan sekali di saat usianya sudah 18 tahun ke atas. Ya, lakukan mulai dari sekarang.

0: cara menghadapi bencana alam gempa bumi apa saja. Jadi kalau kita melihat gempa bumi, karakternya adalah berupa guncangan. Artinya kita harus menyiapkan rumah kita dan kita sendiri menghadapi guncangan tersebut. Kita bisa menyiapkan rumah itu mengikuti gempa terbesar yang pernah terjadi, dan kita pun harus menyiapkan diri menghadapi gempa itu. Yang paling sederhana adalah saat terjadi gempa, kita turun di bawah meja, berlindung, kemudian baru kita keluar. Itu yang pertama. Dan yang kedua, terkait dengan banjir, apa yang bisa dilakukan warga untuk mencegahnya? Jadi beberapa banjir itu disebabkan karena perilaku kita buang sampah sembarangan. Jadi ini waktunya kita bersama-sama untuk mencegah terjadinya banjir ini dengan membuang sampah pada tempatnya. Sampah selama ini, khususnya plastik, itu bisa menyebabkan volume kapasitas dari sungai itu menurun, karena dia mengendap di bawah sehingga dia menurunkan kapasitas tanah tadi, sehingga dia air itu bisa meluap ke kiri kanan sebagai banjir tadi. Jadi kalau kita tidak buang sampah sembarangan, maka itu bisa membantu, sangat membantu tidak terjadinya banjir. Saya Amin Widodo dari Departemen Teknik Geofisika ITS Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: ketinggalan talkshow-nya Mercury? Simak lagi di YouTube channel Radio Mercury 96.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Halo, saya Dr. Nadia Mutiara Firyani, spesialis penyakit dalam. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Mercury Surabaya.
2: Mercury FM, informatif, inspiratif.

sahabat Merkuri, simbiosis mutualisme. Itulah kata yang pas kalau kita ini punya kebiasaan melakukan donor darah, karena setiap tetes darah yang kita sumbangkan tidak hanya bisa memberikan kesempatan hidup bagi yang menerima, tapi juga bagi kita yang memberikan darah kita ya sebagai pendonor. Anggapan yang menyatakan mendonorkan darah bisa membuat kita menjadi lemes adalah salah besar. Saat kita mendonorkan darah, maka tubuh akan bereaksi langsung dengan membuat penggantinya. Jadi kita tidak mungkin akan kekurangan darah, ya. Nah, paling tidak saya ingin share ke Anda, paling tidak ada 5 manfaat kesehatan yang bisa Anda rasakan dengan menjadi pendonor darah, apalagi rutin. Yang pertama, menjaga kesehatan jantung. Tingginya kadar zat besi dalam darah akan membuat seseorang menjadi lebih rentan terhadap penyakit jantung. Zat besi yang berlebihan di dalam darah bisa menyebabkan oksidasi kolesterol. Nah, produk oksidasi itu akan menumpuk pada dinding arteri dan ini sama dengan memperbesar peluang terkena serangan jantung dan stroke. Ketika kita rutin mendonorkan darah, maka jumlah zat besi dalam darah bisa lebih stabil. Itu artinya lebih bisa menurunkan risiko penyakit jantung. Yang kedua, manfaat donor darah adalah meningkatkan produksi sel darah merah. Donor darah juga akan membantu tubuh mengurangi jumlah sel darah merah dalam darah. Ya, tidak perlu panik dengan berkurangnya itu. Donor memang mengurangi sel darah merah, tapi Anda nggak perlu panik karena sumsum tulang belakang akan segera mengisi ulang sel darah merah yang hilang. Jadi mengganti dengan yang baru. Nah, karena itu sebagai pendonor kita akan mendapatkan pasokan darah baru setiap kali kita mendonorkan darah. Maka jangan ragu-ragu, kecuali Anda takut ya. Jangan ragu-ragu kalau Anda memang ingin mendonorkan darah Anda untuk sesama yang lain dan untuk kesehatan Anda sendiri, mulailah dari sekarang. Nanti kita lanjutkan kembali.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 28 Juni 1965, surat kabar Kompas mulai beredar. 28 Juni 1997, petinju Amerika Serikat Mike Tyson didiskualifikasi oleh WBA karena menggigit telinga Evander Holyfield ketika pertandingan baru berlangsung 3 ronde. 28 Juni 2013, juru bicara FPI Munarman menyiram secangkir teh ke wajah Tamrin Tamagola, sosiolog UI, pada saat siaran langsung di salah satu televisi swasta nasional.
0: Moment on this day.

0: Streaming sambil menikmati beragam informasi. Cek di www.mercuryfm.id.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: Selalu ada fakta menarik yang tidak Anda ketahui di Mercury Fact. Tersaji hanya di Instagram @radiomercury96.

0: Sahabat Merkuri, terima kasih banyak Anda sudah bersama program Tahukah Anda yang selalu hadir untuk Anda di setiap hari Minggu pukul 10 sampai 14. Sudah saatnya saya harus segera pamit. Selamat siang. Kita ketemu lagi di program yang sama di hari yang sama minggu depan.
1: Nah, jadi tahu banyak kan? Update terus info dan fakta unik lainnya hanya di Tahukah Anda 96 FM Merkuri Surabaya.

0: Teknologi berkembang begitu cepat, jangan sampai ketinggalan informasinya.
1: Dengerin Science and Techno, ada info gadget, aplikasi, fintech, NASA, semuanya ada di sini, Minggu pukul 2 siang sampai pukul 6 petang. Seputar Science and Techno, hanya di 96 FM Mercury, Surabaya.

0: Halo sahabat Merkuri, saya Amin Widodo dari Departemen Teknik Geofisika ITS. Dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 28 Juni 1965, surat kabar Kompas mulai beredar. 28 Juni 1997, petinju Amerika Serikat Mike Tyson didiskualifikasi oleh WBA karena menggigit telinga Evander Holyfield ketika pertandingan baru berlangsung 3 ronde. 28 Juni 2013, juru bicara FPI Munarman menyiram secangkir teh ke wajah Tamrin Tamagola, sosiolog UI, pada saat siaran langsung di salah satu televisi swasta nasional.
0: Moment on this day.

0: Mau tahu lebih banyak informasi dan tip kesehatan? Dengerin Healthy Life.
1: Healthy Life menemani tiap weekend Anda, Sabtu dan Minggu pukul 6 sampai pukul 10.
0: Healthy Life, ayo hidup sehat mulai sekarang juga.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Putri Hendria Wardani, spesialis kulit dan kelamin dari IDI Cabang Surabaya. Tips sehat untuk memilih dan menggunakan skincare yang baik dan benar adalah harus disesuaikan dengan tipe atau jenis kulit atau bila ada masalah kulit lainnya. Jadi sangat penting untuk bertemu dengan dokter spesialis kulit dan kelamin bila ada keluhan di kulit.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

Mungkin masih ada warga Surabaya yang belum tahu keberadaan Common Center. Berlokasi di Gedung Siola atau yang sekarang lebih dikenal dengan Gedung Dispenduk Capil. Common Center adalah layanan darurat 24 jam untuk warga di seluruh Surabaya. Di Common Center, sahabat, Anda bisa melaporkan apapun kondisi darurat yang terjadi pada Anda maupun di sekitar Anda, mulai dari bencana alam, kebakaran, kecelakaan, kejahatan, serangan jantung, kerusuhan, hingga kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Nah, caranya Anda cukup menelpon ke nomor bebas pulsa 112 dari telepon rumah maupun ponsel. Lalu Anda akan terhubung dengan operator Common Center. Setelah melaporkan keadaan darurat yang terjadi, petugas di Common Center akan langsung merespon laporan Anda, yaitu dengan mengirimkan petugas ke tempat sesuai laporan tanpa dikenakan biaya apapun. Sahabat, layanan Common Center 112 ini bisa Anda hubungi selama 24 jam. Sekali lagi, untuk semua keadaan darurat dan di seluruh wilayah Surabaya, tapi ingat, hanya untuk keadaan darurat saja. Sekali lagi, hanya untuk keadaan darurat saja. Nah, sahabat Mercury, jangan sampai lupa ya, untuk semua kedaruratan di sekitar Anda, segera telepon Common Center di 112. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96 FM Mercury Surabaya.

0: Sahabat Merkuri, yuk menjaga Indonesia agar tetap asik. Bersama saya, Lisa dari Gema Indonesia. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri, Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya, terus?
1: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.

0: News on the Spot.
1: Pemkot Surabaya mempercepat penggunaan kendaraan listrik untuk operasional pemerintahan. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengungkapkan seluruh mobil dinas berbahan bakar bensin milik Pemkot saat ini sedang dalam proses pelelangan sebagai bagian dari upaya mengurangi ketergantungan terhadap BBM dan menekan biaya operasional. Pemkot juga mengoptimalkan penggunaan sepeda motor untuk aktivitas lapangan yang tidak memerlukan kendaraan roda 4. Langkah ini dilakukan di tengah kenaikan harga BBM non-subsidi yang berdampak pada anggaran pemerintah daerah. Meski demikian, sejumlah armada pelayanan publik seperti truk sampah, kendaraan pengerukan, armada operasional sungai, hingga mobil pemadam kebakaran masih menggunakan bahan bakar solar dan belum memungkinkan beralih ke listrik. Karena itu, Pemkot Surabaya mengajukan permohonan kepada pemerintah pusat agar armada pelayanan publik tersebut mendapatkan akses BBM bersubsidi. Menurut Eri Cahyadi, kendaraan-kendaraan itu digunakan langsung untuk pelayanan dasar masyarakat sehingga dukungan subsidi diperlukan agar kualitas layanan tetap terjaga. Pemkot berharap pengajuan tersebut dapat segera disetujui demi mendukung operasional pelayanan publik yang optimal bagi warga Surabaya.
0: News on the Spot.

0: Halo Sobat Mercury, saya Ilham.
1: Saya Tobing.
0: Dari Art Hour Surabaya. Dengarkan terus 96 FM Mercury Surabaya.
2: Mercury FM,
3: info aktual dan lagu hits.
4: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
5: Teteh, teteh siapa?
4: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
5: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
4: Eh, suntung itu, bos.
5: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
4: Rasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
5: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Bang, es teh cekek 3.
7: Doyan apa doyan banget ini?
6: Kan minum es teh jus bang.
7: Tijus!
6: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
4: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
7: Makanya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: cara menghadapi bencana alam gempa bumi apa saja. Jadi kalau kita melihat gempa bumi karakternya adalah berupa goncangan. Artinya kita harus menyiapkan rumah kita dan kita sendiri menghadapi goncangan tersebut. Kita bisa menyiapkan rumah itu mengikuti gempa terbesar yang pernah terjadi, dan kita pun harus menyiapkan diri menghadapi gempa itu. Yang paling sederhana adalah saat terjadi gempa kita turun di bawah meja, berlindung, kemudian baru kita keluar. Itu yang pertama. Dan yang kedua terkait dengan banjir, apa yang bisa dilakukan warga untuk mencegahnya. Jadi beberapa banjir itu disebabkan karena perilaku kita buang sampah sembarangan. Jadi ini waktunya kita bersama-sama untuk mencegah terjadinya banjir ini dengan membuang sampah pada tempatnya. Sampah selama ini khususnya plastik itu bisa menyebabkan volume kapasitas dari sungai itu menurun karena dia mengendap di bawah, sehingga dia menurunkan kapasitas tanah tadi, sehingga dia air itu bisa meluap ke kiri kanan sebagai banjir tadi. Jadi kalau kita tidak buang sampah sembarangan, maka itu bisa membantu, sangat membantu tidak terjadinya banjir. Saya Amin Widodo dari Departemen Teknik Geofisika ITS Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat, hewan mamalia laut yang menginspirasi kisah putri duyung yaitu dugong dinyatakan punah secara fungsional di China. Hal itu berdasarkan hasil survei selama 5 tahun terakhir di pesisir China, di mana hanya 3 orang yang melaporkan pernah melihat dugong. Bahkan rata-rata warga tidak pernah melihatnya lagi selama 23 tahun. Profesor Samuel Turvey dari Zoological Society of London yang ikut menulis studi penelitian mengatakan kepunahannya di China ini harus menjadi peringatan bagi daerah lain yang menampung dugong, termasuk wilayah Australia dan Afrika Timur.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, selama ini masih banyak orang yang tidak sadar pentingnya menjaga tubuh itu tetap sehat supaya tidak perlu mengkonsumsi obat yang harganya ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Tapi sayang, banyak orang yang mengabaikan kondisi fisik tubuhnya dan tidak tahu dirinya itu sedang sakit, hingga akhirnya kondisi tubuhnya semakin memburuk. Tubuh sebenarnya memberikan tanda atau sinyal kalau tubuh kita itu akan sakit, sahabat. Lalu bagaimana sebenarnya tanda-tanda tubuh kita sedang memberikan sinyal kalau sedang sakit? Yang pertama adalah perut kita kembung. Kalau Anda terus-menerus kembung, mungkin bukan hanya gas, tapi bisa jadi itu adalah pertanda penyakit serius seperti alergi makanan, bisul perut, bahkan kanker usus besar. Kemudian kelelahan, sahabat. Kalau Anda merasa lelah tanpa alasan apapun, Anda tidak boleh menganggapnya enteng loh, karena itu bisa jadi merupakan indikasi beberapa penyakit, mulai dari anemia sampai kanker. Kalau Anda punya bau mulut, bahkan dengan kebersihan mulut yang baik, itu bisa menunjukkan kondisi yang dikenal sebagai halitosis, atau bahkan bisa menjadi sinusitis. Masih ada lagi tanda-tanda yang lain, sahabat, yaitu sakit kepala konstan. Kalau Anda mengalami sakit kepala secara teratur, jangan berpikir bahwa ini adalah masalah sederhana yang akan hilang, karena bisa mengindikasikan keseluruhan jenis penyakit, mulai dari gangguan pencernaan hingga tumor otak.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: Sahabat Mercury, tips dari Earth Hour Surabaya. Jangan lupa bawa tumbler, bawa bekal dari rumah, kurang-kurangi memakai plastik dan sedotan, karena itu akan berdampak besar bagi bumi yang lebih baik. Bersama saya Ilham dari Earth Hour Surabaya, Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Hai.
4: Hai. Kamu wangi banget.
3: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
4: No, ini Soclean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
4: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
4: Hai.
3: Kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes.
3: Parfum apa sih?
4: No, ini Soclean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
4: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Sahabat Merkuri, Anda ingin tahu tentang tempat-tempat menarik di Surabaya? Datang saja ke Surabaya Tourism Information Center atau STIC. Lokasinya ada di Balai Pemuda Surabaya, Jalan Gubernur Suryo nomor 15, atau Anda juga bisa datang ke Museum Surabaya di Gedung Exiola, Jalan Tunjungan nomor 1 sampai 3 Surabaya. Surabaya Tourism Information Center atau STIC, sahabat, ini buka setiap hari dari Senin hingga Minggu, pukul 8 pagi hingga 8 malam, dan Anda bisa bertanya apa saja seputar destinasi menarik di Surabaya, mulai kuliner, wisata, museum, penginapan, transportasi, dan sebagainya. Bahkan, Anda juga bisa mengetahui jadwal berbagai event, direktori pariwisata, serta peta Surabaya. Selain itu, sahabat, setiap hari Selasa, Sabtu, dan Minggu, di STIC Balai Pemuda, ada juga fasilitas untuk berkeliling Surabaya menggunakan bus wisata. Biayanya sangat terjangkau. Tidak itu saja, STIC Balai Pemuda juga mengundang Anda mengikuti berbagai kelas seni di rumah kreatif dan mengikuti berbagai kelas bahasa di rumah bahasa secara gratis. Info lengkap Surabaya Tourism Information Center, kelas seni atau bus wisata, silakan menelpon ke 031-534-0444. Sekali lagi, 031-534-0444. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96 FM Merkuri Surabaya.

0: News on the Spot.
1: Kekuatan maritim menjadi faktor penting dalam menjaga kedaulatan sekaligus menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Karena itu, menurut Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, Angkatan Laut AL memiliki peran yang semakin strategis di tengah dinamika geopolitik global yang penuh ketidakpastian. Menurut AHY, saat memberikan kuliah umum di Akademi Angkatan Laut AL Surabaya, Indonesia sebagai negara kepulauan dengan wilayah yang luas dan kekayaan sumber daya alam yang besar harus mampu menjaga integritas nasional melalui kekuatan pertahanan yang handal. Ketua Umum Partai Demokrat tersebut menegaskan posisi Indonesia sebagai negara maritim menuntut penguatan seluruh instrumen yang berkaitan dengan sektor kelautan, mulai dari teknologi, pendidikan, hingga infrastruktur pendukung. AHY menjelaskan pembangunan sektor kemaritiman tidak hanya berkaitan dengan pertahanan negara, tetapi juga menjadi pondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Menurutnya, pengembangan pelabuhan, jalur pelayaran, dan pusat-pusat ekonomi baru harus terus diperkuat. Dalam kesempatan tersebut, AHY juga menyoroti masih maraknya berbagai aktivitas ilegal di wilayah perairan Indonesia, mulai dari perdagangan manusia hingga penangkapan ikan ilegal yang merugikan negara. Karena itu, Indonesia harus terus mengedepankan diplomasi sekaligus memperkuat kapasitas pertahanan untuk menjaga kepentingan nasional. Meski demikian, AHY menegaskan bahwa Indonesia tetap mengedepankan perdamaian dalam hubungan antar negara. Di atas segalanya, pihaknya mengatakan ingin dunia tetap damai dan tentram.

0: Halo, saya Syaharani. Jangan lupa dengarkan terus 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Anda sedang menjalani program diet, sahabat Mercury? Meskipun karbohidrat adalah bagian penting dari diet yang lengkap, karbohidrat ini bisa meningkatkan berat badan. Karena energi yang tidak digunakan dari karbohidrat akan berubah menjadi lemak. Penting untuk mempertimbangkan jenis karbohidrat apa yang Anda konsumsi ketika memilih makanan. Karbohidrat terbaik adalah yang tinggi serat, sedangkan yang paling buruk adalah mengandung gula lebih tinggi. Ada beberapa karbohidrat yang harus Anda hindari, sahabat Mercury, karena tidak punya nilai gizi. Roti putih. Roti putih adalah pilihan yang buruk karena dalam membuatnya, semua bagian gandum dengan nilai gizi sudah dihilangkan. Kemudian minuman manis. Minuman manis adalah salah satu asupan yang paling merugikan bagi kesehatan kita dan tidak akan membuat diet Anda berhasil. Kemudian kentang goreng. Satu porsi kentang goreng bisa mengandung karbohidrat sebanyak 24 gram dan hanya 2 gram serat. Ini bukan angka yang baik. Nilai gizi sangat sedikit untuk kentang goreng karena mengandung protein dalam jumlah rendah dan jumlah lemak yang tinggi. Kemudian permen, sahabat. Salah satu makanan terburuk yang paling jelas buat Anda yang sedang program diet adalah permen. Dengan kadar gula yang tinggi dan sama sekali tidak ada nutrisi untuk Anda, permen harus dihindari. Sebaliknya, ganti dengan coklat hitam atau buah segar.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Menara Eiffel ternyata bukan cuma ikon terkenal di Paris, tapi juga punya fakta unik yang jarang diketahui banyak orang. Tinggi menara ini ternyata bisa berubah-ubah sepanjang tahun. Kok bisa? Jadi gini sahabat, Menara Eiffel pertama kali diresmikan pada 31 Maret 1889 untuk pameran dunia di Paris. Saat itu, tingginya sekitar 312 meter dan langsung jadi bangunan tertinggi di dunia. Gelar itu bertahan sampai tahun 1931 sebelum akhirnya dikalahkan Empire State Building di New York. Namun seiring perkembangannya zaman, tinggi Menara Eiffel terus bertambah karena pemasangan antena radio dan televisi di bagian puncaknya. Antena baru dipasang beberapa kali mulai tahun 1957, lalu 2000, hingga terakhir pada 2022. Karena penambahan itu, tinggi Menara Eiffel sekarang mencapai sekitar 330 meter. Tapi ternyata, perubahan tinggi Menara Eiffel bukan cuma karena antena. Struktur besi pada menara ini juga bisa memuai dan menyusut akibat perubahan suhu. Saat musim panas datang, besi di Menara Eiffel akan memuai karena terkena panas matahari. Akibatnya, tinggi menara bisa bertambah beberapa milimeter. Sebaliknya, ketika musim dingin tiba dan suhu turun, struktur logamnya ikut menyusut. Tinggi Menara Eiffel pun berkurang beberapa milimeter dibanding saat musim panas. Fenomena ini sebenarnya normal, sahabat. Hampir semua bangunan berbahan logam juga mengalami hal yang sama. Bedanya, perubahan di Menara Eiffel lebih menarik perhatian karena ukurannya sangat besar dan terkenal di dunia. Menariknya lagi, panas matahari ternyata tidak menyinari seluruh sisi menara secara bersamaan. Matahari hanya mengenai satu sisi dalam satu waktu, sehingga suhu tiap sisi bisa berbeda. Karena itulah, Menara Eiffel bisa sedikit miring menjauhi arah matahari. Bahkan, pada hari yang cerah, puncak menara dapat bergerak membentuk kurva kecil dengan diameter sekitar 15 cm. Meski terdengar ekstrim, perubahan itu sama sekali tidak berbahaya. Pengunjung bahkan tidak bisa melihat atau merasakannya secara langsung. Selain suhu, angin kencang juga bisa membuat Menara Eiffel sedikit bergoyang atau bergetar. Namun sejak awal, menara ini memang dirancang untuk tahan terhadap perubahan cuaca dan terpaan angin. Bentuk melengkung Menara Eiffel dibuat khusus agar hambatan angin bisa berkurang. Karena itu, menara ini tetap berdiri kokoh selama lebih dari 130 tahun. Dari sini, sahabat, Menara Eiffel ternyata bukan cuma bangunan indah untuk berfoto. Di balik kemegahannya, ada teknologi dan fenomena alam yang membuat menara ini terus bergerak sepanjang tahun. Menara Eiffel akhirnya bukan cuma hanya simbol Paris dan Prancis, tapi juga bukti kalau bangunan berusia ratusan tahun pun masih menyimpan fakta unik yang menarik untuk dipelajari.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Sahabat Mercury, bantu kami garap pangan untuk selesaikan isu sampah makanan dengan selalu habiskan makananmu. Oke, bersama saya, Dedi Turnoyudo dari Garda Pangan, Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yeoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: This is Mercury.
1: Sahabat, Indonesia beberapa waktu yang lalu masuk dalam peringkat kedua di dunia sebagai negara penyumbang sampah terbanyak setelah negara China. Tentunya itu bukan sebuah prestasi. Kemudian, apa yang harus kita lakukan agar tidak semakin menghasilkan lebih banyak sampah? Wawan Some, Koordinator Nol Sampah Surabaya, memberikan cara yang bisa kita lakukan untuk mengurangi sampah.
2: Kalau bicara tentang pengolahan sampah, kita selalu berpatokan pada 3R, yaitu ngurangin, pakai kembali, dan daur ulang. Selama ini kita lebih fokus bagaimana melakukannya setelah ada sampah. Seharusnya yang kita lakukan adalah bagaimana mengubah perilaku kita dengan mengurangin menghasilkan sampah. Caranya sangat praktis sebenarnya dan sangat mudah. Salah satunya misalnya, biasakan untuk bawa tas kain yang bisa dipakai berulang kali untuk kalau belanja ke toko, kalau belanja ke pasar atau ke mall. Yang kedua, bawa botol minum sendiri sehingga kita bisa ngurangin konsumsi-konsumsi air kemasan. Kemudian yang ketiga, misalnya bawa tempat makan sendiri sehingga kalau kita belanja ke warung, kalau makan di mana, itu nggak perlu pakai bungkus lagi, tapi sudah ditaruh tempat kita. Selain akan ngurangin sampah, sebenarnya langkah ini justru akan membuat kita hidup sehat. Karena plastik tidak semuanya aman untuk kemasan makanan minuman. Jadi yang harus dilakukan menurut saya adalah, kalau selama ini kita selalu berpikir bahwa sampah itu bisa ditanganin dengan cara pakai kembali, dengan cara daur ulang, ini yang harus dirubah. Yang harus kita lakukan pertama adalah bagaimana mengurangin sampah dengan mengubah gaya hidup kita sehingga tidak menghasilkan sampah atau semakin sedikit menghasilkan sampah. Ini memang butuh proses, harus dilakukan berulang kali, tapi yang pasti ketika ini kita bisa lakukan, maka kita akan mengubah gaya hidup kita dan akan terus kita lakukan seumur hidup.
0: This is Mercury.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 28 Juni 1965, surat kabar Kompas mulai beredar. 28 Juni 1997, petinju Amerika Serikat Mike Tyson didiskualifikasi oleh WBA karena menggigit telinga Evander Holyfield ketika pertandingan baru berlangsung 3 ronde. 28 Juni 2013, juru bicara FPI Munarman menyiram secangkir teh ke wajah Tamrin Tamagola, sosiolog UI, pada saat siaran langsung di salah satu televisi swasta nasional.
0: Moment on this day.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Saya Dr. Agus Sulistiono, dokter spesialis obstetrik ginekologi konsultan feto maternal. Jadi pesan-pesan dari kami bahwa untuk kehamilan, seorang wanita itu harus mulai mempersiapkan kehamilan sejak awal. Artinya bahwa sebelum hamil, seorang wanita itu harus tahu bahwa beliau itu layak hamil atau tidak layak untuk kehamilan. Kalau tidak layak, maka harus diobati dulu supaya menjadi layak. Kalau layak hamil, monggo silakan hamil. Kemudian pada saat kehamilan dianjurkan untuk beberapa obat-obatan yang harus dikonsumsi. Yaitu pada trimester awal adalah asam folat sampai 3 bulan pertama. Kemudian setelah itu zat besi dan kalsium untuk kehamilan selanjutnya. Kemudian untuk melihat baik atau tidaknya kehamilan, idealnya dilakukan pemeriksaan USG sejak awal kehamilan. Yaitu untuk menentukan hamil betul atau tidak, kemudian bagaimana keadaan janinnya, janin baik atau tidak, janin ada kelainan atau tidak, sejak trimester awal kita bisa melihat. Kemudian pada trimester kedua, yaitu 20-24 minggu, idealnya diulangi lagi untuk melihat USG yang kita tidak bisa melihat pada awal trimester pertama tadi. Kemudian pada trimester ketiga juga dianjurkan untuk pemeriksaan USG kembali, untuk melihat posisi bayi, untuk melihat plasentanya, ketubannya, serta apakah bayi tersebut sehat atau tidak dari aliran darah yang dari ibu masuk ke dalam rahim, kemudian memberi darah pada janin. Jadi dengan demikian, apabila kita lakukan pemeriksaan dengan baik, insya Allah bayinya juga akan bisa tumbuh dengan bagus, dan kita berharap moga-moga bayi yang dikandung oleh ibu tersebut dapat menjadi calon pemimpin 50 tahun yang akan datang, yang akan memimpin kita semua.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: sahabat Merkuri, saya Merlin dari GBY Surabaya. Dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
8: Iya nih.
7: Kok duduknya mepet aku banget sih?
8: Sorry, malu sih mau bilang.
7: Hailah, santai aja.
8: Gini, aku lagi gejala wasir.
7: Oh, wasir. Coba minum ini.
8: Hah? Ambesir?
7: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
8: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
9: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Tahukah sahabat, salah satu ikon terkenal di Malaysia ternyata dirancang oleh putra Indonesia. Menara Kuala Lumpur menjadi salah satu menara telekomunikasi tertinggi di dunia dan merupakan ikon terkenal Malaysia. Tidak banyak yang tahu, sosok di balik rancangan megah itu adalah Insinyur Ahmad Murdijat, seorang lulusan Institut Teknologi Bandung atau ITB. Menara Kuala Lumpur sendiri memiliki tinggi mencapai 421 meter dan menjadi kebanggaan masyarakat Malaysia. Bangunan ini mulai dibangun pada awal tahun 90-an, lalu diresmikan pada tahun 1996. Menariknya sahabat, desain menara ini dibuat sangat canggih untuk zamannya. Struktur bangunannya dirancang tahan terhadap gempa dan terpaan angin kencang. Bahkan, bagian puncak menara disebut bisa bergerak lentur mengikuti arah angin, sehingga tetap aman dan stabil. Untuk menopang bangunan setinggi itu, fondasinya juga dibuat sangat dalam. Konon, proses pengecoran fondasinya dilakukan tanpa henti selama 2 minggu penuh. Keberadaan Menara Kuala Lumpur pun akhirnya menjadi simbol kemajuan dan modernisasi Malaysia. Hingga sekarang, menara ini masih menjadi salah satu destinasi wisata favorit di Kuala Lumpur. Nah sahabat, kisah ini membuktikan kalau karya anak bangsa ternyata mampu diakui hingga mancanegara. Jadi, bangga nggak nih? Ternyata ada putra Indonesia yang ikut menciptakan ikon terkenal di negeri tetangga.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: News on the Spot.
1: Pemkot Surabaya akan memasukkan buku Bung Karno Aku Arek Surabaya ke dalam pembelajaran bagi siswa SD dan SMP. Hal itu disampaikan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi saat peluncuran buku tersebut di Balai Budaya Surabaya. Menurut Eri, buku yang mengisahkan perjalanan hidup Bung Karno sejak masa kecil hingga remaja itu penting untuk memperkuat pemahaman sejarah dan menanamkan nilai-nilai perjuangan kepada generasi muda. Eri juga menegaskan bahwa Bung Karno lahir di Surabaya dan semangat perjuangannya harus diwariskan kepada arek-arek Surabaya. Eri juga mengatakan sejarah tidak boleh dilupakan karena menjadi penuntun arah bagi sebuah bangsa. Karena itu, materi tentang Bung Karno akan diperkuat melalui pembelajaran sejarah di sekolah.
2: Tapi ini nanti buku akan kami masukkan menjadi kurikulum wajib yang harus diikuti oleh seluruh sekolah SD dan SMP yang di bawah kewenangan kita. Saya juga akan bersama dengan provinsi nanti sowan.
1: Sementara itu, anggota DPR RI sekaligus cucu Bung Karno, Putih Guntur Soekarno, menjelaskan bahwa buku Bung Karno Aku Arek Surabaya disusun berdasarkan riset mendalam yang melibatkan akademisi dan penelusuran arsip sejarah di Indonesia maupun Belanda. Melalui buku ini, generasi muda diharapkan tidak hanya mengenal Bung Karno sebagai proklamator, tetapi juga memahami semangat perjuangan dan nilai-nilai kebangsaan yang diwariskan kepada Indonesia.
0: News on the Spot.
3: Yeah, I just wanna drink tequila with my friend. She says she cheated cause she trying to get ahead. The more I read it, yeah, the more I take offense. I'm so defeated, I can't get outside my head. I post a picture of myself cause I'm lonely. Everyone knows what I look like, not even one of them knows me. Yeah, I just wanna

0: Sahabat Mercury, ayo naik kereta untuk mengurangi kemacetan lalu lintas di jalan raya. Saya Yana Diansah dari komunitas Sahabat Kereta Surabaya. Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Tahukah Anda, jumlah manusia di planet bumi sudah melebihi daya dukung dan daya tampung lingkungan loh. Sudah saatnya berpartisipasi mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Ayo ikut KB, dua anak cukup.
1: Ayo ikut KB, dua anak cukup.
0: Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Hendrik Juarsa, dokter kandungan di Surabaya. Apa aja yang menyebabkan seseorang sulit untuk hamil? Bisa karena dari yang kondisi yang prianya maupun yang wanitanya. Yang paling sering, kalau yang pria masalah di sperma, kalau yang wanita bisa masalah di saluran telur, di ovarium, atau di rahimnya. Nah, untuk mengetahui ada masalah yang di mana, kalian boleh cek di dokter masing-masing.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Ingin merencanakan liburan, tapi bingung harus kemana?
1: Stay tune di Weekend Destination tiap Sabtu pukul 10 sampai 2 siang.
0: Menghadirkan informasi tempat-tempat wisata menarik, unik, dan menakjubkan.
1: Wonderful Indonesia.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy
2: ya?
4: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wingscare.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat, pernah nggak lagi asyik aktivitas, tiba-tiba HP di saku bergetar hebat, tapi pas dicek ternyata nggak ada notifikasi apapun? Kalau iya, hati-hati sahabat. Bisa jadi Anda sedang mengalami Phantom Vibration Syndrome. Fenomena ini ternyata bukan hal mistis, melainkan gangguan persepsi yang dialami oleh hampir 90% pengguna smartphone zaman sekarang. Bayangin aja, otak kita seolah tertipu oleh sensasi palsu. Ternyata penyebabnya cukup unik loh sahabat. Otak kita yang sudah terlalu terbiasa dengan koneksi digital, mulai salah mengartikan rangsangan fisik yang ringan. Gesekan kain celana, kontraksi otot, bahkan suara rintik hujan, sering dianggap otak sebagai getaran ponsel yang masuk. Ini terjadi karena kita berada dalam kondisi siaga digital yang berlebihan. Kita terlalu cemas atau terlalu menantikan pesan masuk, sampai-sampai syaraf kita menjadi sangat sensitif dan menciptakan halusinasi getaran tersebut. Buktinya, sindrom ini paling sering menyerang mereka yang punya ketergantungan tinggi pada gadget. Bukan sekedar gangguan fisik, tapi ini adalah sinyal kalau otak kita mulai kelelahan karena terus-menerus terhubung dengan dunia maya. Meski terdengar sepele, fenomena ini nggak boleh dianggap remeh. Para ahli menyarankan, kalau getaran palsu ini mulai terasa mengganggu, itu tandanya kamu butuh waktu untuk digital detox. Cukup dengan mematikan fitur getar atau menjauhkan ponsel dari tubuh selama beberapa jam, bisa membantu otak untuk kalibrasi ulang dan lepas dari ketergantungan sensorik ini. Hebatnya, fenomena ini membuktikan betapa besar pengaruh teknologi terhadap cara kerja tubuh kita. Sesuatu yang kita anggap alat bantu, ternyata bisa mengubah cara syaraf kita merespons dunia sekitar. Nah sahabat, jujur deh, dalam sehari sudah berapa kali Anda tertipu getaran palsu dari ponsel sendiri?
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Kesehatan adalah harta yang paling berharga bagi seseorang dan sebaiknya dijaga dengan baik. Salah satu cara untuk menjaganya adalah dengan melakukan pemeriksaan kesehatan atau medical check-up secara rutin. Tapi banyak orang ini yang salah tanggap medical check-up dilakukan saat merasakan keluhan pada tubuhnya. Padahal, sahabat, medical check-up seharusnya dilakukan untuk mendeteksi penyakit apa yang ada di tubuh seseorang. Dokter patologi klinik Dr. Betia Bermawi, SPPK mengatakan medical check-up seharusnya dilakukan sejak dini. Karena ada beberapa penyakit tidak menular yang bahkan bisa menyerang anak-anak. Dokter Betia mencontohkan seperti penyakit anemia pada anak-anak yang berkaitan dengan nutrisi. Untuk itu, Dr. Betia berharap medical check-up bisa menjadi tren positif di kalangan masyarakat Indonesia yang dilakukan tidak perlu menunggu tua ataupun juga saat sedang sakit. Karena dengan medical check-up, deteksi dini dan diagnosis bisa dilakukan serta pengobatan pun bisa lebih mudah. Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: cara menghadapi bencana alam gempa bumi apa saja. Jadi kalau kita melihat gempa bumi, karakternya adalah berupa guncangan. Artinya kita harus menyiapkan rumah kita dan kita sendiri menghadapi guncangan tersebut. Kita bisa menyiapkan rumah itu mengikuti gempa terbesar yang pernah terjadi, dan kita pun harus menyiapkan diri menghadapi gempa itu. Yang paling sederhana adalah saat terjadi gempa, kita turun di bawah meja, berlindung, kemudian baru kita keluar. Itu yang pertama. Dan yang kedua, terkait dengan banjir, apa yang bisa dilakukan warga untuk mencegahnya? Jadi beberapa banjir itu disebabkan karena perilaku kita, buang sampah sembarangan. Jadi ini waktunya kita bersama-sama untuk mencegah terjadinya banjir ini dengan membuang sampah pada tempatnya. Sampah selama ini, khususnya plastik, itu bisa menyebabkan volume kapasitas dari sungai itu menurun, karena dia mengendap di bawah sehingga dia menurunkan kapasitas tanah tadi, sehingga dia air itu bisa meluap ke kiri kanan sebagai banjir tadi. Jadi kalau kita tidak buang sampah sembarangan, maka itu bisa membantu, sangat membantu tidak terjadinya banjir. Saya Amin Widodo dari Departemen Teknik Geofisika ITS Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Halo sahabat Merkuri, saya Agus Budi Sampurno, Ketua DPD APETNAS Provinsi Jawa Timur. Dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.
6: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 28 Juni 1965, surat kabar Kompas mulai beredar. 28 Juni 1997, petinju Amerika Serikat Mike Tyson didiskualifikasi oleh WBA karena menggigit telinga Evander Holyfield ketika pertandingan baru berlangsung 3 ronde. 28 Juni 2013, juru bicara FPI Munarman menyiram secangkir teh ke wajah Tamrin Tamagola, sosiolog UI, pada saat siaran langsung di salah satu televisi swasta nasional.
0: Moment on this day.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat Mercury, tahu nggak sih? Ternyata ada fakta menarik nih tentang bendera Indonesia sangsaka merah putih. Fakta menarik itu adalah ternyata Indonesia pernah terlibat sengketa dengan Monaco gara-gara warna benderanya yang sangat mirip dan hampir identik. Bendera Indonesia dan Monaco memang punya desain berupa dua garis horizontal dengan merah di atas dan putih di bawah, sehingga sekilas tampak sama persis. Kemiripan ini pastinya bukan hasil saling meniru, karena bagi Indonesia, warna merah dan putih, akar sejarahnya berasal dari Kerajaan Majapahit yang di puncak kejayaannya berhasil menyatukan sebagian besar wilayah Nusantara. Sedangkan bagi Monaco, warna merah dan putih adalah lambang keluarga Kerajaan Grimaldi. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, pemerintah Monaco mengajukan keberatan resmi pada tahun 1950-an. Monaco menilai bendera Indonesia terlalu mirip dengan bendera nasional miliknya. Saat itu Monaco minta Indonesia agar mengganti desain benderanya untuk menghindari kebingungan di tingkat internasional. Tentu saja Indonesia menolak permintaan Monaco. Alasannya, karena bagi Indonesia warna merah dan putih memiliki nilai historis dan budaya yang jauh lebih tua dibandingkan Monaco. Indonesia menekankan tidak ada aturan internasional yang melarang dua negara memiliki bendera dengan warna yang sama. Tapi untungnya sahabat, meski sempat ada ketegangan, sengketa ini tidak berkembang menjadi konflik besar. Indonesia dan Monaco akhirnya menemukan solusi damai melalui jalur diplomasi. Kedua negara sepakat ada perbedaan utama pada aspek dimensi atau rasio bendera. Bendera Indonesia memiliki rasio panjang dan lebar 2 banding 3. Monaco menggunakan rasio yang lebih mendekati persegi, yaitu 4 banding 5. Perbedaan ini cukup untuk membedakan kedua bendera dalam konteks resmi internasional meskipun secara warna tetap identik. Nah sahabat, sengketa bendera antara Indonesia dan Monaco mungkin terdengar sepele, tapi sesungguhnya menyimpan pelajaran penting tentang identitas dan diplomasi. Dengan memilih jalan damai, kedua negara akhirnya berhasil menjaga martabat masing-masing. Hingga kini, bendera Indonesia dan Monaco tetap berkibar dengan bangga, menjadi simbol unik dari sejarah yang berbeda, tapi saling berdampingan.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Zahra Hikmah, spesialis anak konsultan, ingin memberikan tips sehat bagi orang tua terutama yang memiliki anak alergi. Yang pertama, apabila Anda sendiri memiliki bakat alergi, maka pastikan bahwa anak Anda itu mendapatkan ASI eksklusif. Kemudian yang kedua, bila memikirkan seorang anak menderita alergi, maka lakukan deteksi dini makanan apa penyebab alergi dengan melalui eliminasi dan provokasi. Yang ketiga, untuk penghindaran makanan, sesuatu makanan misalnya telur, maka berikan penggantian yang sesuai dengan makanan yang dihindarkan sehingga tidak terjadi gangguan tumbuh kembang. Yang terakhir, ini sehubungan dengan mitos bahwa alergi makanan bisa membaik dengan usia, maka sebaiknya Anda berkonsultasi ke dokter. Jangan mencobakan makanan apabila anak Anda sudah memiliki alergi yang berat.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Sahabat Merkuri, saat kalian naik gunung, jangan lupa ya untuk membawa turun kembali sampahmu, karena sampahmu adalah tanggung jawabmu agar gunung di Indonesia terbebas dari sampah-sampah yang tidak bertanggung jawab. Dan bersama saya, Ola dari Trash Bag Community, Komunitas Peduli Sampah Gunung, Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teteh, teteh siapa?
3: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
4: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
3: Untung itu, bos.
4: Nah, iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
3: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
4: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Bang, es teh cekek 3.
6: Doyan apa doyan banget ini?
5: Kan minum es teh jus bang.
6: Tijus!
5: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
3: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
6: Makanya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Snap.
1: News on the spot.
2: Pemkot Surabaya mempercepat penggunaan kendaraan listrik untuk operasional pemerintahan. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengungkapkan seluruh mobil dinas berbahan bakar bensin milik Pemkot saat ini sedang dalam proses pelelangan sebagai bagian dari upaya mengurangi ketergantungan terhadap BBM dan menekan biaya operasional. Pemkot juga mengoptimalkan penggunaan sepeda motor untuk aktivitas lapangan yang tidak memerlukan kendaraan roda 4. Langkah ini dilakukan di tengah kenaikan harga BBM non-subsidi yang berdampak pada anggaran pemerintah daerah. Meski demikian, sejumlah armada pelayanan publik seperti truk sampah, kendaraan pengerukan, armada operasional sungai, hingga mobil pemadam kebakaran masih menggunakan bahan bakar solar dan belum memungkinkan beralih ke listrik. Karena itu, Pemkot Surabaya mengajukan permohonan kepada pemerintah pusat agar armada pelayanan publik tersebut mendapatkan akses BBM bersubsidi. Menurut Eri Cahyadi, kendaraan-kendaraan itu digunakan langsung untuk pelayanan dasar masyarakat sehingga dukungan subsidi diperlukan agar kualitas layanan tetap terjaga. Pemkot berharap pengajuan tersebut dapat segera disetujui demi mendukung operasional pelayanan publik yang optimal bagi warga Surabaya.
1: News on the spot.

0: Kelewat informasi selama seminggu, gak usah bingung. Dengerin aja Fokus Sepekan. Hadir tiap minggu pukul 6 petang sampai 9 malam. Fokus Sepekan merangkum informasi dalam news on the spot selama sepekan untuk Anda. Fokus Sepekan cuma di 96 FM Mercury, Surabaya.
1: Hai.
2: Hai. Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
2: Hai. Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

Dadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat, banyak cara untuk menurunkan berat badan, tapi kebanyakan orang memilih berolahraga dan diet. Tak banyak yang tahu bahwa Anda juga mengurangi lemak di tubuh dengan menangis loh. Anda mau mencobanya? Ya sahabat, sebuah penelitian yang dilaporkan Asia One pada Mei 2019 lalu membuktikan menangis yang terkait dengan emosi bisa membantu menurunkan berat badan. Penelitian yang dilakukan oleh Dr. Aaron Neufeld dari Los Altos Optometric Group ini menunjukkan hormon yang dihasilkan dari tangisan emosional meningkatkan kadar kortisol. Peningkatan kadar hormon kortisol dalam tubuh kita sahabat menyebabkan hilangnya lemak. Sementara itu sebelumnya, pada 1982, ahli biokimia William Frey melaporkan bahwa menangis bisa membantu menghilangkan zat beracun yang menumpuk akibat stres. Ini juga baik untuk menurunkan berat badan. Disebutkan sahabat ada 3 jenis air mata, yaitu basal, refleks, dan psikis. Air mata basal adalah fungsi tubuh alami yang membuat mata kita lembab. Sedangkan air mata refleks adalah reaksi tak sadar terhadap faktor-faktor lingkungan seperti asap dan angin. Sedangkan air mata psikis adalah hasil dari perasaan dan emosi. Nah sahabat, air mata yang terakhir ini yang bisa berkontribusi pada penurunan berat badan. Sahabat, penelitian juga mengungkap waktu menangis yang paling banyak menurunkan berat badan adalah pukul 7-10 malam. Ini karena efek pelepasan kortison berada pada puncaknya selama jangka waktu itu.
1: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

Fokus Sepekan. Rangkuman info-info teraktual di Surabaya dan Jawa Timur kembali hadir untuk Anda. Simak informasi selengkapnya sesaat lagi.

informatif, inspiratif. Selamat malam sahabat, saya Nila Ariola kembali hadir dalam Fokus Sepekan, merangkum informasi dalam News on the Spot selama sepekan yang disampaikan reporter 96 FM Mercury. Saya akan temani Anda satu jam ke depan, simak terus apa saja informasinya dalam Fokus Sepekan.

0: Mercury Effect on Mercury FM.
1: Tahukah sahabat, salah satu ikon terkenal di Malaysia ternyata dirancang oleh putra Indonesia. Menara Kuala Lumpur menjadi salah satu menara telekomunikasi tertinggi di dunia dan merupakan ikon terkenal di Malaysia. Tidak banyak yang tahu, sosok di balik rancangan megah itu adalah Insinyur Ahmad Murdijat, seorang lulusan Institut Teknologi Bandung atau ITB. Menara Kuala Lumpur sendiri memiliki tinggi mencapai 421 meter dan menjadi kebanggaan masyarakat Malaysia. Bangunan ini mulai dibangun pada awal tahun 90-an. Lalu diresmikan pada tahun 1996. Menariknya sahabat, desain menara ini dibuat sangat canggih untuk zamannya. Struktur bangunannya dirancang tahan terhadap gempa dan terpaan angin kencang. Bahkan, bagian puncak menara disebut bisa bergerak lentur mengikuti arah angin, sehingga tetap aman dan stabil. Untuk menopang bangunan setinggi itu, fondasinya juga dibuat sangat dalam. Konon, proses pengecoran fondasinya dilakukan tanpa henti selama 2 minggu penuh. Keberadaan Menara Kuala Lumpur pun akhirnya menjadi simbol kemajuan dan modernisasi Malaysia. Hingga sekarang, menara ini masih menjadi salah satu destinasi wisata favorit di Kuala Lumpur. Nah sahabat, kisah ini membuktikan kalau karya anak bangsa ternyata mampu diakui hingga mancanegara. Jadi, bangga nggak nih? Ternyata ada putra Indonesia yang ikut menciptakan ikon terkenal di negeri tetangga.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Mercury.
1: Sahabat, Indonesia beberapa waktu yang lalu masuk dalam peringkat kedua di dunia sebagai negara penyumbang sampah terbanyak setelah negara China. Tentunya itu bukan sebuah prestasi. Kemudian, apa yang harus kita lakukan agar tidak semakin menghasilkan lebih banyak sampah? Wawan Some, Koordinator Nol Sampah Surabaya, memberikan cara yang bisa kita lakukan untuk mengurangi sampah.
2: Kalau bicara tentang pengelolaan sampah, kita selalu berpatokan pada 3R, yaitu ngurangin, pakai kembali, dan daur ulang. Selama ini kita lebih fokus bagaimana melakukannya setelah ada sampah. Seharusnya yang kita lakukan adalah bagaimana mengubah perilaku kita dengan mengurangi menghasilkan sampah. Caranya sangat praktis sebenarnya dan sangat mudah. Salah satunya misalnya, biasakan untuk bawa tas kain yang bisa dipakai berulang kali untuk kalau belanja ke toko, kalau belanja ke pasar atau ke mall. Yang kedua, bawa botol minum sendiri sehingga kita bisa ngurangin konsumsi-konsumsi air kemasan. Kemudian yang ketiga, misalnya bawa tempat makan sendiri sehingga kalau kita belanja ke warung, kalau makan di mana, itu nggak perlu pakai bungkus lagi, tapi sudah ditaruh tempat kita. Nah, selain akan ngurangin sampah, sebenarnya langkah ini justru akan membuat kita hidup sehat. Karena plastik tidak semuanya aman untuk kemasan makanan minuman. Jadi yang harus dilakukan menurut saya adalah, kalau selama ini kita selalu berpikir bahwa sampah itu bisa ditanganin dengan cara pakai kembali, dengan cara daur ulang, ini yang harus dirubah. Yang harus kita lakukan pertama adalah bagaimana mengurangi sampah dengan mengubah gaya hidup kita sehingga tidak menghasilkan sampah atau semakin sedikit menghasilkan sampah. Ini memang butuh proses, harus dilakukan berulang kali. Tapi yang pasti ketika ini kita bisa lakukan, maka kita akan mengubah gaya hidup kita dan akan terus kita lakukan seumur hidup.
0: This is Mercury.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh iya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang
5: Baby Happy
3: ya?
5: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yeoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
7: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
8: Menemani mobilitas Anda sepanjang weekdays, 96 FM Mercury menghadirkan Lintas Kota. On air mulai Senin sampai Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 6 petang. Lintas Kota menyajikan informasi dan layanan publik terkini, serta deretan lagu enak yang akan selalu menginspirasi Anda beraktivitas. Lintas Kota, cuma di 96 FM, Mercury, Surabaya.

0: Sahabat, mengawali informasi dalam fokus sepekan kali ini, Gubernur Kofifa luncurkan beasiswa SMA, SMK, dan perguruan tinggi swasta di Jawa Timur. Informasi selengkapnya bersama reporter Ari Setiabudi.
1: Fokus sepekan Merkuri.
2: Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa meluncurkan komitmen bersama program beasiswa pendidikan bagi siswa mahasiswa Jawa Timur 2026 dengan total kuota lebih dari 143.000 penerima. Program tersebut terdiri dari 81.131 kuota beasiswa dan potongan biaya pendidikan bagi calon murid SMA SMK swasta serta 62.000 kuota beasiswa dan keringanan biaya pendidikan bagi calon mahasiswa baru di perguruan tinggi swasta se-Jawa Timur. Peluncuran program yang dilakukan di Gedung Grahadi Surabaya sebagai bentuk sinergi pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan lembaga pendidikan swasta dalam memperluas akses pendidikan yang berkualitas, merata, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat. Program ini merupakan upaya Pemprov Jawa Timur untuk menyediakan pendidikan berkualitas dan merata yang menggandeng lembaga pendidikan swasta. Lembaga pendidikan swasta diajak kerjasama untuk menyediakan beasiswa penuh maupun potongan pendidikan bagi siswa yang menempuh pendidikan di SMA, SMK swasta, serta PTS. Berdasarkan data Dinas Pendidikan Jawa Timur hingga 18 Juni 2026, tercatat ada 84 perguruan tinggi swasta PTS di Jawa Timur yang berkomitmen menyediakan 62.000 kuota beasiswa dan keringanan pembiayaan bagi calon mahasiswa baru. Bahkan juga ada pemberian biaya hidup bagi calon mahasiswa baru. Sedangkan untuk jenjang SMA SMK swasta, jumlah partisipasi mencapai 860 SMA swasta dan 1.246 SMK swasta, sehingga total ada 2.106 sekolah yang berpartisipasi. Menurut Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa, angka-angka tersebut bukan sekedar statistik. Di balik setiap penerima beasiswa terdapat harapan orang tua dan semangat belajar anak-anak, serta peluang lahirnya generasi masa depan Jawa Timur yang lebih unggul dan berdaya saing. Gubernur juga mengatakan penyediaan kesempatan belajar yang berkualitas dan merata sangat penting untuk terus diupayakan, terutama karena berdasarkan data Dinas Pendidikan Jawa Timur, jumlah lulusan SMP MTS sederajat pada tahun 2026 mencapai 618.479 murid. Sementara daya tampung SMA SMK negeri yang tersedia saat ini sebanyak 244.621 kursi. Gubernur Kofifa menegaskan kegiatan ini merupakan bagian dari upaya menekan angka anak tidak sekolah serta langkah meningkatkan angka partisipasi KASAR APK serta untuk memastikan tidak ada yang tertinggal untuk mengakses pendidikan berkualitas.
1: Fokus sepekan Merkuri.
3: But I understand why. See, it's burning me to hold on to this. I know this is something I gotta do, but that don't mean I want to. What I'm trying to say is that

0: Moment on this day.
1: Tanggal 28 Juni 1965, surat kabar Kompas mulai beredar. 28 Juni 1997, petinju Amerika Serikat Mike Tyson didiskualifikasi oleh WBA karena menggigit telinga Evander Holyfield ketika pertandingan baru berlangsung 3 ronde. 28 Juni 2013, juru bicara FPI Munarman menyiram secangkir teh ke wajah Tamrin Tamagola, sosiolog UI, pada saat siaran langsung di salah satu televisi swasta nasional.
0: Moment on this day.

0: Sahabat Mercury, stop sembunyikan anak-anak berkebutuhan khusus. Saya Mira dari komunitas Mata Hati. Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Ingin merencanakan liburan, tapi bingung harus kemana?
3: Stay tune di Weekend Destination tiap Sabtu pukul 10 sampai 2 siang.
2: Menghadirkan informasi tempat-tempat wisata menarik, unik, dan menakjubkan.
3: Wonderful Indonesia.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, salah mengonsumsi makanan yang kotor atau sudah kedaluwarsa bisa menyebabkan seseorang mengalami keracunan. Saat Anda mengalami keracunan makanan, ada beberapa gejala yang disertai seperti muntah, sakit kepala, pusing, bahkan dehidrasi, serta disertai kram perut. Saat mengalami keracunan makanan, ada beberapa pengobatan alami yang diklaim mampu membantu mengatasi masalah ini. Pertama, minum teh. Anda bisa meminum teh peppermint dengan menambahkan beberapa tetes madu ke dalam teh. Minum teh peppermint dapat membantu menenangkan nyeri di perut akibat infeksi. Kedua, minum jahe. Anda bisa minum jus jahe yang dicampur dengan madu, kemudian nikmati 1 sendok makan campuran ini untuk mengurangi peradangan dan rasa sakit di perut. Ini adalah salah satu pengobatan alami termudah yang berguna untuk meredakan gejala akibat keracunan makanan. Ketiga, mengonsumsi brown sugar. Brown sugar berfungsi mengembalikan energi yang hilang akibat terus-menerus muntah dan sakit perut yang pada akhirnya dapat menyebabkan tubuh menjadi lemas. Selanjutnya adalah mengonsumsi jus lidah buaya. Jus lidah buaya berfungsi mengusir gejala keracunan makanan. Anda bisa minum segelas jus lidah buaya sehari 3 kali. Dan terakhir, mengonsumsi yogurt. Sebab probiotik dalam yogurt dapat membantu meredakan mual dan muntah, juga sakit perut akibat keracunan makanan.
1: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Masih dari laporan reporter Ari Sahabat, hingga akhir 2025, total kekayaan daerah Pemprov Jawa Timur capai Rp54,111 triliun.
1: Fokus sepekan Merkuri.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur mencatat total aset daerah sebesar Rp54,111 triliun hingga akhir tahun anggaran 2025. Nilai kekayaan daerah tersebut disampaikan Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa dalam rapat paripurna DPRD Jawa Timur dengan agenda penyampaian nota keuangan terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Dalam laporannya, Kofifah menjelaskan posisi keuangan Pemprov Jawa Timur per 31 Desember 2025 menunjukkan jumlah aset mencapai Rp54,111 triliun setelah dilakukan penyesuaian nilai terhadap aset tetap dan aset lainnya. Kofifah merinci total aset tersebut terdiri atas aset lancar sebesar Rp4,323 triliun, investasi jangka panjang sebesar Rp15,481 triliun, aset tetap Rp33,883 triliun, aset lainnya Rp355,194 miliar, serta properti investasi sebesar Rp68,704 miliar. Dari komposisi tersebut, aset tetap menjadi penyumbang terbesar dengan porsi lebih dari Rp33,8 triliun atau sekitar 62% dari total kekayaan daerah. Selain mencatatkan aset yang besar, Kofifah juga melaporkan jumlah kewajiban daerah sebesar Rp507,134 miliar yang terdiri atas kewajiban jangka pendek sebesar Rp488,780 miliar dan kewajiban jangka panjang sebesar Rp18,353 miliar. Sementara itu, total ekuitas daerah tercatat mencapai Rp53,604 triliun. Pada kesempatan tersebut, Kofifah juga menyampaikan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah LKPD Provinsi Jawa Timur anggaran 2025 kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan BPKRI. Capaian tersebut merupakan opini WTP ke-15 bagi Pemprov Jawa Timur dan 11 kali diraih secara berturut-turut. Menurut Kofifah, capaian tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah telah disusun sesuai standar akuntansi pemerintahan dan didukung sistem pengendalian internal yang memadai. Kofifah juga menegaskan Pemprov Jawa Timur akan menindaklanjuti seluruh rekomendasi dan temuan BPK guna meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah.
1: Fokus sepekan Merkuri.

0: Mungkin masih ada warga Surabaya yang belum tahu keberadaan Common Center. Berlokasi di Gedung Siola atau yang sekarang lebih dikenal dengan Gedung Dispenduk Capil. Common Center adalah layanan darurat 24 jam untuk warga di seluruh Surabaya. Di Common Center, sahabat, Anda bisa melaporkan apapun kondisi darurat yang terjadi pada Anda maupun di sekitar Anda, mulai dari bencana alam, kebakaran, kecelakaan, kejahatan, serangan jantung, kerusuhan, hingga kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Nah, caranya Anda cukup menelpon ke nomor bebas pulsa 112 dari telepon rumah maupun ponsel. Lalu Anda akan terhubung dengan operator Common Center. Setelah melaporkan keadaan darurat yang terjadi, petugas di Common Center akan langsung merespon laporan Anda, yaitu dengan mengirimkan petugas ke tempat sesuai laporan tanpa dikenakan biaya apapun. Sahabat, layanan Common Center 112 ini bisa Anda hubungi selama 24 jam. Sekali lagi, untuk semua keadaan darurat dan di seluruh wilayah Surabaya, tapi ingat, hanya untuk keadaan darurat saja. Sekali lagi, hanya untuk keadaan darurat saja. Nah, sahabat Merkuri, jangan sampai lupa ya, untuk semua kedaruratan di sekitar Anda, segera telepon Common Center di 112. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Ketinggalan talkshow-nya Merkuri, simak lagi di YouTube channel Radio Merkuri 96.

0: Sahabat Mercury, bantu kami garap pangan untuk selesaikan isu sampah makanan dengan selalu habiskan makananmu. Oke, bersama saya, Dedi Turnoyudo dari Garda Pangan, Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: All you cool people, you better leave now, because it's about to happen.

Fokus Sepekan, rangkuman info-info teraktual di Surabaya dan Jawa Timur kembali hadir untuk Anda. Simak informasi selengkapnya sesaat lagi.

0: Halo, saya Dr. Adi Winoto. Saya adalah spesialis bedah konsultan bedah digestif. Tips sehat untuk cegah kondisi batu empedu, pola makan sehat dan seimbang, aktivitas fisik yang teratur, istirahat yang cukup, dan rutin cek kesehatan. Terima kasih.
1: Merkuri FM, informatif, inspiratif.

0: Sahabat demonstrasi turunkan Prabowo Gibran. Informasi selengkapnya bersama reporter Alam Kusuma.
1: Fokus sepekan Merkuri.
2: Aksi unjuk rasa berlangsung di depan Gedung Grahadi Surabaya pada Senin 22 Juni 2026. Massa yang mengatasnamakan rakyat Surabaya menggugat, menyampaikan kritik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dalam aksinya, massa menuntut Prabowo Gibran mundur dan mengusulkan pembentukan pemerintahan transisi sesuai dengan mekanisme konstitusi. Koordinator aksi, Miftahur Rohma, menyebut tuntutan itu muncul dari berbagai aspirasi masyarakat sipil yang menyoroti persoalan demokrasi, penegakan hukum, kondisi sosial ekonomi, lingkungan hidup, hingga perlindungan kelompok rentan. Massa juga menyinggung janji penciptaan 19 juta lapangan kerja. Dalam orasi, demonstran menuntut hadirnya pekerjaan yang layak bagi para sarjana dan generasi muda dengan penghasilan yang memadai. Kelompok rakyat Surabaya menggugat mengaku telah merumuskan 9 poin kritik terhadap pemerintahan yang mereka sebut sebagai nawa nestapa. Aksi berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan dan menjadi salah satu demonstrasi yang menyita perhatian publik di kota Surabaya.
1: Fokus sepekan Merkuri.

0: That's it.
1: Untuk mencegah jangan sampai pendengaran kita terganggu karena kebisingan atau bunyi-bunyi yang terlalu keras, maka sebaiknya kalau kita mendengarkan suara atau bunyi dari headset atau handphone sebaiknya tidak lebih dari 60% volume dalam waktu tidak lebih dari 60 menit. Saya Dr. Nyilo Purnami, spesialis THTKL dari Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Dengerin terus Radio Merkuri Surabaya.
2: Merkuri FM,
3: info aktual dan lagu hits.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yeoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
6: Halo sahabat Merkuri, saya Deddy Mahendra dari KOMPI, Komunitas Milenial Peduli Indonesia. Dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya.
2: Merkuri FM,
3: info aktual dan lagu hits.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 28 Juni 1965, surat kabar Kompas mulai beredar. 28 Juni 1997, petinju Amerika Serikat Mike Tyson didiskualifikasi oleh WBA karena menggigit telinga Evander Holyfield ketika pertandingan baru berlangsung 3 ronde. 28 Juni 2013, juru bicara FPI Munarman menyiram secangkir teh ke wajah Tamrin Tamagola, sosiolog UI, pada saat siaran langsung di salah satu televisi swasta nasional.
0: Moment on this day.

0: Reporter Aris Setiabudi melaporkan Komisi E minta Pemprov agresif minta pusat segera bayar THR dan gaji ke-13 ASN guru SMA, SMK di Jawa Timur.
1: Fokus sepekan Merkuri.
2: Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur Sri Untari Bisawarno mendesak pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk lebih agresif memperjuangkan dukungan pendanaan dari pemerintah pusat agar hak para guru segera terpenuhi. Pasalnya sebanyak 36.680 guru aparatur sipil negara ASN jenjang SMA, SMK, dan SLB di Jawa Timur hingga kini masih belum menerima komponen tambahan penghasilan dalam tunjangan hari raya, THR, dan gaji ke-13 tahun anggaran 2025. Berdasarkan data yang disampaikan Dinas Pendidikan Jawa Timur kepada Ombudsman Republik Indonesia, total kekurangan pembayaran THR dan gaji ke-13 bagi guru ASN tersebut mencapai sekitar 274,57 miliar. Sebagai anggota Komisi E sekaligus anggota Badan Anggaran, kata Sri Untari, pihaknya meminta eksekutif melalui Gubernur Jawa Timur untuk terus memperjuangkan kepada pemerintah pusat, khususnya Kementerian Dalam Negeri dan kementerian terkait agar Jawa Timur memperoleh dukungan pendanaan melalui DAU sehingga hak para guru dapat segera dibayarkan. Untari menjelaskan persoalan tersebut sebelumnya telah disampaikan oleh Forum Komunikasi Tunjangan Profesi Guru dan Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Jawa Timur dalam audiensi bersama Komisi E DPRD Jawa Timur 9 Juni kemarin. Menurut Untari, persoalan tersebut tidak boleh terus berlarut karena menyangkut hak ribuan guru yang selama ini menjadi garda terdepan dalam pelayanan pendidikan di Jawa Timur. Politisi PDI Perjuangan ini menyatakan fokus utama saat ini bukan lagi mencari siapa yang salah, melainkan memastikan hak para guru segera dibayarkan. Komisi E, lanjut Untari, akan terus mengawal persoalan tersebut melalui fungsi pengawasan dan pembahasan anggaran agar penyelesaian tidak semakin berlarut dan hak para guru segera bisa terbayarkan.
1: Fokus sepekan Merkuri.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan, bersih deh.
2: Hai.
3: Hai, kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
3: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
3: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Teknologi berkembang begitu cepat, jangan sampai ketinggalan informasinya.
5: Dengerin Science and Techno, ada info gadget, aplikasi, fintech, NASA, semuanya ada di sini, Minggu pukul 2 siang sampai pukul 6 petang. Seputar Science and Techno, hanya di 96 FM Mercury, Surabaya.

Sahabat Mercury, Anda ingin tahu tentang tempat-tempat menarik di Surabaya? Datang saja ke Surabaya Tourism Information Center atau STIC. Lokasinya ada di Balai Pemuda Surabaya, Jalan Gubernur Suryo nomor 15, atau Anda juga bisa datang ke Museum Surabaya di Gedung Exiola, Jalan Tunjungan nomor 1-3 Surabaya. Surabaya Tourism Information Center atau STIC, sahabat, ini buka setiap hari dari Senin hingga Minggu, pukul 8 pagi hingga 8 malam, dan Anda bisa bertanya apa saja seputar destinasi menarik di Surabaya, mulai kuliner, wisata, museum, penginapan, transportasi, dan sebagainya. Bahkan, Anda juga bisa mengetahui jadwal berbagai event, direktori pariwisata, serta peta Surabaya. Selain itu, sahabat, setiap hari Selasa, Sabtu, dan Minggu, di STIC Balai Pemuda, ada juga fasilitas untuk berkeliling Surabaya menggunakan bus wisata. Biayanya sangat terjangkau. Tidak itu saja, STIC Balai Pemuda juga mengundang Anda mengikuti berbagai kelas seni di rumah kreatif dan mengikuti berbagai kelas bahasa di rumah bahasa secara gratis. Info lengkap Surabaya Tourism Information Center, kelas seni atau bus wisata, silakan menelpon ke 031-534-0444. Sekali lagi, 031-534-0444. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96 FM Mercury Surabaya.

0: Beralih ke laporan reporter alam sahabat DPRD Surabaya sentil banjir.
1: Fokus sepekan Merkuri.
2: Banjir yang merendam sejumlah kawasan di Surabaya usai hujan deras pada Senin kemarin memicu sorotan dari DPRD Kota Surabaya. Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Aning Rahmawati, menilai penanganan banjir tidak cukup hanya mengandalkan pembangunan fisik, tetapi harus dibarengi normalisasi saluran secara rutin dan didukung sarana yang memadai. Aning mengungkapkan, Surabaya yang berstatus sebagai kota metropolitan disebut hanya memiliki satu alat untuk normalisasi saluran air. Kondisi ini dinilai membuat proses pengerukan sedimentasi berjalan lambat, sehingga banyak saluran mengalami pendangkalan dan penyumbatan. Akibatnya, genangan muncul di sejumlah titik, seperti kawasan Simo dan Sawahan yang selama ini relatif aman dari banjir. Bahkan video genangan di Simo sempat viral di media sosial karena memperlihatkan jalanan berubah seperti sungai. Menanggapi alasan hujan ekstrim, air laut pasang, dan pompa yang tidak berfungsi, Aning menegaskan anggaran pemeliharaan infrastruktur pengendali banjir telah disetujui oleh DPRD sesuai dengan kebutuhan. Karena itu, Pemkot Surabaya didesak segera menambah sarana normalisasi saluran dan memprioritaskan pengerukan drainase di wilayah yang sering mengalami genangan. Dengan langkah tersebut, banjir yang mengganggu aktivitas warga diharapkan tidak terus berulang.
1: Fokus sepekan Merkuri.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Hendra, spesialis Opkin. Di sini saya ingin membagikan tips bahwa pada saat ini banyak sekali penyakit-penyakit yang ada didasari oleh adanya masalah lifestyle atau gaya hidup. Nah, termasuk gangguan haid. Banyak sekali gangguan haid pasien yang datang ke tempat saya oleh karena gangguan lifestyle. Sehingga saya mengajak atau menghimbau untuk kita memperbaiki gizi kita, memperhatikan gizi serta berolahraga.
1: Merkuri FM, informatif, inspiratif.

0: ketinggalan talkshow-nya Mercury? Simak lagi di YouTube channel Radio Mercury 96.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh? Teteh siapa?
1: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Rasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
1: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
1: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
0: Dari Winslow.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeyen wasir, minum Ambesir.
8: Mau info-info aktual dan lagu-lagu hits? Dengarkan terus 96 FM Mercury Surabaya bersama saya Idelita dari Melihat Bersama.
0: Mercury FM,
9: info aktual dan lagu hits.

Fokus Sepekan, rangkuman info-info teraktual di Surabaya dan Jawa Timur kembali hadir untuk Anda. Simak informasi selengkapnya sesaat lagi.

0: Sobat Mercury, tips dari Renjana adalah ketika kalian di tempat umum, kalau ada teman-teman disabilitas, dahulukan mereka ya. Bersama saya, Billy.
1: Dan juga saya, Sabrina.
0: Dari
1: Renjana Inclusive Hub, kamu sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
2: Mercury FM,
3: info aktual dan lagu hits.

0: Tip kesehatan untuk kanker payudara itu adalah memeriksakan diri pada saat yang tepat dan ke tempat yang tepat. Pada saat yang tepat itu kapan? Pada saat yang tepat itu adalah sebelum ada keluhan. Karena kanker payudara yang dini tidak memberikan keluhan. Jadi, periksalah pada saat Anda sudah mulai mempunyai payudara. Nanti setelah 25 tahun, silakan periksa secara rutin kepada dokter yang biasa memeriksa payudara. Dan setelah 35 tahun, dianjurkan untuk melakukan mamografi. Kanker payudara adalah termasuk kanker yang dapat ditemukan dini dan ada obatnya. Sehingga insya Allah dengan penanganan yang tepat, waktu yang tepat, dan ke tempat yang tepat bisa disembuhkan. Saya Dwi Rani Rosmala Pratiwi, spesialis bedah dari Rumah Sakit Onkologi Surabaya. Dengerin terus Radio Mercury Surabaya.
1: Mercury FM, info aktual dan lagu hits.

0: Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Subscribe YouTube channel Mercury di Radio Mercury 96.

0: Reporter Arisya Budi melaporkan, listrik bergilir saatnya Pemprov menerapkan perluasan PLTS dan swasembada energi.
1: Fokus sepekan Merkuri.
2: Percepatan pengembangan energi terbarukan harus menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah daerah. Program pembangunan pembangkit listrik tenaga surya PLTS yang selama ini telah dijalankan Pemprov Jawa Timur harus diperluas hingga menyentuh masyarakat secara langsung. Hal ini menyusul adanya pemadaman listrik bergilir yang sempat terjadi di sejumlah wilayah Jawa Timur dalam beberapa hari terakhir yang menjadi pengingat pentingnya penguatan ketahanan energi daerah. Anggota Komisi D DPRD Jawa Timur Royok Mulyadi mengatakan di tengah meningkatnya kebutuhan listrik masyarakat dan dunia usaha, diversifikasi sumber energi dinilai menjadi langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan pada pasokan listrik konvensional. Menurut Yoyok, sejak 2023 hingga 2024, Pemprov Jawa Timur telah mendorong pemanfaatan PLTS di sejumlah perkantoran pemerintah, sekolah, dan pesantren. Namun, pada 2026 ini, Yoyok menilai sudah saatnya program tersebut mulai diuji coba secara lebih luas di lingkungan masyarakat, tidak hanya terbatas pada lembaga yang biaya operasionalnya dan pemeliharaannya ditanggung pemerintah. Politisi PKB ini menuturkan keberhasilan transisi energi tidak cukup hanya untuk membangun infrastruktur. Pemerintah juga harus memastikan masyarakat memiliki kemampuan untuk mengoperasikan, merawat, dan memperbaiki fasilitas energi terbarukan yang tersedia. Yoyok mencontohkan sejumlah program berbasis tenaga surya yang pernah dijalankan namun kurang berkelanjutan akibat minimnya pendampingan. Karena itu, Yoyok mendorong Pemprov Jawa Timur menyusun laporan evaluasi terhadap seluruh program energi terbarukan yang telah berjalan. Evaluasi tersebut dinilai penting untuk mengukur efektivitas program sekaligus menjadi dasar pengembangan kebijakan berikutnya. Dengan dukungan teknologi, edukasi, dan keterlibatan masyarakat, Jawa Timur dinilai memiliki peluang besar menjadi salah satu daerah terdepan dalam transformasi energi bersih di Indonesia.
1: Fokus sepekan Merkuri.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat, pernah terpikir tidak tentang bagaimana penyu laut menemukan jalan saat melintasi lautan? Sebuah studi mengungkap penyu memiliki kemudi geomagnetik dasar bawaan. Ini berdasarkan penelitian yang dilakukan pada penyu sisik Eret Mochalis imbricata yang dipasangi pelacak. Dari pelacak itu terungkap, rute yang diambil berliku-liku. Seekor penyu bisa menempuh 1.306 km untuk menemukan sebuah pulau yang sebenarnya hanya berjarak 176 km. Temuan ini membuktikan meski memiliki indera navigasi bawaan, ternyata indera itu tidak berfungsi maksimal.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Franz OHP, spesialis obstetri dan ginekologi. Untuk para wanita yang berencana untuk hamil, siapkan diri sebaik-baiknya sebelum hamil, selama hamil, kalau sudah hamil, serta nanti setelah melahirkan dengan menjalani pola hidup sehat, makan bergizi, olahraga, dan tidur cukup. Nah, menyesuaikan tentu kalau sudah punya bayi. Yang jelas, rencanakan setiap kehamilan dengan baik dan jalani dengan penuh rasa syukur supaya lahir bayi-bayi dengan kualitas hebat.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Sahabat Merkuri, jangan lupa kalau bersepeda selalu gunakan helm dan nyalakan lampu. Bersama saya, Sammy dari Surabaya Night Ride. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.
6: Menemani mobilitas Anda sepanjang weekdays, 96 FM Merkuri menghadirkan Lintas Kota. On air mulai Senin sampai Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 6 petang. Lintas Kota menyajikan informasi dan layanan publik terkini, serta deretan lagu enak yang akan selalu menginspirasi Anda beraktivitas. Lintas Kota, cuma di 96 FM Merkuri Surabaya.

0: Sahabat, peringatan Haul Bung Karno mengakhiri informasi dalam Fokus Sepekan kali ini.
1: Fokus Sepekan Merkuri.
2: Peringatan Haul Bung Karno menjadi puncak rangkaian bulan Bung Karno 2026 yang digelar DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya pada Minggu malam 21 Juni 2026. Acara yang berlangsung di halaman kantor DPC PDIP Surabaya itu dihadiri ribuan kader, termasuk kader muda generasi Z, serta diwarnai doa bersama lintas agama atau FKUB dan pemotongan tumpeng. Ketua DPC PDIP Surabaya, yang juga Wakil Wali Kota Surabaya Armuji, mengajak kader muda aktif menjaga warisan pemikiran Bung Karno di era digital. Menurutnya, generasi muda harus mampu meluruskan informasi yang tidak sesuai dengan fakta sejarah melalui media sosial.
3: Makanya sosial media pun juga harus diluruskan. Anak-anak yang sadar tentang kebenaran, sadar tentang di mana mereka akan dibelokkan dengan berita-berita yang hoax. Makanya kader-kader PDI diajari untuk bisa bermain media sosial dengan baik.
2: Dan sementara itu, Perwakilan DPP PDIP Seno Bagaskoro menyoroti maraknya narasi yang dinilainya mengaburkan peran Bung Karno di ruang digital. Dia menegaskan Surabaya sebagai kota kelahiran Bung Karno harus menjadi garda terdepan dalam menjaga dan mengenalkan kembali pemikiran sang proklamator kepada generasi muda. Selain refleksi perjuangan Bung Karno, kegiatan ini juga menjadi momentum memperkuat semangat Pancasila, Trisakti, dan kaderisasi digital di kalangan kader PDIP Surabaya.
1: Fokus Sepekan Merkuri.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, menurut sebuah penelitian, dalam setiap harinya manusia bisa bermimpi 4-5 kali dalam sehari. Cuma kadang-kadang kita tidak pernah ingat apa saja yang telah kita mimpikan pada saat tidur. Tapi tahukah Anda, mimpi ternyata tidak hanya sekedar bunganya orang tidur, karena ternyata mimpi memiliki banyak manfaat kesehatan. Pertama, mimpi dapat mengurangi stres, sebab mimpi adalah media untuk mengeluarkan emosi terpendam dengan cara yang aman. Kedua, mimpi dapat membuat tidur kita menjadi lebih nyenyak. Manusia membutuhkan berbagai langkah untuk bisa tidur nyenyak, dan salah satunya adalah dengan mimpi. Mimpi juga dapat membantu mengingat. Contohnya, terkadang setiap malam sebelum tidur, kita suka mengingat kejadian di hari itu dan berusaha supaya kejadian tersebut tercatat di memori kita. Nah, di sini mimpi bisa membantu memindahkan kejadian tadi ke dalam memori kita secara tidak sadar. Mimpi dapat menghentikan kerusakan otak. Para ilmuwan percaya otak kita membutuhkan mimpi setiap malamnya untuk menghentikan kerusakan otak secara psikologis. Otak kita di malam hari sudah sibuk melakukan penyelihan dan pengarsipan memori gambar dan emosi untuk menjaga agar semuanya berjalan dengan baik.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: News on the spot. Sajian informasi terkini hanya di Instagram @radiomercury96.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
0: Selalu ada fakta menarik yang tidak Anda ketahui di Mercury Fact. Tersaji hanya di Instagram @radiomercury96.
4: Halo, saya Dr. Adwina Nurlita, dokter spesialis anak. Jangan lupa dengarkan Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Mercury Surabaya.
5: Mercury FM, informatif, inspiratif.

Tahukah Anda, jumlah manusia di planet bumi sudah melebihi daya dukung dan daya tampung lingkungan loh. Sudah saatnya berpartisipasi mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Ayo ikut KB, dua anak cukup. Ayo ikut KB, dua anak cukup. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Surabaya.

0: Demikian sahabat rangkaian reportase teman-teman reporter dalam Fokus Sepekan. Informasi aktual lain bisa Anda akses di website kami di www.merkurifm.id. Terima kasih atas kebersamaannya. Saya Nila Ariola, selamat malam.
1: Sudah Anda ikuti rangkuman info teraktual sepekan terakhir hanya di Fokus Sepekan Radio Merkuri Surabaya. Sampai berjumpa dalam Fokus Sepekan selanjutnya.

0: Sahabat Mercury, kecerdasan intelektual politik jika tidak dimulai dari diri kita sendiri, bagaimana kita mempunyai agenda untuk membangun bangsa? Bersama saya, Deddy Mahendra dari KOMPI, Komunitas Milenial Peduli Indonesia, Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM, info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Farah Fatmawati, spesialis paru konsultan. Tips sehat menjaga kesehatan paru-paru adalah ya, jangan lupa istirahat cukup, makan yang sehat ya, hindari rokok, hindari polusi, jangan stres, dan jangan lupa tiap kali ada keluhan batuk ya atau sesak atau keluhan apapun ya harus segera memeriksakan diri.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Sobat Mercury, ayo kita bersama menuntut hak kita akan transportasi publik yang layak. Bersama saya Aditya dari Transport for Surabaya. Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Ingin pagi Anda lebih bersemangat dengan beragam informasi? Mercury Morning Show, pilihannya.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Hoirunisa Novitasari, spesialis obstetri dan ginekologi. Saya dari Rumah Sakit Dr. Sutomo. Tips untuk para wanita di luar sana yang ingin sehat dan terhindar dari tumor kandungan, komplikasinya tentunya, ada baiknya kita selalu mawas diri dari gejala-gejala yang kita hadapi, terutama pola menstruasi. Jadi ketika kita menemui gejala perdarahan, kemudian ada gejala menstruasi yang memanjang ataupun nyeri saat haid, ada baiknya kita segera memeriksakan ke dokter kandungan. Dan jangan pernah takut, sungkan ataupun merasa tabu untuk melakukan pemeriksaan ke dokter kandungan, karena lebih awal kita mengetahui, lebih awal terdeteksi, lebih awal kita bisa menangani, dan prognosisnya pun akan lebih baik. Salam sehat untuk semua wanita di Indonesia.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: News on the Spot.
1: Kekuatan maritim menjadi faktor penting dalam menjaga kedaulatan sekaligus menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Karena itu, menurut Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, Angkatan Laut AL memiliki peran yang semakin strategis di tengah dinamika geopolitik global yang penuh ketidakpastian. Menurut AHY, saat memberikan kuliah umum di Akademi Angkatan Laut AL Surabaya, Indonesia sebagai negara kepulauan dengan wilayah yang luas dan kekayaan sumber daya alam yang besar harus mampu menjaga integritas nasional melalui kekuatan pertahanan yang handal. Ketua Umum Partai Demokrat tersebut menegaskan posisi Indonesia sebagai negara maritim menuntut penguatan seluruh instrumen yang berkaitan dengan sektor kelautan, mulai dari teknologi, pendidikan, hingga infrastruktur pendukung. AHY menjelaskan pembangunan sektor kemaritiman tidak hanya berkaitan dengan pertahanan negara, tetapi juga menjadi pondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Menurutnya, pengembangan pelabuhan, jalur pelayaran, dan pusat-pusat ekonomi baru harus terus diperkuat. Dalam kesempatan tersebut, AHY juga menyoroti masih maraknya berbagai aktivitas ilegal di wilayah perairan Indonesia, mulai dari perdagangan manusia hingga penangkapan ikan ilegal yang merugikan negara. Karena itu, Indonesia harus terus mengedepankan diplomasi sekaligus memperkuat kapasitas pertahanan untuk menjaga kepentingan nasional. Meski demikian, AHY menegaskan bahwa Indonesia tetap mengedepankan perdamaian dalam hubungan antar negara. Di atas segalanya, pihaknya mengatakan ingin dunia tetap damai dan tentram. News on the spot.

0: Mau tahu lebih banyak informasi dan tip kesehatan? Dengerin Healthy Life.
1: Healthy Life menemani tiap weekend Anda, Sabtu dan Minggu pukul 6 sampai pukul 10.
0: Healthy Life, ayo hidup sehat mulai sekarang juga.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: Halo sahabat Merkuri, saya Ola dari Trashback Community, komunitas peduli sampah Gunung Surabaya. Dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya.
6: Merkuri FM,
7: info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, salah mengonsumsi makanan yang kotor atau sudah kedaluwarsa bisa menyebabkan seseorang mengalami keracunan. Saat Anda mengalami keracunan makanan, ada beberapa gejala yang disertai seperti muntah, sakit kepala, pusing, bahkan dehidrasi, serta disertai kram perut. Saat mengalami keracunan makanan, ada beberapa pengobatan alami yang diklaim mampu membantu mengatasi masalah ini. Pertama, minum teh. Anda bisa meminum teh peppermint dengan menambahkan beberapa tetes madu ke dalam teh. Minum teh peppermint dapat membantu menenangkan nyeri di perut akibat infeksi. Kedua, minum jahe. Anda bisa minum jus jahe yang dicampur dengan madu, kemudian nikmati 1 sendok makan campuran ini untuk mengurangi peradangan dan rasa sakit di perut. Ini adalah salah satu pengobatan alami termudah yang berguna untuk meredakan gejala akibat keracunan makanan. Ketiga, mengonsumsi brown sugar. Brown sugar berfungsi mengembalikan energi yang hilang akibat terus-menerus muntah dan sakit perut, yang pada akhirnya dapat menyebabkan tubuh menjadi lemas. Selanjutnya adalah mengonsumsi jus lidah buaya. Jus lidah buaya berfungsi mengusir gejala keracunan makanan. Anda bisa minum segelas jus lidah buaya sehari 3 kali. Dan terakhir, mengonsumsi yogurt. Sebab probiotik dalam yogurt dapat membantu meredakan mual dan muntah, juga sakit perut akibat keracunan makanan.
1: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

sahabat Mercury, saya Marini dari BK3S Provinsi Jawa Timur. Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Mercury 96 FM Surabaya.

0: Sobat Mercury, tips dari Renjana adalah ketika kalian di tempat umum, kalau ada teman-teman disabilitas, dahulukan mereka ya. Bersama saya, Billy.
1: Dan juga saya, Sabrina.
0: Dari
1: Renjana Inclusive Hub, kamu sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
2: Mercury FM, info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat
1: 96. Halo, saya Dr. Arif Hadi Pambudi SPOK ingin menyampaikan atau sharing mengenai PCOS. Jadi PCOS merupakan suatu kumpulan gejala yang ditandai dengan adanya gangguan pada siklus menstruasi, adanya gejala hiperandrogen atau adanya timbul bulu pada daerah tubuh yang berlebihan, dan yang ketiga pada pemeriksaan fisik atau pemeriksaan dengan menggunakan ultrasound ditemukan adanya sel telur yang mengalami gangguan. Bagaimana dengan cara mendeteksinya? Yang perlu sahabat Mercury ketahui adalah dengan melihat bagaimana dengan siklus menstruasinya. Kita ketahui bahwa siklus menstruasi normal adalah 3-7 hari. Nah, apabila terjadi gangguan pada siklus menstruasi tersebut, yaitu dengan mensnya yang sedikit atau waktunya atau frekuensinya yang juga memendek atau mungkin bahkan tidak menstruasi sama sekali, kemudian yang kedua itu adanya timbul bulu pada daerah tubuh secara berlebihan, sebaiknya untuk dikonsultasikan. Dan atau apa yang harus dilakukan pada wanita dengan PCOS? Nah, ini tergantung dari keluhan yang timbul. Ada yang mengganggu daripada siklus menstruasi, sebaiknya untuk dikonsultasikan untuk pengaturan daripada siklus menstruasi. Untuk yang masalah infertilitas, dikonsultasikan untuk bagaimana menggunakan obat-obatan untuk memicu dari sel telur itu sendiri. Tetapi yang terpenting adalah dengan pengaturan diet dan nutrisi seimbang serta olahraga teratur. Olahraga yang teratur paling enggak kurang lebih sekitar 30 menit selama bisa 3-5 hari. Syukur-syukur bisa teratur setiap hari. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai sedikit tips untuk PCOS. Semoga sahabat Mercury diberi kesehatan dan semoga bermanfaat.
0: Inspirasi Sehat 96.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yeoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
4: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
5: Subscribe YouTube channel Mercury di Radio Mercury 96.

menemani mobilitas Anda sepanjang weekdays, 96 FM Mercury menghadirkan Lintas Kota. On air mulai Senin sampai Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 6 petang. Lintas Kota menyajikan informasi dan layanan publik terkini, serta deretan lagu enak yang akan selalu menginspirasi Anda beraktivitas. Lintas Kota, cuma di 96 FM Mercury Surabaya.

0: news on the spot.
1: Langkah Majelis Ulama Indonesia yang mendorong pemerintah dan DPR RI merumuskan regulasi yang dapat memberikan sanksi pidana kepada pelaku maupun pihak yang mengkampanyekan LGBT, lesbian, gay, biseksual, dan transgender mendapat dukungan anggota Komisi A DPRD Jawa Timur, Fauzan Fuadi. Menurut Fauzan, dorongan tersebut perlu mendapat perhatian serius mengingat fenomena LGBT dinilai semakin terbuka di tengah masyarakat. Dirinya menilai negara perlu hadir melalui instrumen hukum yang jelas untuk menjaga nilai-nilai moral, sosial, dan budaya yang berkembang di Indonesia. Ketua DPC PKB Bojonegoro ini menilai perkembangan perilaku LGBT saat ini menunjukkan kecenderungan semakin berani tampil di ruang publik. Kondisi tersebut menurutnya tidak boleh diabaikan oleh pemerintah maupun pemangku kebijakan. Fauzan menegaskan

Dan dari sudut pandang nilai agama dan norma sosial yang dianut mayoritas masyarakat Indonesia, LGBT bukan bagian dari perjuangan hak asasi manusia, melainkan perilaku yang menyimpang dan harus dicegah. Karena itu negara perlu hadir untuk melindungi generasi muda dari pengaruh perilaku tersebut. Ia berharap bahaya pelaku LGBT harus ditindaklanjuti secara konkret oleh pemerintah dan DPR RI. Dengan demikian, pemerintah daerah juga memiliki dasar hukum yang kuat untuk menyusun kebijakan pencegahan dan pembinaan sesuai kewenangannya. Fauzan menambahkan upaya penguatan regulasi harus dibarengi dengan edukasi kepada masyarakat, penguatan peran keluarga, serta pembinaan generasi muda agar memiliki ketahanan moral dan sosial yang kuat di tengah derasnya arus informasi dan bahaya global.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Anda sedang menjalani program diet, sahabat Mercury? Meskipun karbohidrat adalah bagian penting dari diet yang lengkap, karbohidrat ini bisa meningkatkan berat badan. Karena energi yang tidak digunakan dari karbohidrat akan berubah menjadi lemak. Penting untuk mempertimbangkan jenis karbohidrat apa yang Anda konsumsi ketika memilih makanan. Karbohidrat terbaik adalah yang tinggi serat, sedangkan yang paling buruk adalah mengandung gula lebih tinggi. Ada beberapa karbohidrat yang harus Anda hindari, sahabat Mercury, karena tidak punya nilai gizi. Roti putih. Roti putih adalah pilihan yang buruk karena dalam membuatnya, semua bagian gandum dengan nilai gizi sudah dihilangkan. Kemudian minuman manis. Minuman manis adalah salah satu asupan yang paling merugikan bagi kesehatan kita dan tidak akan membuat diet Anda berhasil. Kemudian kentang goreng. Satu porsi kentang goreng bisa mengandung karbohidrat sebanyak 24 gram dan hanya 2 gram serat. Ini bukan angka yang baik. Nilai gizi sangat sedikit untuk kentang goreng karena mengandung protein dalam jumlah rendah dan jumlah lemak yang tinggi. Kemudian permen, sahabat. Salah satu makanan terburuk yang paling jelas buat Anda yang sedang program diet adalah permen. Dengan kadar gula yang tinggi dan sama sekali tidak ada nutrisi untuk Anda, permen harus dihindari. Sebaliknya, ganti dengan coklat hitam atau buah segar. Inspirasi Sehat 96.

0: Sahabat Merkuri, jangan lupa kalau bersepeda selalu gunakan helm dan nyalakan lampu. Bersama saya, Sammy dari Surabaya Night Ride. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.
6: Mau pagi-pagi Anda selalu bersemangat? Dengerin Merkuri Morning Show di 96 FM Merkuri Surabaya. Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 pagi. Merkuri Morning Show, talk show, news update, sampai kiat-kiat hidup tersaji lengkap untuk Anda. Merkuri Morning Show, hanya di 96 FM Merkuri Surabaya.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat, setuju nggak kalau mie adalah makanan favorit sejuta umat? Faktanya, dari tahun 2021 sampai saat ini, Indonesia dinobatkan menjadi pengonsumsi mie instan terbanyak kedua di dunia setelah China loh. Salah satu alasan masyarakat Indonesia menjadikan mie sebagai makanan favorit karena praktis dan variannya banyak. Data terakhir dari World Instant Noodles Association menunjukkan konsumsi mie instan di Indonesia mencapai 14,36 miliar porsi. Kenaikan ini dimulai dari pandemi COVID-19 kemarin loh sahabat. Waduh, nggak bahaya ta? Meski mie instan adalah makanan alternatif yang mudah didapatkan, sahabat harus membatasinya ya, karena konsumsi berlebihan juga tidak baik untuk kesehatan. By the way, sahabat tim mie kuah atau mie goreng nih? Jangan lupa buat like dan follow @radiomercury96 untuk dapetin Mercury Facts lainnya.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Halo, saya Dr. Ulfa Holili, SPPD KGH. Para sobat Merkuri, jangan lupa untuk dengerin Rumah Sehat Surabaya. Hanya ada di Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM, informatif, inspiratif.

0: Tips kesehatan, GERD adalah aliran balik asam lambung ke kerongkongan. Dan langkah penting untuk mencegah GERD itu adalah hindari makanan asam, makanan pedas, dan juga hindari stres. Saya Dr. Kara Ramli, spesialis penyakit dalam Finasim dari Rumah Sakit Adi Usada Undaan Wetan. Dengerin terus Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

0: ketinggalan talkshow-nya Mercury? Simak lagi di YouTube channel Radio Mercury 96.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
0: Follow Instagram Mercury di @radiomercury96.

Inspirasi Sehat 96. Sahabat, mah atau gastritis bisa dialami pria dan wanita. Di seluruh dunia, kejadian mah menimpa sebanyak 1,8 hingga 2,1 juta orang setiap tahun. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan di Indonesia, mah diderita kurang lebih 40,8% masyarakat. Dan ternyata, sahabat, wanita lebih rentan terkena mah. Saat stres, wanita cenderung memiliki pola makan yang berantakan, seperti melewatkan jam makan atau makan sembarangan tanpa memikirkan kandungan gizinya. Inilah yang menyebabkan gangguan pencernaan lebih beresiko pada wanita. Meskipun wanita diketahui lebih rentan terkena mah, tapi bukan berarti para pria bisa bernafas lega dan menganggap mah bukanlah sebuah ancaman. Untuk mencegah terjadinya mah, Dr. Sarah Alice Wijono, MRes, merekomendasikan beberapa hal. Yang pertama, hindari makanan pedas terlalu asam dan yang mengandung gas seperti kol, sawi, dan minuman bersoda. Kedua, batasi atau hindari konsumsi coklat, keju, kopi, atau teh. Ketiga, makan sedikit-sedikit tapi sering, tujuannya untuk menjaga lambung agar tetap terisi. Keempat, usahakan untuk tidak terlambat makan dan konsumsi lebih banyak sayur, buah, serta pilih karbohidrat kompleks dan lemak yang sehat. Selain itu yang terpenting adalah hindari stres berlebihan. Inspirasi Sehat 96.

0: Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Mau info-info aktual dan lagu-lagu hits? Dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya bersama saya Idelita dari Melihat Bersama.
2: Merkuri FM,
3: info aktual dan lagu hits.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Bhutan adalah negara yang tidak menggunakan lampu lalu lintas. Terus gimana kalau ada kemacetan? Atau di sana justru tidak ada kemacetan? Bhutan merupakan salah satu negara di dunia yang tidak menggunakan lampu lalu lintas untuk mengendalikan kendaraan di jalan raya. Mengutip dari berbagai sumber, itu terjadi karena rakyat Bhutan tidak menyukai aturan itu. Dulu, negara Bhutan pernah memiliki

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, cuaca yang tidak menentu membuat sebagian orang mudah terserang penyakit. Meski sedang mengalami keluhan penyakit, Anda sebaiknya tidak sembarangan minum obat. Salah satunya, minum antibiotik.

antibiotik. Faustin Raharja, dokter umum Rumah Sakit Umum Siloam Lipo Village mengatakan, banyak penyakit umum yang tidak memerlukan antibiotik, sehingga Anda tidak perlu buru-buru membeli antibiotik dan mengonsumsinya, apalagi tanpa resep dari dokter. Beberapa penyakit sehari-hari yang disebabkan oleh virus seperti batuk, pilek, diare, cacar air, atau gatal-gatal alergi tidak memerlukan antibiotik. Antibiotik adalah jenis obat keras yang memerlukan resep dokter. Jangan pernah mengonsumsi tanpa anjuran dokter. Penyalahgunaan antibiotik dapat berakibat fatal bagi kesehatan. Anda bisa mengalami resistensi antibiotik yang menyebabkan bakteri menjadi kebal, dan Anda menjadi sulit untuk disembuhkan.

0: Teknologi berkembang begitu cepat, jangan sampai ketinggalan informasinya.
1: Dengerin Science and Techno, ada info gadget, aplikasi, fintech, NASA, semuanya ada di sini, Minggu pukul 2 siang sampai pukul 6 petang. Seputar Science and Techno, hanya di 96 FM Mercury, Surabaya.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeyen wasir, minum Ambesir.
5: Halo, saya Profesor Dr. M. Yulianto Listiawan, spesialis dermatovenerik estetika, subspesialis OBK. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Mercury Surabaya.
1: Mercury FM, informatif, inspiratif.

0: kelewat informasi selama seminggu? Gak usah bingung.
1: Dengerin aja Fokus Sepekan. Hadir tiap minggu pukul 6 petang sampai 9 malam.
0: Fokus Sepekan merangkum informasi dalam news on the spot selama sepekan untuk Anda.
1: Fokus Sepekan cuma di 96 FM Merkuri, Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat
1: 96. Halo, saya Dr. Franz OHP, spesialis obstetri dan ginekologi. Untuk para wanita yang berencana untuk hamil, siapkan diri sebaik-baiknya sebelum hamil, selama hamil, kalau sudah hamil, serta nanti setelah melahirkan dengan menjalani pola hidup sehat, makan bergizi, olahraga, dan tidur cukup. Nah, menyesuaikan tentu kalau sudah punya bayi. Yang jelas, rencanakan setiap kehamilan dengan baik dan jalani dengan penuh rasa syukur supaya lahir bayi-bayi dengan kualitas hebat.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 28 Juni 1965, surat kabar Kompas mulai beredar. 28 Juni 1997, petinju Amerika Serikat Mike Tyson didiskualifikasi oleh WBA karena menggigit telinga Evander Holyfield ketika pertandingan baru berlangsung 3 ronde. 28 Juni 2013, juru bicara FPI Munarman menyiram secangkir teh ke wajah Tamrin Tamagola, sosiolog UI, pada saat siaran langsung di salah satu televisi swasta nasional.
0: Moment on this day.

0: Ingin merencanakan liburan, tapi bingung harus kemana?
1: Stay tune di Weekend Destination, tiap Sabtu pukul 10 sampai 2 siang.
0: Menghadirkan informasi tempat-tempat wisata menarik, unik, dan menakjubkan.
1: Wonderful Indonesia.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
4: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
5: Mau info-info aktual dan lagu hits? Dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya bersama saya Afira dari Brizone Surabaya.
6: Mercury FM.
7: Info aktual dan lagu hits.

0: News on the Spot.
1: Percepatan pengembangan energi terbarukan harus menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah daerah. Program pembangunan pembangkit listrik tenaga surya PLTS yang selama ini telah dijalankan Pemprov Jawa Timur harus diperluas hingga menyentuh masyarakat secara langsung. Hal ini menyusul adanya pemadaman listrik bergilir yang sempat terjadi di sejumlah wilayah Jawa Timur dalam beberapa hari terakhir, yang menjadi pengingat pentingnya penguatan ketahanan energi daerah. Anggota Komisi D DPRD Jawa Timur Royok Mulyadi mengatakan, di tengah meningkatnya kebutuhan listrik, masyarakat dan dunia usaha, diversifikasi sumber energi dinilai menjadi langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan pada pasokan listrik konvensional. Menurut Yoyok, sejak 2023 hingga 2024, Pemprov Jawa Timur telah mendorong pemanfaatan PLTS di sejumlah perkantoran pemerintah, sekolah, dan pesantren. Namun, pada 2026 ini, Yoyok menilai sudah saatnya program tersebut mulai diuji coba secara lebih luas di lingkungan masyarakat, tidak hanya terbatas pada lembaga yang biaya operasionalnya dan pemeliharaannya ditanggung pemerintah. Politisi PKB ini menuturkan keberhasilan transisi energi tidak cukup hanya untuk membangun infrastruktur. Pemerintah juga harus memastikan masyarakat memiliki kemampuan untuk mengoperasikan, merawat, dan memperbaiki fasilitas energi terbarukan yang tersedia. Yoyok mencontohkan sejumlah program berbasis tenaga surya yang pernah dijalankan namun kurang berkelanjutan akibat minimnya pendampingan. Karena itu, Yoyok mendorong Pemprov Jawa Timur menyusun laporan evaluasi terhadap seluruh program energi terbarukan yang telah berjalan. Evaluasi tersebut dinilai penting untuk mengukur efektivitas program sekaligus menjadi dasar pengembangan kebijakan berikutnya. Dengan dukungan teknologi, edukasi, dan keterlibatan masyarakat, Jawa Timur dinilai memiliki peluang besar menjadi salah satu daerah terdepan dalam transformasi energi bersih di Indonesia. News on the Spot.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat, di Indonesia penyakit cacar monyet tidak begitu populer daripada cacar air. Meski sama-sama bernama cacar, dua jenis penyakit ini memiliki banyak perbedaan. Perbedaan cacar monyet dan cacar air diantaranya adalah pertama, virusnya. Cacar monyet merupakan penyakit zoonosis virus langka, sedangkan cacar air merupakan infeksi yang sangat menular disebabkan oleh virus varicella zoster. Penularannya, sahabat, untuk cacar monyet primer terjadi akibat kontak langsung dengan darah, cairan tubuh, atau kulit pada hewan yang terinfeksi. Pada penularan sekuler, virus cacar monyet bisa menyebar dari manusia ke manusia melalui kontak dekat dengan saluran pernafasan orang yang terinfeksi. Sementara, sahabat, cacar air sangat mudah ditularkan melalui pernafasan atau kontak langsung dengan orang yang terinfeksi. Infeksi ini juga bisa menyebar dengan cara yang mirip dengan pilek dan flu. Sedangkan untuk masa inkubasinya, sahabat, cacar monyet membutuhkan waktu sekitar 5 hingga 21 hari. Sedangkan cacar air membutuhkan masa inkubasi 10 hingga 21 hari. Untuk gejalanya sendiri, cacar monyet ditandai dengan munculnya demam, sakit kepala hebat, pembengkakan kelenjar getah bening, nyeri punggung, nyeri otot, dan kelelahan pada hari ke-0 hingga ke-5. Secara garis besar, gejala pada cacar air tidak terlalu berbeda dengan cacar monyet. Cacar air ditandai dengan gejala demam, hilang selera makan, dan juga mual. Nah, untuk penanganannya sendiri, WHO menyatakan sampai saat ini tidak ada perawatan khusus atau vaksin yang tersedia bagi infeksi cacar monyet. Tapi wabah ini bisa dikendalikan dengan penanganan segera pada orang yang terinfeksi. Sementara cacar air umumnya sembuh dalam 1 atau 2 minggu tanpa obat spesifik. Dan dokter biasanya memberikan obat untuk mengurangi gejala gatal dan rasa tidak nyaman karena cacar air. Selain itu, sahabat, cacar air ini bisa dicegah dengan pemberian vaksin. Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Mau pagi-pagi Anda selalu bersemangat? Dengerin Mercury Morning Show di 96 FM Mercury Surabaya. Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 pagi. Mercury Morning Show, talk show, news update, sampai kiat-kiat hidup tersaji lengkap untuk Anda.
4: Mercury Morning Show, hanya di 96 FM, Mercury, Surabaya.

0: Halo, saya Syaharani. Jangan lupa dengarkan terus 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

0: Saat Anda tidur terlentang, aliran udara akan sulit kembali ke terongkongan dan menyebabkannya terhalang menuju paru-paru. Ini menyebabkan keluarnya suara dengkuran atau ngorok. Untuk itu, cobalah untuk tidur dengan posisi miring. Kedua, turunkan berat badan. Berat badan berlebih bisa menjadi penyebab mendengkur. Sebab kenaikan berat badan terutama di area leher dapat menyebabkan penyempitan area tenggorokan, sehingga semakin menyulitkan jalan nafas Anda. Berikutnya, hindari alkohol. Alkohol bisa menjadi salah satu penyebab mendengkur. Bahkan orang yang biasanya tidak pernah mendengkur akan mendengkur setelah mengonsumsi alkohol. Konsumsi alkohol 4 hingga 5 jam sebelum tidur dapat memperparah dengkuran. Berikutnya adalah tidur teratur. Tidur terlalu malam dengan keadaan yang sangat lelah juga dapat memicu dengkuran. Jadi sebaiknya terapkan jadwal tidur yang teratur. Yang terakhir, ganti bantal. Sebaiknya gantilah bantal Anda setiap 6 bulan sekali untuk menghindari tungau debu atau alergen lainnya yang dapat menjadi penyebab dengkuran. Selain itu, jangan biarkan binatang peliharaan Anda tidur bersama Anda di kasur yang sama.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Sahabat Merkuri, jadilah pemuda berkarakter. Bersama saya Ais dari Asik Educare. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
2: Merkuri FM,
3: info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat, pernah nggak sih kamu merasa stres atau tertekan dengan aktivitas sehari-hari? Hal ini wajar sahabat dialami karena faktor dari pola hidup kita. Karena tanpa kita sadari, ternyata makanan yang kita konsumsi sehari-hari bisa sangat berpengaruh ke kesehatan, termasuk kesehatan mental. Nah, apa saja sih makanan yang baik untuk kesehatan mental kita? Yang pertama adalah sayuran hijau. Ketika kekurangan folat, tingkat depresi, kelelahan, dan insomnia jadi lebih tinggi. Nah, untuk menambah kandungan folat dalam tubuh kita, sahabat, kita dapat mengkonsumsi sayuran hijau gelap seperti bayam yang mengandung tinggi folat. Tidak hanya itu saja, sahabat, ternyata bayam bisa meningkatkan kemampuan mental dan daya ingat. Kandungan asam amino dalam sayuran hijau juga berpengaruh terhadap produksi hormon yang mengendalikan suasana hati. Makanan lain yang baik untuk kesehatan mental kita adalah berry. Kelompok berry seperti strawberry, blueberry, blackberry, dan juga raspberry mengandung antioksidan yang tinggi dan bisa menurunkan stres, juga meningkatkan daya ingat otak. Selain itu, sahabat, antioksidan dalam buah-buahan ini juga bisa melindungi tubuh kita dari penyakit dan gangguan yang berkaitan dengan usia. Kemudian makanan lain yang baik untuk kesehatan mental kita adalah lemak ikan, sahabat. Ya, dalam ikan salmon dan makarel ada kandungan asam lemak omega 3 tinggi yang bisa mengurangi gejala schizofren, depresi, sindrom ADHD, dan juga gangguan mental lainnya. Sahabat, semakin kita rutin mengkonsumsi ikan, penurunan kognitif otak yang dipengaruhi oleh usia juga bisa diperlambat. Asam omega 3 juga berpengaruh untuk menjaga suasana hati kita loh. Karenanya, jangan lupa sahabat untuk selalu sertakan ikan dalam menu makanan harian Anda.
1: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Di zaman digital yang serba cepat membuat 3 dari 4 orang Indonesia mampu mengerjakan beberapa pekerjaan sekaligus dalam satu waktu. Dan hal ini bisa berimbas pada kesehatan. Ini sama seperti yang disebutkan dalam hasil penelitian Permata Bank di 3 kota besar Indonesia. Mirisnya, era perubahan besar karena teknologi ini mengurangi tingkat keakraban sesama. Terbukti hampir 70% orang menggunakan smartphone saat makan bersama keluarga. Sehingga kehangatan memudar dan bisa berdampak dengan tingginya angka depresi. Head of Marketing Communication Permata Bank Pacific Place Sudirman Jakarta, Glenn Ranti mengungkap, dari penelitian terlihat kalau Instagram juga memberikan dampak mental dan kesehatan yang sangat berpengaruh. Ini karena apa-apa harus upload ke Instagram untuk eksistensi. Karenanya, terang Glenn Ranti, orang yang menggunakan sosial media cenderung lebih depresi. Sahabat riset juga menyebutkan setidaknya 70% masyarakat Indonesia, khususnya anak muda, menggunakan media sosial 7 jam dalam sehari karena mengikuti tren media sosial. Tapi dari segi pendapatan belum kesampaian sehingga ia akan depresi. Bahkan realitas sosial sampai family time bisa terganggu. Tidak hanya itu, era disrupsi teknologi juga menggeser esensi berlibur atau traveling. Kalau dulu benar-benar mendambakan ketenangan alam yang sejuk, tenang, dan damai, kini, terang Glenn Ranti, esensi berlibur bisa menjadi sebuah investasi untuk dipublikasikan di media sosial. Karenanya sahabat tidak heran, dengan semakin banyaknya media sosial yang dimiliki, akan semakin banyak juga tuntutan yang hadir. Ini jugalah yang memicu tingkat depresi semakin tinggi.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Ingin merencanakan liburan, tapi bingung harus kemana? Stay tune di Weekend Destination, tiap Sabtu pukul 10 sampai 2 siang. Menghadirkan informasi tempat-tempat wisata menarik, unik, dan menakjubkan. Wonderful Indonesia.

0: Halo, saya Dr. Satria Dwi Jayanegara dari Pusat Pendidikan dari Rumah Sakit Universitas Erlangga. Jangan lupa tetap mendengarkan Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat
1: 96. Saya Ari Baskoro, dokter spesialis penyakit dalam, konsultan di bidang alergi dan imunologi. Jadi secara prinsip, vaksinasi itu merupakan langkah preventif ya, pencegahan daripada kita harus mengobati suatu penyakit ya. Bahwa pentingnya vaksinasi dasar, khususnya pada anak, itu akan memberikan kelanjutan atau dampak jangka panjang ya. Yang saya maksud bagaimana, ibarat suatu fondasi ya, fondasi dari bangunan ya. Kalau fondasinya kuat, maka bangunan itu akan kokoh dengan jangka waktu yang panjang. Maka dengan vaksinasi, khususnya pada anak yang kita sebut vaksinasi dasar itu akan memberikan dampak jangka panjang terhadap kesehatan individu. Jadi ini memang kepentingan secara jangka panjang. Walaupun nanti pada kondisi dewasa ya, itu juga ada vaksinasi-vaksinasi tertentu yang disesuaikan dengan kebutuhan atau umurnya.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Berbagi informasi dengan lugas dan informatif. Hanya di 96 FM Merkuri, Surabaya.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Kacang dikenal menjadi salah satu sumber makanan kaya protein dan lemak nabati. Sebuah studi menemukan kontribusi kacang pada fungsi kognitif khususnya bagi yang berusia lanjut. Peneliti dari University of South Australia menemukan kacang mampu mendongkrak performa otak. Studi yang diterbitkan dalam The Journal of Nutrition, Health and Aging menemukan konsumsi lebih dari 10 gram kacang sehari atau setara dengan 2 sendok makan kacang bisa meningkatkan proses berpikir, nalar, dan memori, dan bisa juga meningkatkan fungsi kognitif sebesar 60%. Kacang juga dipercaya sebagai sumber antioksidan serta antiinflamasi yang ampuh. Setidaknya, penelitian terkait konsumsi kacang ini, sahabat, bisa menjadi salah satu alternatif bagi lansia untuk mempertahankan fungsi kognitifnya. Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat
1: 96. Halo, saya Dr. Arif Hadi Pambudi SPOK ingin menyampaikan atau sharing mengenai PCOS. Jadi PCOS merupakan suatu kumpulan gejala yang ditandai dengan adanya gangguan pada siklus menstruasi, adanya gejala hiperandrogen atau adanya timbul bulu pada daerah tubuh yang berlebihan, dan yang ketiga pada pemeriksaan fisik atau pemeriksaan dengan menggunakan ultrasound ditemukan adanya sel telur yang mengalami gangguan. Bagaimana dengan cara mendeteksinya? Yang perlu sahabat Merkuri ketahui adalah dengan melihat bagaimana dengan siklus menstruasinya. Kita ketahui bahwa siklus menstruasi normal adalah 3-7 hari. Nah, apabila terjadi gangguan pada siklus menstruasi tersebut, yaitu dengan mensnya yang sedikit atau waktunya atau frekuensinya yang juga memendek atau mungkin bahkan tidak menstruasi sama sekali, kemudian yang kedua itu adanya timbul bulu pada daerah tubuh secara berlebihan, sebaiknya untuk dikonsultasikan. Dan apa-apa yang harus dilakukan pada wanita dengan PCOS, nah ini tergantung dari keluhan yang timbul. Ada yang mengganggu daripada siklus menstruasi, sebaiknya untuk dikonsultasikan untuk pengaturan daripada siklus menstruasi. Untuk yang masalah infertilitas dikonsultasikan untuk bagaimana menggunakan obat-obatan untuk memicu dari sel telur itu sendiri. Tetapi yang terpenting adalah dengan pengaturan diet dan nutrisi seimbang serta olahraga teratur. Olahraga yang teratur paling enggak kurang lebih sekitar 30 menit selama bisa 3-5 hari. Syukur-syukur bisa teratur setiap hari. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai sedikit tips untuk PCOS. Semoga sahabat Merkuri diberi kesehatan dan semoga bermanfaat.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, mungkin Anda pernah mendengarkan pendapat yang mengatakan sarapan bisa membantu untuk menurunkan berat badan. Sebaliknya, Anda juga pernah mendengar kalau melewatkan makan pagi justru bisa mengakibatkan peningkatan berat badan. Nyatanya, sahabat, sarapan

0: Sarapan merupakan salah satu bagian dari pola makan seimbang. Berat badan seseorang yang rutin sarapan biasanya lebih terjaga dan tidak mudah naik ketimbang yang suka melewatkan sarapan. Bahkan sarapan sahabat juga diyakini bisa membantu menurunkan risiko penyakit seperti penyakit kardiovaskular dan diabetes. Memulai hari dengan sarapan pagi sahabat bukan hanya menyumbang tenaga bagi tubuh, tapi makan pagi ini juga mampu membantu tubuh merasa lebih kenyang sampai waktu makan siang nanti. Ini karena adanya asupan kalori, protein, dan serat dalam menu makan pagi. Zat gizi ini bisa menjaga rasa kenyang dan nafsu makan Anda sampai waktu makan siang selanjutnya.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, kasih aja.
3: Informatif dan inspiratif.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, semua orang pasti ingin memiliki postur tubuh yang tinggi. Tapi sayangnya, tidak semua manusia ditakdirkan memiliki postur tubuh yang tinggi. Tapi jangan khawatir, ada beberapa cara sehat dan alami agar badan kita bertambah tinggi. Yang pertama, mengonsumsi makanan bergizi. Makanan sehat dan bergizi yang dimaksud adalah yang banyak mengandung vitamin D. Beberapa makanan sumber vitamin D adalah ikan salmon, ikan tuna, dan keju. Kedua, rajin minum susu. Ini karena susu adalah salah satu sumber vitamin D. Vitamin D pada susu berfungsi membantu penyerapan kalsium yang berguna untuk meningkatkan pertumbuhan tulang dan mencegah osteoporosis. Yang ketiga, tidur yang cukup. Untuk anak usia 6 hingga 13 tahun, jam tidur ideal 9 hingga 11 jam. Untuk remaja usia 14 hingga 17 tahun, jam tidur ideal 10 jam. Sedangkan orang dewasa usia 18 hingga 64 tahun, jam tidur ideal 7 hingga 9 jam dalam sehari. Keempat, memperbaiki postur tubuh. Cara ini tidak hanya bisa membuat tubuh terlihat lebih tinggi secara alami, tetapi juga dapat mencegah sakit kepala dan sakit punggung. Kelima, melakukan yoga. Ini karena olahraga yoga bisa menguatkan otot, meluruskan, dan membantu postur tubuh terlihat lebih tegak dan tinggi. Keenam, melakukan peregangan. Salah satu gerakan yang bisa kita lakukan adalah leg stretch. Caranya, sambil duduk, luruskan kedua kaki di depan. Kemudian, coba jangkau dan sentuh ujung jari kaki dengan tangan. Tahan selama 10 detik dan ulangi gerakan ini sebanyak 5 kali. Ketujuh, melakukan olahraga renang. Olahraga ini dapat melatih semua otot-otot tubuh sehingga mendorong bertambahnya tinggi badan.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Sahabat Mercury, untuk Anda yang ingin fasih berbicara dalam bahasa Inggris, berikut tips yang dapat kami berikan. Pertama, haruslah berani. Confident is the key. Yang kedua, kalian juga harus sering-sering praktek. Entah di depan cermin atau mungkin pura-pura ngomong sama seseorang bule-bule tampan gitu, boleh ya. Terus yang ketiga adalah konsisten. Jadi dilakukan aja tiap hari, tiap pulang kerja, di motor, di mobil juga bisa. Atau datang-datang ke komunitas-komunitas keren untuk belajar. Nah, itu tadi tips dari kami. Bersama Puci dari Britzen Surabaya, dengarkan terus 96 FM Mercury Surabaya.
3: Mercury FM,
4: info aktual dan lagu hits.

0: Ingin merencanakan liburan, tapi bingung harus kemana?
1: Stay tune di Weekend Destination, tiap Sabtu pukul 10 sampai 2 siang.
0: Menghadirkan informasi tempat-tempat wisata menarik, unik, dan menakjubkan.
1: Wonderful Indonesia!

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Anda sedang menjalani program diet, sahabat Mercury? Meskipun karbohidrat adalah bagian penting dari diet yang lengkap, karbohidrat ini bisa meningkatkan berat badan. Karena energi yang tidak digunakan dari karbohidrat akan berubah menjadi lemak. Penting untuk mempertimbangkan jenis karbohidrat apa yang Anda konsumsi ketika memilih makanan. Karbohidrat terbaik adalah yang tinggi serat, sedangkan yang paling buruk adalah mengandung gula lebih tinggi. Ada beberapa karbohidrat yang harus Anda hindari, sahabat Mercury, karena tidak punya nilai gizi. Roti putih. Roti putih adalah pilihan yang buruk karena dalam membuatnya, semua bagian gandum dengan nilai gizi sudah dihilangkan. Kemudian minuman manis. Minuman manis adalah salah satu asupan yang paling merugikan bagi kesehatan kita dan tidak akan membuat diet Anda berhasil. Kemudian kentang goreng. Satu porsi kentang goreng bisa mengandung karbohidrat sebanyak 24 gram dan hanya 2 gram serat. Ini bukan angka yang baik. Nilai gizi sangat sedikit untuk kentang goreng karena mengandung protein dalam jumlah rendah dan jumlah lemak yang tinggi. Kemudian permen, sahabat. Salah satu makanan terburuk yang paling jelas buat Anda yang sedang program diet adalah permen. Dengan kadar gula yang tinggi dan sama sekali tidak ada nutrisi untuk Anda, permen harus dihindari. Sebaliknya, ganti dengan coklat hitam atau buah segar.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: Halo, saya Dr. Novira Widayanti, spesialis penyakit dalam konsultan geriatri. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Mercury Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Ari Widyasti Bandem, spesialis kulit dan kelamin. Tips sehat supaya rambut tetap sehat dan terhindar dari kerontokan. Tentu satu, kita harus tetap menjaga kebersihan kulit kepala dan rambut dengan memakai sampo yang tepat dengan cara juga yang gentle saja, tidak agresif untuk menggosokkan kulit kepala kita. Kemudian sampo dibiarkan 1-2 menit untuk bekerja membersihkan kulit kepala. Kemudian untuk rambut yang cenderung kering batangnya atau bercabang, bisa memakai conditioner yang difokuskan kepada batang rambut. Kemudian tidak lupa juga kita harus menjaga gizi atau asupan gizi yang seimbang. Jadi tetap protein yang cukup, vitamin, mineral yang sesuai untuk kebutuhan rambut kita. Nah, yang terakhir itu adalah apabila kita ini mengalami kerontokan rambut dan sudah dicoba ya untuk ditanganin sendiri, belum berhasil, nah datanglah kepada tenaga kesehatan yang terdekat untuk mencari diagnosis atau penyebab daripada kerontokan rambut sehingga nantinya dapat kita tangani secara tepat pula.
0: Inspirasi Sehat 96. Yeah. I like it when the girls stop by in the summer.

0: sahabat Merkuri, yuk menjaga Indonesia agar tetap asik. Bersama saya, Lisa dari Gema Indonesia. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri, Surabaya.
1: Merkuri FM, info aktual dan lagu hits.

menemani mobilitas Anda sepanjang weekdays, 96 FM Mercury menghadirkan Lintas Kota. On air mulai Senin sampai Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 6 petang. Lintas Kota menyajikan informasi dan layanan publik terkini, serta deretan lagu enak yang akan selalu menginspirasi Anda beraktivitas. Lintas Kota, cuma di 96 FM Mercury Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, kota besar memaksa kita menjalankan semua hal termasuk pekerjaan dengan gaya yang menyebabkan tingginya tingkat stres. Padahal kondisi ini bisa meningkatkan faktor risiko seseorang terkena serangan jantung. Ini disampaikan oleh spesialis jantung Rumah Sakit Jantung Harapan kita Dr. Dr. Anwar Santoso yang mengatakan penyakit jantung itu banyak macamnya. Biasanya yang dikaitkan dengan serangan jantung itu adalah jantung koroner. Ada beberapa pekerjaan sahabat yang bisa menyebabkan serangan jantung. Pekerjaan yang terpapar asap rokok, pekerjaan yang terpapar polusi udara, pekerjaan yang tingkat stresnya tinggi, hidup di kota besar dengan tingkat stres yang juga tinggi. Menurut Dr. Anwar, gejala yang utama muncul saat serangan jantung adalah sakit di dada bagian tengah yang berlangsung lebih dari 15 menit secara menetap dan terjadinya dadakan.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Halo, saya Dr. Putu Niken, spesialis penyakit dalam, konsultan hematologi onkologi medik, staf pengajar FK UNER RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
2: Merkuri FM.
0: Info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat
1: 96. Saya Dr. Herdiani Sulistyo Putri, spesialis anestesi FIPM dari ID Surabaya. Yang dimaksud kegawat daruratan adalah kondisi penderita yang mengancam jiwa dan berpotensi menyebabkan kematian. Harus segera dilakukan pertolongan yang cepat, tetapi juga harus tepat. Yang dilakukan adalah, pertama, kita harus mengenali kondisi lingkungan, harus aman. Juga, penolong harus berpikir tenang, logis, rasional. Setelah itu, jangan lupa meminta pertolongan atau call for help kepada orang lain. Siapkan nomor telepon rumah sakit terdekat atau keluarga lain yang bisa dihubungi. Yang terakhir, lakukan pertolongan semampunya. Jangan sok pahlawan, karena nanti bisa membahayakan diri penolong juga. Semboyan kami adalah time saving is life saving, sehingga maksimalkan waktu yang Anda punya dengan keluarga Anda untuk menolong agar kita tidak kehilangan nyawa. Demikian pesan-pesan dari saya. Jangan lupa dengarkan Radio Mercury Surabaya.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, kasih dia aja.
3: Halo sahabat Merkuri, saya Ica dari komunitas Sahabat Belajar. Dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya.
4: Merkuri FM,
5: info aktual dan lagu hits.

0: Mau tahu lebih banyak informasi dan tip kesehatan? Dengerin Healthy Life.
1: Healthy Life menemani tiap weekend Anda, Sabtu dan Minggu pukul 6 sampai pukul 10.
0: Healthy Life, ayo hidup sehat mulai sekarang juga.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, jagung adalah salah satu biji-bijian sereal yang populer dan banyak dikonsumsi di seluruh dunia. Dan tahukah Anda, jagung ternyata tidak hanya memiliki rasa yang lezat, tapi juga memiliki beberapa manfaat ajaib untuk kesehatan. Pertama, jagung dapat menjaga kesehatan mata dan kulit. Ini karena jagung merupakan sumber beta-karotin yang baik, yang mampu memproduksi vitamin A. Di mana vitamin A tersebut merupakan salah satu vitamin terbaik untuk kesehatan mata dan kulit. Manfaat jagung yang kedua adalah bisa mencegah penyakit divertikular. Divertikular adalah suatu kondisi yang menyebabkan terbentuknya tonjolan kecil atau kantung pada dinding usus besar. Meski jarang menimbulkan gejala, tapi penderita penyakit divertikular terkadang mengalami gejala seperti nyeri pada perut bagian bawah, pendarahan di dubur, dan mengalami demam. Manfaat ajaib jagung selanjutnya adalah mencegah wasir. Ini karena jagung mengandung serat yang cukup tinggi. Jagung juga dapat mencegah anemia. Ini karena jagung banyak mengandung zat besi yang merupakan mineral penting dalam pembentukan sel darah merah yang baru. Jagung juga dapat menurunkan kadar kolesterol LDL atau kolesterol jahat. Menurut sebuah studi di Amerika, mengonsumsi minyak sekam jagung dapat menurunkan kadar kolesterol LDL atau kolesterol jahat. Selanjutnya, jagung dapat mengontrol kadar gula darah. Ini karena jagung memiliki kandungan protein dan serat serta mengandung vitamin B1, B5, dan asam folat. Terakhir, jagung juga dapat mencegah hipertensi. Ini karena jagung memiliki zat yang mampu menurunkan tekanan darah tinggi.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: Halo, saya Dr. Hermina Novida, spesialis kedaham, konsultan endokrin metabolik diabetes, Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Inspirasi Sehat 96.
2: Sahabat, padatnya kegiatan sehari-hari membuat kita jadi stres. Tanpa kita sadari, rasa stres ini bisa berpengaruh pada tubuh kita. Dan salah satunya adalah pada rambut. Dampak stres terhadap rambut yang pertama adalah rambut rontok. Memang sih, rambut rontok adalah hal yang wajar yang bisa dialami oleh semua orang. Tapi bagi orang yang stres, kerontokan rambut bisa jadi lebih parah dari biasanya. Stres sahabat membuat sel darah putih menyerang folikel rambut dan membuat suhu otak menjadi panas, tegang, atau frustasi. Akhirnya folikel rambut juga tidak mendapatkan oksigen dan nutrisi lainnya. Akibat inilah sahabat rambut menjadi rontok. Dampak stres lain terhadap rambut adalah rambut beruban. Rambut beruban ini sahabat juga bisa muncul karena faktor genetik. Tapi uban bisa muncul lebih cepat pada orang-orang yang mengalami stres. Melanin pada rambut akan berhenti berproduksi pada orang yang cenderung stres sehingga rambutnya jadi beruban. Anda sahabat bisa mengkonsumsi makanan bervitamin B12 agar rambut tidak mudah beruban, seperti daging, salmon, susu atau keju. Kemudian sahabat, dampak stres lainnya terhadap rambut adalah rambut berketumbe. Stres bisa sekali membuat rambut kita berketumbe karena produksi hormon androgen yang meningkat saat stres. Akibatnya, kelenjar minyak diproduksi secara berlebih sehingga kulit kepala bisa terkelupas. Nah, sahabat, untuk mengatasinya, kremaslah secara teratur. Dampak stres lainnya terhadap rambut adalah rambut tipis. Saat stres, nutrisi yang masuk ke tubuh akan terhambat distribusinya. Nah, hal ini akan berdampak pada pertumbuhan rambut, sehingga rambut menjadi tipis. Stres sahabat juga bisa membuat tubuh lebih cepat menua, sehingga menyebabkan rambut menipis dan rusak.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: sahabat Merkuri, gimana sih jadi pendengar yang baik? Pertama, fokus pada lawan bicara. Kedua, be open-minded. Yang ketiga, jangan sungkan bertanya agar tidak salah paham. Bersama saya, Endah, dari komunitas Sahabat Belajar. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri, Surabaya.
1: Merkuri FM, info aktual dan lagu hits.

kelewat informasi selama seminggu, gak usah bingung. Dengerin aja Fokus Sepekan. Hadir tiap minggu pukul 6 petang sampai 9 malam. Fokus Sepekan merangkum informasi dalam news on the spot selama sepekan untuk Anda. Fokus Sepekan cuma di 96 FM Merkuri, Surabaya.

Inspirasi Sehat 96. Kesehatan adalah harta yang paling berharga bagi seseorang dan sebaiknya dijaga dengan baik. Salah satu cara untuk menjaganya adalah dengan melakukan pemeriksaan kesehatan atau medical check-up secara rutin. Tapi banyak orang ini yang salah tanggap medical check-up dilakukan saat merasakan keluhan pada tubuhnya. Padahal, sahabat, medical check-up seharusnya dilakukan untuk mendeteksi penyakit apa yang ada di tubuh seseorang. Dokter patologi klinik Dr. Betia Bermawi, SPPK mengatakan medical check-up seharusnya dilakukan sejak dini. Karena ada beberapa penyakit tidak menular yang bahkan bisa menyerang anak-anak. Dr. Betia mencontohkan seperti penyakit anemia pada anak-anak yang berkaitan dengan nutrisi. Untuk itu, Dr. Betia berharap medical check-up bisa menjadi tren positif di kalangan masyarakat Indonesia yang dilakukan tidak perlu menunggu tua ataupun juga saat sedang sakit. Karena dengan medical check-up, deteksi dini dan diagnosis bisa dilakukan serta pengobatan pun bisa lebih mudah. Inspirasi Sehat 96.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Sahabat Merkuri, tips dari kami, ayo join Polyglot Surabaya untuk dapetin temen ngobrol bahasa asing.
2: Jangan takut bikin kesalahan, saya Ines
1: dan saya Rizka
2: dari Polyglot Surabaya.
1: Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
3: Merkuri FM,
4: info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, santan kelapa ternyata tidak hanya bisa digunakan sebagai pelengkap bahan masakan, karena santan ternyata juga memiliki manfaat kesehatan, terutama untuk kesehatan rambut. Santan kelapa dapat memperkuat batang rambut. Ini karena santan memiliki kandungan asam larut yang mampu menembus rambut dengan mudah dan membantu memperkuat kutikula. Santan kelapa juga kaya vitamin C, E, B1, B3, B5, dan B6. Deretan vitamin itu dapat menyehatkan, menguatkan, dan melembabkan rambut. Santan juga dapat mengatasi rambut rontok, rambut kering, dan menghilangkan ketombe. Santan kelapa juga bisa digunakan sebagai conditioner serta untuk perawatan kulit kepala yang terkelupas. Santan juga bisa diminum untuk mendapatkan nutrisi dari dalam. Tapi hati-hati terhadap efek samping yang ditimbulkan dari santan, sebab santan dapat menyebabkan ruam kalau kulit Anda sensitif terhadap partikel pembentuk susu kelapa. Santan juga kurang cocok untuk Anda yang memiliki kulit kepala dan rambut berminyak, sebab kandungan lemaknya yang tinggi membuat santan cenderung berminyak.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Halo, saya Dr. Hayan, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
4: Merkuri FM.
5: Info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, pernahkah Anda menahan buang air kecil? Kebiasaan menahan buang air kecil mungkin sering Anda lakukan saat sedang beraktivitas. Padahal tahukah Anda ada gangguan kesehatan serius yang bisa Anda alami dari kebiasaan menahan buang air kecil? Karena seperti yang diketahui, proses buang air kecil sebetulnya adalah tanda kalau sistem pencernaan yang ada di dalam tubuh kita berjalan dengan baik. Nah, ada beberapa konsekuensi yang akan terjadi kalau kita sering menahan buang air kecil. Pertama, sering menahan buang air kecil dapat mengganggu proses dan organ pencernaan. Sebab menahan buang air kecil sama artinya membiarkan kotoran berada di dalam tubuh lebih lama. Dan kotoran tersebut pastinya mengandung banyak zat yang berbahaya bagi tubuh. Kedua, sering menahan buang air kecil dapat mengganggu organ pencernaan seperti ginjal dan kandung kemih. Ketiga, bahaya lain dari menahan buang air kecil adalah dapat menimbulkan penyakit. Keempat, sering menahan buang air kecil akan membuat tubuh mudah diserang beberapa penyakit. Misalnya, penyakit gagal ginjal, infeksi pada ginjal, batu ginjal, dan infeksi kandung kemih. Bahaya lain menahan buang air kecil adalah bisa mengalami anyang-anyangan. Istilah ini dikenal untuk kondisi sakit dan nyeri yang terjadi ketika buang air kecil. Anyang-anyangan dapat timbul akibat kebiasaan menahan buang air kecil dan merupakan tanda-tanda awalnya penyakit yang lebih serius lagi.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: Mau tahu info-info aktual dan lagu hits? Dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya. Bersama saya, Mas Fatu Safa dari Global Pitchat Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat, mungkin selama ini Anda tidak terlalu memperhatikan keberadaan tai lalat yang menempel pada tubuh. Sementara sebuah laporan dari Globokan 2020 menyebutkan, kanker kulit menempati peringkat ke-25 penyebab kematian di Indonesia. Sehingga laporan ini menyarankan agar kita peduli dengan tai lalat serta mengenali ciri tai lalat sehat dan tai lalat yang mengindikasikan kanker kulit. Ciri-ciri tai lalat yang sehat, warna yang timbul hanya satu dan tidak menimbulkan keluhan. Sementara ciri-ciri tai lalat yang mengindikasikan kanker kulit, warnanya lebih dari satu, bentuknya tidak simetris dan tepinya tidak merata. Tai lalat yang menjadi indikator kanker kulit juga cenderung mudah terluka, terutama ketika terkena radiasi sinar matahari, UVA dan UVB. Jadi sahabat, kalau Anda menemukan indikator itu, wajib periksa ke dokter spesialis kulit dan kelamin. Tujuannya agar dapat terdeteksi secara lebih jelas apakah ada indikator kanker kulit atau bukan.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: Mau info aktual dan lagu hits? Dengarkan terus 96 FM Mercury Surabaya. Bersama saya, Prana dari Komunitas Mata Hati.
1: Mercury FM, info aktual dan lagu hits.

mau pagi-pagi Anda selalu bersemangat? Dengerin Mercury Morning Show di 96 FM Mercury Surabaya, Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 pagi. Mercury Morning Show, talk show, news update, sampai kiat-kiat hidup tersaji lengkap untuk Anda. Mercury Morning Show, hanya di 96 FM Mercury Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat, buah nangka disebut sebagai salah satu buah paling baik dalam membunuh kanker. Penelitian menunjukkan buah nangka berkhasiat mengobati kanker ganas seperti kanker kolorektal. Buah ini juga meningkatkan sistem kekebalan tubuh penderita kanker. Buah berwarna kuning ini atau nangka kaya akan nutrisi yang baik untuk menangkal kanker. Nangka mengandung vitamin, mineral, serat, dan antioksidan yang tinggi. Dalam sebuah nangka terdapat vitamin A, C, dan B6, riboflavin, magnesium, kalium, tembaga, dan mangan. Nangka sahabat dapat menangkal kanker karena mengandung zat fitokimia seperti flavonoid, saponin, dan tanin. Menurut American Cancer Institute for Cancer, fitokimia memiliki sifat antioksidan yang dapat membantu melawan efek radikal bebas. Radikal bebas dapat merusak sel yang menyebabkan berbagai penyakit kronis termasuk kanker. Fitokimia dalam nangka juga dapat mencegah pertumbuhan pembuluh darah di sekitar kanker sehingga menghambat pertumbuhan sel kanker. Dikutip dari Medical News Today, penelitian menunjukkan bahwa ekstrak biji nangka dapat menghambat pertumbuhan pembuluh darah yang diinduksi dalam embrio ayam. Peneliti lantas menyimpulkan kombinasi flavonoid, saponin, dan tanin yang semuanya ada dalam buah nangka memiliki potensi untuk menjadi terapi anti kanker di masa depan. Sahabat, dikutip dari Healthline, vitamin C dalam buah nangka juga berperan sebagai antioksidan yang mencegah inflamasi atau radang yang dapat berujung pada penyakit kronis seperti jantung dan juga kanker. Selain mencegah kanker, buah nangka juga baik untuk mencegah kadar kolesterol, tekanan darah, gula darah, dan kesehatan pencernaan.
1: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Halo, saya Dr. Kristi Yoko Sumartono, saya dokter anestesi. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Mercury Surabaya.
3: Mercury FM.
0: Info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat, ternyata tidak hanya sebagai bumbu dapur, garam juga punya manfaat untuk rambut loh. Apa saja sih manfaat garam untuk rambut kita? Yang pertama adalah menyerap minyak berlebih. Memiliki rambut yang berminyak pasti sering sekali mendapati masalah. Salah satunya munculnya ketombe di kulit kepala. Nah sahabat, ketombe yang membandel ternyata bisa diatasi dengan menggunakan garam. Garam memiliki kandungan mineral yang bisa menyerap minyak berlebih di rambut. Caranya sahabat juga gampang kok. Anda hanya perlu rajin-rajin keramas menggunakan air garam. Kemudian manfaat garam lain untuk rambut adalah menjaga kelembapan rambut. Kulit kepala yang terlalu kering bisa menimbulkan masalah di rambut. Ini karena sel-sel kulit mati mengalami pengelupasan berlebih sehingga bisa memicu munculnya ketombe. Kita bisa memanfaatkan garam sahabat supaya kulit kepala kembali lembab. Caranya, gosok secara perlahan garam di akar kepala lalu diamkan. Garam yang didiamkan di rambut perlahan akan mengeluarkan cairan yang bisa membantu menjaga kelembapan kulit kepala kita. Manfaat lain dari garam untuk rambut adalah mempercepat pengelupasan sel kulit mati. Sahabat, kita bisa memanfaatkan garam sebagai scrub untuk kepala karena garam ini punya tekstur yang kasar. Caranya sahabat juga cukup mudah. Setelah rambut dibasahi, ambil sedikit garam dan pijat searah jarum jam selama 15 menit. Jangan lupa bilas dengan air bersih. Nah, untuk mendapatkan khasiat yang lebih banyak lagi sahabat, Anda juga bisa mencampur minyak zaitun dan garam sebelum diaplikasikan ke kulit kepala Anda.
1: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Sahabat Merkuri, jangan lupa untuk selalu jaga lingkungan mulai dari diri sendiri, tetap berkomitmen dari hal yang paling sederhana bersama saya, Tobing dari Art Hour Surabaya. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
4: Merkuri FM,
5: info aktual dan lagu hits.

menemani mobilitas Anda sepanjang weekdays, 96 FM Mercury menghadirkan Lintas Kota. On air mulai Senin sampai Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 6 petang. Lintas Kota menyajikan informasi dan layanan publik terkini, serta deretan lagu enak yang akan selalu menginspirasi Anda beraktivitas. Lintas Kota, cuma di 96 FM Mercury Surabaya.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, pentingnya kecukupan minum air putih setiap hari mungkin sudah banyak diketahui. Tapi sayang, kadang tidak gampang memenuhi kebutuhan 2 liter air putih per hari sesuai dengan kebutuhan yang disarankan dokter. Kalau dibiarkan, kurang konsumsi air putih bisa mengakibatkan penurunan fungsi organ tubuh. Kebiasaan kurang konsumsi air putih sebaiknya segera dihentikan, sahabat, apalagi kalau sudah muncul tanda-tanda. Tanda-tanda itu adalah sakit punggung. Kurang minum bisa menimbulkan rasa sakit dan kurang nyaman di punggung. Kurang minum mengurangi ukuran dan support bantalan yang mengisi celah antara tulang punggung. Selain tidak nyaman, minimnya support bantalan tulang ini bisa mengakibatkan bengkak. Kondisi serupa juga bisa muncul di tulang leher dan kaki. Tanda yang lain adalah sering sakit. Kecukupan air membantu memperkuat sistem imun sehingga mampu melawan bakteri dan penyebab penyakit lainnya. Manfaat lain adalah membuang racun dari dalam tubuh sehingga tidak mudah sakit dan infeksi. Kalau tubuh sudah mulai merasa tidak nyaman, sangat disarankan segera mencukupi kebutuhan cairan. Ini menjaga semua sistem dalam tubuh tetap berfungsi optimal dan bebas racun. Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Halo, saya Hani dari Komunitas Nol Sampah Surabaya. Anda sedang mendengarkan Radio Merkuri Surabaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat, adanya nasihat yang menyebut jangan suka marah-marah nanti darah tinggi, ternyata itu bukan sekedar mitos. Karena faktanya darah tinggi atau hipertensi tidak boleh disepelekan. Hipertensi bisa disebut silent killer karena termasuk penyakit berbahaya dan sering menyerang tanpa menimbulkan gejala. Agar tidak terkena hipertensi, ada kebiasaan yang wajib dihindari. Pertama, jangan minum kopi susu berlebihan, sebab mengonsumsi kopi susu berlebihan bisa meningkatkan tekanan darah. Asupan kafein yang dianjurkan hanya 3 cangkir kafein per hari. Kedua, perhatikan makanan dan minuman yang mengandung gula. Sebab saat mengonsumsi makanan atau minuman yang terdapat banyak gula tambahan atau pati sederhana akan membuat tubuh kita mengalami ledakan insulin yang lebih intens dan lebih lama yang akan meningkatkan tekanan darah. Ketiga, hindari merokok karena nikotin yang terdapat pada rokok mengakibatkan penyempitan pembuluh darah dan mempercepat denyut jantung sehingga tekanan darah meroket. Berikutnya, hindari minuman beralkohol. Sebab minuman alkohol dapat menaikkan tekanan darah baik dalam jangka waktu pendek maupun panjang. Alkohol dapat melemahkan pembuluh darah. Pembuluh akan menyempit saat alkohol dimetabolisme oleh hati. Yang terakhir, kurang minum air putih. Saat kurang minum air putih, tubuh akan kekurangan cairan hingga mengalami dehidrasi. Ini dapat menaikkan tekanan darah. Sel-sel tubuh yang tidak memiliki air yang cukup dapat membuat pembuluh darah bisa menegang. Pada akhirnya akan membuat otak mengirimkan sinyal ke kelenjar putih tari untuk melepaskan bahan kimia sehingga membuat pembuluh darah mengecil.
0: Inspirasi Sehat 96.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Mau info-info aktual dan lagu hits, dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya. Bersama saya, Ade Asik dari Asik Educare.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.

Kelewat informasi selama seminggu? Gak usah bingung. Dengerin aja Fokus Sepekan. Hadir tiap minggu pukul 6 petang sampai 9 malam. Fokus Sepekan merangkum informasi dalam news on the spot selama sepekan untuk Anda. Fokus Sepekan cuma di 96 FM Merkuri, Surabaya.

mau pagi-pagi Anda selalu bersemangat? Dengerin Mercury Morning Show di 96 FM Mercury Surabaya, Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 pagi. Mercury Morning Show, talk show, news update, sampai kiat-kiat hidup tersaji lengkap untuk Anda. Mercury Morning Show, hanya di 96 FM Mercury Surabaya.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Banyak orang mengidentikan menangis sebagai tanda orang yang lemah. Sebenarnya, sahabat, menangis itu adalah salah satu bentuk luapan emosi. Dan menangis juga menyimpan sejumlah manfaat tidak terduga untuk kesehatan. Pertama, bisa membersihkan racun. Melalui air mata, sebenarnya racun dalam tubuh bisa dikeluarkan ketika seseorang menangis. Kedua, bisa menguatkan diri. Menangis bisa menjadi luapan segala emosi negatif karena setelah menangis, hati pun bisa lebih kuat dan tegar. Ketiga, membuat rileks. Menangis bisa membuat tubuh mengeluarkan hormon endorfin dan membuat orang lebih lega. Keempat, menyehatkan jantung. Sebuah penelitian menyebut mengekspresikan rasa sakit dengan menangis bisa membuat seseorang beresiko rendah terkena penyakit jantung. Jadi, sahabat, jangan takut untuk meluapkan emosi Anda melalui tangisan. Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Halo sahabat Merkuri, saya Willis dari KJB Komunitas Jumat Berbagi. Dengarkan terus ya 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Mau tahu lebih banyak informasi dan tip kesehatan? Dengerin Healthy Life.
1: Healthy Life menemani tiap weekend Anda, Sabtu dan Minggu pukul 6 sampai pukul 10.
0: Healthy Life, ayo hidup sehat mulai sekarang juga.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat, pasti Anda pernah mengalami mager atau malas gerak. Mager atau malas gerak ini tergolong gaya hidup sedentari yang maksudnya adalah pola hidup minim aktivitas atau gerakan fisik. Tapi sahabat, tahukah Anda kalau mager atau malas gerak punya dampak buruk untuk kesehatan kita di beberapa tahun mendatang? Apa saja dampak buruk malas gerak? Yang pasti, dampak buruk dari malas gerak atau mager yang pertama adalah konsentrasi menurun. Saat kita duduk terlalu lama, tulang belakang akan menjadi tegang karena membungkuk atau melengkung. Nah, karena itu juga, sahabat, paru-paru tidak bisa mendapatkan ruang untuk mengembang cukup besar, sehingga tubuh menerima kadar oksigen yang lebih sedikit. Kurangnya oksigen dalam tubuh menyebabkan turunnya konsentrasi. Kita juga akan susah berpikir dan tidak fokus. Kurang aktivitas bergerak juga ternyata membuat fungsi otak kita menurun. Bahaya mager alias malas gerak yang lain yaitu meningkatkan resiko stroke dan serangan jantung. Penelitian yang diterbitkan dalam Nurse Health Study di Boston, Amerika Serikat membuktikan kalau perempuan yang cukup beraktivitas fisik punya peluang terhindar dari stroke dan serangan jantung sebesar 50%. Sementara itu, sahabat, orang yang sering duduk atau tidur bermalas-malasan akan berisiko cukup besar untuk mengalami stroke. Bahaya mager alias malas gerak yang lain adalah osteoporosis. Kebiasaan malas gerak bisa membuat tubuh kehilangan massa otot dan kepadatan

0: Dan tulang juga akan berkurang. Nah, kalau terus dibiarkan, kondisi ini bisa membuat tulang kita osteoporosis ketika kita sudah berumur.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Mau info-info aktual dan lagu hits? Dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya bersama saya Indra dari Surabaya Night Ride.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: menemani mobilitas Anda sepanjang weekdays. 96 FM Mercury menghadirkan Lintas Kota. On air mulai Senin sampai Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 6 petang. Lintas Kota menyajikan informasi dan layanan publik terkini, serta deretan lagu enak yang akan selalu menginspirasi Anda beraktivitas. Lintas Kota, cuma di 96 FM Mercury Surabaya.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, semua orang pasti ingin memiliki postur tubuh yang tinggi. Tapi sayangnya, tidak semua manusia ditakdirkan memiliki postur tubuh yang tinggi. Tapi jangan khawatir, ada beberapa cara sehat dan alami agar badan kita bertambah tinggi. Yang pertama, mengonsumsi makanan bergizi. Makanan sehat dan bergizi yang dimaksud adalah yang banyak mengandung vitamin D. Beberapa makanan sumber vitamin D adalah ikan salmon, ikan tuna, dan keju. Kedua, rajin minum susu. Ini karena susu adalah salah satu sumber vitamin D. Vitamin D pada susu berfungsi membantu penyerapan kalsium yang berguna untuk meningkatkan pertumbuhan tulang dan mencegah osteoporosis. Yang ketiga, tidur yang cukup. Untuk anak usia 6 hingga 13 tahun, jam tidur ideal 9 hingga 11 jam. Untuk remaja usia 14 hingga 17 tahun, jam tidur ideal 10 jam. Sedangkan orang dewasa usia 18 hingga 64 tahun, jam tidur ideal 7 hingga 9 jam dalam sehari. Keempat, memperbaiki postur tubuh. Cara ini tidak hanya bisa membuat tubuh terlihat lebih tinggi secara alami, tetapi juga dapat mencegah sakit kepala dan sakit punggung. Kelima, melakukan yoga. Ini karena olahraga yoga bisa menguatkan otot, meluruskan, dan membantu postur tubuh terlihat lebih tegak dan tinggi. Keenam, melakukan peregangan. Salah satu gerakan yang bisa kita lakukan adalah leg stretch. Caranya, sambil duduk, luruskan kedua kaki di depan. Kemudian, coba jangkau dan sentuh ujung jari kaki dengan tangan. Tahan selama 10 detik dan ulangi gerakan ini sebanyak 5 kali. Ketujuh, melakukan olahraga renang. Olahraga ini dapat melatih semua otot-otot tubuh sehingga mendorong bertambahnya tinggi badan.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

rangkuman info teraktual, traffic, layanan publik, dunia usaha. Semua ada di Mercury Morning Show 96 FM Mercury, Surabaya.

0: 96 FM Mercury, informatif inspiratif. Selamat pagi sahabat Mercury. Senang bisa kembali memastikan hadir ke ruang dengar Anda di awal pekan hari ini Senin ya. Tanggalnya 29 Juni, sudah di penghujung bulan Juni. Dua hari lagi kita sudah melewati paruh pertama 2026. Start dari 6 lewat 9 menit sekarang ini seperti biasa. Kita bersama-sama sampai jelang pukul 10, 4 kali 60 menit ya. Dan ayo kita awali hari Senin awal pekan ini dengan semangat yang baik, dengan keyakinan untuk bisa menyelesaikan semua pekerjaan-pekerjaan kita. Ya. Dan ya sahabat, kita akan terus berbagi informasi dan berbagi lagu-lagu menarik, lagu-lagu enak untuk Anda. Dengan harapan mudah-mudahan semuanya bisa seiring sejalan dengan apapun aktivitas Anda. Yang pasti sekarang 6 lewat 9 setengah menit. Sampai jelang pukul 10, saya akan membersamai Anda di Mercury Morning Show.
1: Mercury Morning Show, lugas dan menginspirasi.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Di era kecanggihan dunia teknologi membuat banyak orang bisa bekerja dari mana dan kapanpun. Hal ini bisa memudahkan, tapi juga membuat sebagian orang terjebak dalam pusaran aktivitas bekerja yang membuatnya menjadi workaholic atau penggila kerja. Banyak orang, sahabat, tidak sadar dirinya itu adalah penggila kerja. Dan ciri-ciri orang yang gila kerja diantaranya, sahabat, yang pertama, bekerja ketika hari libur. Ingat ya, tidak seharusnya bekerja 24 jam sehari dan 7 hari seminggu karena kita memiliki batasan. Kedua, sering sakit. Bekerja terlalu keras akan berdampak buruk kepada pikiran dan juga tubuh. Ketiga, sahabat, stres kalau tidak bekerja. Berhentilah untuk mengisi daftar tugas karena merasa bersalah atau keinginan untuk menyenangkan. Belajarlah untuk berkata tidak kepada tanggung jawab baru yang tidak menguntungkan untuk pribadi kita. Ciri keempat adalah menarik diri dari hobi. Kalau sudah gila kerja, tanpa sadar kita tidak akan punya waktu untuk berolahraga, kumpul dengan teman, atau menjadi sukarelawan karena kegiatan kita tersita dengan pekerjaan. Dan ingat, sahabat, boleh bekerja keras tapi juga harus seimbang ya. Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Sahabat Merkuri, saya dengan Wulan dari komunitas Sahabat Bumi punya pesan khusus, tanggung jawab ya terhadap sampah kita masing-masing. Ingat 3A, cegah, pilah, lalu olah. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: News on the spot.
4: Besarnya sisa lebih perhitungan anggaran Silpa APBD Jawa Timur 2025 perlu menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan anggaran ke depan. Hal ini menjadi penegasan Badan Anggaran Banggar DPRD Jawa Timur yang disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Jawa Timur terkait Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2025. Melalui juru bicara Banggar DPRD Jawa Timur Abdullah Muhdi, Banggar menyebut Silpa APBD Jawa Timur tahun 2025 tercatat sebesar 3,38 triliun. Meski angka tersebut menurun dibandingkan Silpa tahun anggaran 2024 yang mencapai 4,71 triliun, Badan Anggaran menilai besarnya Silpa tetap perlu dicermati. Silpa yang besar, menurut Abdul Muhdi, dapat mencerminkan perencanaan yang belum presisi dan eksekusi belanja yang belum maksimal dilakukan. Sebelumnya, Banggar mencatat realisasi belanja daerah Pemprov Jawa Timur pada APBD tahun 2025 mencapai 31,2 triliun atau 93,82% dari target sebesar 33,25 triliun. Jika diperbandingkan antara target belanja daerah dengan realisasi belanja daerah, maka, kata Abdul Muhdi, sampai akhir 2025 terdapat sebesar 2.52.437.370.672 rupiah atau 6,17% alokasi belanja yang tidak terserap. Selain itu, Banggar juga mencatat realisasi belanja tak terduga BTT hanya mencapai 39,98% dari pagu anggaran yang disediakan. Meski memberikan sejumlah catatan strategis, Banggar DPRD Jawa Timur menyatakan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2025 layak untuk dibahas lebih lanjut oleh komisi-komisi dan fraksi-fraksi DPRD sesuai mekanisme yang berlaku.
3: News on the spot.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 29 Juni 1966 lahirnya Basuki Cahaya Purnama Ahok atau BTP, Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2012-2014 yang juga pernah menjabat Gubernur DKI Jakarta 2014-2017. 29 Juni 1985, Museum Monumen Jogja kembali mulai dibangun di Yogyakarta untuk memperingati penarikan pasukan Belanda dari kota itu tahun 1949. Tanggal yang sama, 1995, pesawat Atlantis menjadi pesawat ulang-alik Amerika Serikat pertama yang masuk dok di stasiun luar angkasa Rusia Mir. 29 Juni 2005, meninggalnya Dr. Ruslan Abdul Ghani, negarawan dan politikus Indonesia yang pernah menjabat Menteri Luar Negeri Indonesia pada 1956-1957. Tanggal 29 Juni diperingati sebagai Hari Keluarga Nasional.
0: Moment on this day.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Pukul 6 lewat 39 menit sekarang ini. Sahabat Merkuri, Partai Solidaritas Indonesia PSI membalas PDIP yang mengkritik safari Presiden ke-7 Joko Widodo berkeliling Indonesia sebagai manuver kampanye politik untuk memenangkan anak-anaknya. PSI menyebut kritik itu disampaikan buntut kekecewaan karena Jokowi meninggalkan PDI Perjuangan. Ketua DPP PSI Bestari Barus, saya kutip dari teman-teman Detik, mengatakan apapun yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu memang sampai kapanpun akan menjadi perhatian dari kelompok mereka ini, kelompok kecewa ini, yang mengatakan sudah tidak peduli tetapi peduli. Ini sein kanan masuk got. Sudah tidak peduli tapi membahas. Jadi apalagi dari partai yang lagi gundah gulana ditinggal. Bestari mengkritik PDIP dalam mengelola politikusnya. Bestari pun mengungkit kemenangan Jokowi dalam kontestasi politik bukan karena pengaruh dari PDI Perjuangan. Pak Jokowi menang artinya bukan karena kehebatan PDI ya. Hebatnya Pak Jokowi mampu meyakinkan masyarakat, rakyat bangsa ini bahwa dia terbaik gitu. Sahabat, Bestari menyebut PSI percaya bisa unjuk gigi dalam kontestasi politik 2029. Dia menyebut PSI siap melawan PDIP. Kita nggak terlalu menghitung PDIP itu karena pasti rontok. Bagaimana rakyat mau menerima? Kita tadinya khawatir kalau PDIP ini mulutnya bagus terus, itu mungkin akan menjadi lawan yang sangat berat. Tapi karena mulutnya tidak bagus, akibat ditinggal Pak Jokowi, kekecewaan yang berlebihan dan tidak pernah mau move on ya, nanti 2029 kita buktikan. Sebelumnya sahabat, Ketua DPP PDIP Guntur Romli mengkritik Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang mengawali safari keliling Indonesia dari Lampung dengan setelan berlogo PSI. PDIP menilai aksi Jokowi sebagai manuver kampanye politik untuk memenangkan anak-anaknya. Ya, itu kampanye politik 2029 buat pemenangan anak-anaknya dia. Gibran yang kemungkinan besar tidak bersama Prabowo lagi dan meloloskan PSI yang diketuai Kaisang Pangarep. Ya, politik selalu seperti pantun berbalas. Bagaimana kalau menurut Anda?
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, selama ini banyak orang yang tidak sadar akan pentingnya menjaga kesehatan tubuh. Kondisi ini menyebabkan kita sering mengabaikan kondisi fisik tubuh kita sendiri. Bahkan ironisnya ada yang tidak tahu kalau dirinya sedang sakit. Padahal, tahukah Anda kalau sebenarnya tubuh sudah memberikan tanda atau sinyal kalau kita akan sakit? Lalu, apa tanda-tandanya kalau tubuh kita akan sakit? Yang pertama, perut terasa kembung. Ini bisa menjadi pertanda penyakit serius seperti alergi makanan, bisul perut, bahkan kanker usus besar. Yang kedua, bau gas. Kalau perut kita terasa kembung dan sering mengeluarkan gas, ini bisa mengindikasikan sejumlah gangguan pencernaan. Termasuk ketika Anda sering buang gas dengan bau yang sangat menyengat. Selanjutnya, sering merasa lelah. Kalau Anda sering merasa lelah tanpa alasan, ini tidak boleh dianggap enteng. Sebab bisa mengindikasikan sejumlah penyakit, mulai dari anemia sampai kanker. Berikutnya adalah memiliki bau nafas yang buruk. Kalau Anda memiliki bau mulut, padahal Anda selalu menjaga kebersihan mulut, itu bisa menunjukkan kondisi yang dikenal dengan nama halitosis. Bahkan bisa menjadi tanda kalau Anda menderita penyakit sinusitis. Berikutnya adalah mengalami sakit kepala konstan. Sering mengalami sakit kepala secara teratur bisa mengindikasikan jenis penyakit mulai dari gangguan pencernaan hingga tumor otak. Berikutnya adalah sering mengalami kram otot. Kram otot sering bisa menjadi tanda kekurangan gizi dan osteoporosis. Yang terakhir, berat badan turun drastis. Kalau Anda kehilangan berat badan dalam jumlah yang sangat signifikan, padahal Anda tidak sedang olahraga atau melakukan diet, ini bisa menjadi tanda kesehatan yang buruk.
2: Inspirasi Sehat 96.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat, tahu nggak sih kalau Indonesia dinobatkan sebagai negara dengan jumlah perokok pria terbanyak di dunia? Bener banget sahabat, nggak salah lagi. Saat ini diperkirakan ada sekitar 70 juta perokok aktif di tanah air. Dan yang bikin kaget, sebanyak 7,4% diantaranya adalah anak muda usia 10 hingga 18 tahun sahabat. Menurut World Population Review 2025, 74,5% laki-laki Indonesia adalah perokok aktif. Kebayang nggak kalau hampir 3/4 pria di sekitar kita pegang rokok setiap hari? Sementara menurut data Global Youth Tobacco Survey, prevalensi perokok usia sekolah yaitu 13 hingga 15 tahun naik dari 18,3% di tahun 2016 jadi 19,2% di 2019. Selain itu, Survei Kesehatan Indonesia 2023 juga menunjukkan kelompok usia 15 hingga 19 tahun adalah perokok terbanyak dan diikuti yang berusia 10 hingga 14 tahun. Dari sini sahabat, kita jadi tahu, ternyata hampir seluruh pria di Indonesia adalah perokok aktif. Padahal rokok bisa menyebabkan penyakit mematikan, kanker, stroke, penyakit jantung, dan lain-lain. Jadi, stop merokok sekarang, yuk mulai hidup lebih sehat.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Teknologi berkembang begitu cepat, jangan sampai ketinggalan informasinya.
1: Dengerin Science and Techno, ada info gadget, aplikasi, fintech, NASA, semuanya ada di sini, Minggu pukul 2 siang sampai pukul 6 petang. Seputar Science and Techno, hanya di 96 FM Mercury, Surabaya.
2: News on the spot. Andi Wirasadi dilantik sebagai anggota DPRD Jawa Timur pengganti antar waktu anggota fraksi PDI Perjuangan Hasanuddin sisa masa jabatan 2024-2029 dalam rapat paripurna yang digelar di gedung DPRD Jawa Timur. Pelantikan tersebut merupakan tindak lanjut keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 100 tahun 2026 tentang peresmian pengangkatan PAW anggota DPRD Jawa Timur. Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Denny Wicaksono, menjelaskan proses PAW membutuhkan waktu cukup panjang karena harus menunggu tahapan administrasi di Kementerian Dalam Negeri serta proses hukum yang berjalan. Menurut Denny, surat dari Kemendagri baru diterima pada tanggal 15 Juni 2026 dan DPRD Jawa Timur segera memproses pelaksanaan pelantikan. Denny mengatakan,